0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus mempercepat program vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Targetnya sebanyak 27.500 dosis vaksin dapat tersalurkan hingga akhir tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali wabah PMK yang sempat merugikan para peternak. Hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul telah mendistribusikan 11.500 dosis vaksin ke 17 kapanewon. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Bantul, Novriyani menjelaskan, alokasi vaksinasi tersebut menyasar sapi, kambing, domba, hingga kerbau. Untuk ternak sapi dan kerbau diberikan satu dosis penuh, sedangkan kambing dan domba hanya mendapat setengah dosis. Beralih ke informasi lainnya, kebijakan penyediaan loker ponsel di SMP Negeri 1 Turi Sleman membawa dampak positif bagi para siswa. Selain meningkatkan konsentrasi belajar, aturan ini membuat siswa kembali aktif berinteraksi dengan teman-teman saat jam istirahat. Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melihat siswa lebih sibuk bermain gawai daripada bersosialisasi. Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati mengatakan, pihak sekolah telah menyediakan 12 loker khusus yang ditempatkan di setiap kelas sejak awal tahun 2025. Setiap pagi, siswa wajib menyimpan ponsel mereka di loker sesuai nomor absen dan loker tersebut kemudian dikunci dan kuncinya disimpan di ruang guru hingga jam pelajaran usai. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sí.

Perempatan Daring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Suterno Budaya Matur nuwun panjenengan tasih kebarannya wiji wonten ing Perempatan Daring Jakarta. Lan wekdal menika bari katerakan salah satunggal informasi kait kalian harga pangan menika Jawi Suterno Budaya. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan di mlebet pasar nggih. Kita di Pasar Prawiro Taman Kota Jogja menika nggih dengan daftar harga komoditas pasar yang ada di Pasar Prawiro Taman. Untuk yang pertama Sutresno Budoyo ada minyak goreng kemasan premium itu di harga Rp23.000 per liternya. Selanjutnya juga ada minyak kita itu di harga Rp15.700 per liternya. Selanjutnya ada telur ayam ras per kilonya di harga Rp26.000. Selanjutnya ada bawang putih kating di harga Rp42.000 per kilo. Garam halus di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya juga ada daging sapi paha depan di harga Rp155.000 per kilo. Ada daging sapi paha belakang di harga Rp155.000 per kilo. Selanjutnya juga ada ayam kampung utuh 1 ekor di harga Rp125.000 menika nggih Sutresno Budoyo. Lalu untuk selanjutnya ada ikan teri per kilonya di harga Rp55.000, ikan bandeng di harga Rp36.000 per kilo. Selanjutnya juga ada tahu putih per kilo di harga Rp11.000 menika nggih. Lalu ada beras cap menika beras medium di harga Rp14.500 per kilo. Bawang merah di harga Rp40.000 per kilo, bawang bombay di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya ada tempe menika nggih di harga Rp16.000 per bungkus menika nggih Sutresno Budoyo. Lalu untuk selanjutnya ada daging sapi sandung lamur di harga Rp110.000 per kilo. Ada daging ayam ras menika nggih di harga Rp34.000 per kilo. Lalu ada gula pasir kemasan di harga Rp17.500. Selanjutnya ada cabai merah keriting di harga Rp32.000 per kilo. Cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo. Cabai rawit merah di harga Rp36.000 per kilo. Lalu selanjutnya juga ada beras cap jembat di harga Rp14.000 per kilonya Sutresno Budoyo. Tentunya untuk penjaringan semuanya yang ingin informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya bisa diakses melalui web di hargapangan.jogjakota.go.id. Monggo Sutresno Budoyo. Tentunya di informasi harga-harga komoditas pasar di hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Begitu ya Sutresno Budoyo untuk informasi di harga pangan terkait dengan harga-harga komoditas pasar tentunya di mlebet pasar hari ini. Sampai jumpa kembali di mlebet pasar berikutnya. Matur nuwun. Si.

bojomu, malah mbok satru.

0: datane lagune ngono.
1: Pisan kasih aja, ayo dah. Ya,
0: yen aku kan
1: stop stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok yen ne? Hep.
0: Oh alah.
1: Tujuanmu sapa tajane? Ya nyacal.

0: acara investasi untuk usia 30 tahun ke atas. Berikut informasi dari praktisi investasi Mamel Sabrina.
1: Tipsnya, ini yang godaan paling gede itu benar-benar menurunkan gaya hidup dulu. Jadi setelah habitnya sudah terbangun ya untuk menurunkan gaya hidup, kemudian kalau misalnya masih ada tanggungan, masih ada utang, itu segera diselesaikan. Lebih baik kita nggak ada utang. Tapi kalau misalnya utangnya untuk produktif, untuk diputarin lagi ke bisnis, ya it's okay, silahkan pilihan masing-masing. Setelah kewajibannya sudah selesai, habitnya sudah kebangun, gaya hidupnya sudah okay gitu ya, nggak FOMO, ikut-ikutan yang lagi tren gitu kan. Nah, tinggal konsisten dan disiplin.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri Budaya.

0: Probat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing program 4 raring ayo Jakarta. Lan sutresna budaya wonten ing wekdal menika badhe katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salah setunggaling informasi kayut kalian perakiraan cuaca. Dan sutresna budaya untuk yang pertama akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, tentunya untuk sutresna budaya yang mungkin ingin bepergian dan juga ada acara tentunya di sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport, akan kami hadirkan perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan Hendy. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Eje sutras no budoyo. Kalau wes sampun katoraken salah sekali yang informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Jakarta Internasional Airport. Eje sutras no budoyo. Lan sak lajengi pun ugi badhe katoraken menika perakiraan cuaca kagem wewengkon daerah istimewa Yogyakarta. Eje tentunya untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Prakirawan Rahmat. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Sutresno budaya mekaten wau dan itulah tadi tentunya bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 agar supaya sutresno budaya mengetahui bagaimana perakiraan hari ini yang ingin berkegiatan untuk siang nanti malam hingga malam tentunya sutresno budaya J. Matur nuwun untuk Prakirawan Rahmat dan juga Prakirawan Hendy yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Duh, kalah meneh iki. Duh, njur piye ya?
1: Duwe akal aku.
0: Ben aku iso ngeslot meneh.
1: Dan, mbok aku ditulungi. Nyile duitmu 3 juta wae. Penting iki.
2: Lho, utangmu wingi. Njur wingine meneh kae. Durung mbok bayar, Je. Kok saiki arep utang meneh?
1: Tulung tenan. Ki nggo nambake mbok kowe. Lagi loro keras iki.
2: Oh, yo yo yo. Tak transfer langsung.
1: Wah, meh. Wah, waduh. Kalah 3 juta.
3: Ora. Mung mbok nggo ngeslot oleh mutang iki. Kok ngapusi mbokmu loro barang? Genah meger-meger sehat. Mbok nggo alasan lehmu golek utangan.
4: Hah, ora bener ngene iki. Kene utange baleke.
0: Kurane ya, ora duwe.
3: Ngerti yo yo. Judi online kuwi ora mare sugih, ning malah nambah sengsara.
5: Tokoh wayang wonten ing Pakeliran Jawi.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya, IKDEK Andre Nuaba mengatakan komitmen India untuk membantu restorasi dan revitalisasi kompleks Candi Prambanan menjadi momentum penting bagi penguatan diplomasi warisan budaya Indonesia. Ia mengatakan Prambanan kini telah berkembang dari sekedar situs warisan budaya menjadi instrumen diplomasi yang strategis bagi Indonesia. Namun keberhasilan kerjasama tersebut tidak hanya bergantung pada pemugaran fisik candi, melainkan juga pada tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan diplomasi, konservasi, dan praktik keagamaan. Beralih ke informasi lain. Minat masyarakat menggunakan kereta api menuju Bandara Yogyakarta International Airport terus meningkat sepanjang semester 1 2026. PT Railing Kereta Api Indonesia Bandara mencatat sebanyak 1.343.663 penumpang memanfaatkan layanan kereta api bandara di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode Januari hingga Juni 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang menghubungkan pusat kota Yogyakarta dengan Bandara Yogyakarta International Airport. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa, nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah lu atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Lu pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari lu 3 sampai lu 13. Jika lu-nya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing lu juga memiliki makna sendiri. Lu 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup, silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan yang Maha Esa, jinangkung, jinampangan, dening pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya, harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Sebagai jimat atau apalah itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Walah, no, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ndi to, Mbak?
2: Wong Jawa.

dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos ugi tumut ngerawasaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

Wayang Potehi. Wayang Potehi berasal dari Tiongkok Selatan. Masuk ke Indonesia melalui etnis Tionghoa, akhirnya diakui sebagai salah satu kesenian di Indonesia. Wayang ini merupakan wayang boneka yang berasal dari kain. Sang dalang memasukkan tangannya dalam kain dan memainkannya seperti wayang lain. Lakonnya berasal dari kisah klasik Tiongkok. Di Indonesia, Wayang Potehi menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia.

0: Tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejak tahun 2025, UMY telah menerjunkan 17 dosen dari berbagai disiplin ilmu untuk mendampingi 17 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di DIY. Setiap dosen pengabdi didampingi 3 mahasiswa. Program pendampingan dosen UMY mencakup berbagai hal, seperti penguatan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, penyusunan modal usaha, pemasaran digitalisasi layanan, hingga edukasi kesehatan bagi pengurus dan anggota koperasi. Kepala Subdirektorat Pengabdian Dosen UMY, Laili Dwi Anggra ini menjelaskan, setiap koperasi memiliki karakteristik dan tingkat perkembangan berbeda, sehingga bentuk pendampingan tidak dapat diseragamkan. Beralih ke informasi lain. Seseorang yang gemar membaca buku memiliki keunggulan dalam mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Misalkan saat membaca novel, pembaca bisa membangun sendiri gambaran tokoh dan suasana cerita. Kepala Perpustakaan UMY Novi Diana Fauzi menyebut proses membaca memberikan pengalaman berbeda dibandingkan konten visual. Ia juga berharap pesatnya perkembangan kecerdasan buatan AI tidak dianggap sebagai ancaman terhadap budaya membaca. Namun teknologi tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk mencari rekomendasi buku hingga sarana diskusi tentang bahan bacaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berobat araring leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta lan dhateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kepawonya wisi sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya wonten ing dalem menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran obrolan Asta Cita wonten ing wekdal menika katerakan inovasi budidaya hidroponik ketahanan pangan. Dos pundi jatosipun inovasi budidaya hidroponik ketahanan pangan menika? Sumangga tansah pun bidang ngetaken obrolan Asta Cita. Sumangga.

0: Roma Terer Ing 2002 Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Budoyo, Sugeng Enjang, Sugeng Pepanggian Malih, sesarengan kula Andita Rizkia, wonten ing obrolan Astacita. Di pagi hari ini, Sutresno Budoyo kita akan membahas mengenai inovasi budidaya melon hidroponik di lahan terbatas sebagai solusi ketahanan pangan perkotaan. Kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan ini terus meningkat. Sementara ketersediaan lahan pertanian ini semakin terbatas akibat perkembangan permukiman dan infrastruktur. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan inovasi yang mampu menghasilkan produk pertanian secara efektif tanpa bergantung pada lahan yang luas. Salah satu inovasi yang berkembang adalah budidaya melon dengan sistem hidroponik. Teknologi ini memungkinkan tanaman tumbuh dengan memanfaatkan air yang diperkaya nutrisi sehingga penggunaan lahan dan air menjadi lebih efisien. Selain menghasilkan buah yang berkualitas, budidaya melon hidroponik juga memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan dan dapat diterapkan oleh masyarakat, pelaku usaha maupun generasi muda. Pagi hari ini, sesarengan kalian kedua narasumber kita, Bapak Koko pemilik greenhouse melon, kemudian juga Bapak Gali sebagai konsultan pertanian yang bergerak di bidang pertanian, salah satunya di bidang melon. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak Koko Dospundi Pawartos.
1: Sugeng Enjang, Mbak, alhamdulillah.
0: Baik. Sehat-sehat, Ge. Kemudian Pak Gali Dospundi Pawartos pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, pangestun pun, Mbak.
0: Baik. Menarik ketika kita berbicara di obrolan Astacita inovasi budidaya melon hidroponik. Namun sebelumnya, Kagem Sutresno Budoyo yang saat ini bergabung, apa ini Pak yang dimaksudkan budidaya melon hidroponik?
2: Budidaya melon hidroponik itu adalah salah satu rangkaian proses budidaya yang salah satunya itu menggunakan teknologi. Jadi kita itu dengan keterbatasan lahan kita bisa membudidayakan, terus kita bisa berhitung pertanian secara presisi gitu. Jadi sudah tidak menggunakan lahan terbuka, jadi menggunakan greenhouse itu kita semuanya terukur dari pupuknya, dari penggunaan nutrisinya, jadi begitu. Tidak ada yang menggunakan istilah kira-kira karena kita itu menggunakan alat ukur, semuanya terukur, meminimalisir kerugian, salah satunya itu karena berbudidaya di lahan terbuka itu variabelnya terlalu luas karena faktor alam, lingkungan, hama dan penyakit. Kalau menggunakan greenhouse, salah satunya kita itu memperkecil variabel kerusakan karena faktor lingkungan dan hama, salah satunya gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, kemudian kalau untuk budidaya melon hidroponik ini, apakah harus dengan lahan yang luas atau lahan di pekarangan rumah pun juga bisa?
2: Sangat bisa sekali. Jadi nggak harus di lahan terbuka yang harus luas itu enggak, karena kita itu berbudidayanya itu tidak menggunakan tanah karena media kita salah satunya yang kita budidayakan sekarang ini menggunakan media air. Istilahnya itu NFT, menggunakan paralon, menggunakan pompa dan kita putarkan 24 jam. Itu pupuknya kita alirkan terus selama 24 jam. Intinya kayak gitu.
0: Kalau menurut Pak Gali, apakah metode ini juga semakin diminati masyarakat untuk budidaya khususnya melon begitu nggih?
2: Sepertinya nggih, karena di perkotaan kan semakin sempit toh. Jadi pemukiman yang semakin rapat. Jadi ini kan vertikal. Jadi berbudidayanya itu enggak ke samping, jadi ke atas. Kita lilitkan menggunakan tali dan sebagainya, jadi ke atas. Lingkungan yang semakin sempit pun kita bisa manfaatkan karena di tempat kami ini kita budidayanya juga di samping sebelah kanan dan kirinya itu rumah dan pemukiman. Jadi seperti itu. Jadi enggak harus menggunakan lahan yang luas.
0: Baik. Nah, nanti kita mau tanya menikah dengan Pak Gali. Kalau kita mau memulai membuat hidroponik melon, apa yang harus disiapkan? Tanah, lahan, luasnya seperti apa? Tapi saya bertanya dulu ke Pak Koko ini. Mengapa Pak Koko itu juga tertarik mengelola ataupun memiliki greenhouse dengan hidroponik ini? Awal mulanya seperti apa Pak Koko?
1: Ya, awal mulanya sih terus terang tertantang. Satu itu tertantang, dan kemudian juga yang kedua, kok ketika ngobrol-ngobrol sama Om Galih itu, ini loh kalau kita pakai greenhouse seperti yang disampaikan tadi, ini meminimalis angka kematian, angka kegagalan, itu salah satunya. Walaupun memang biaya di awal agak naik ya, agak lebih ini tinggi. Banyak dari situ sih. Kemudian juga ini ternyata nggak harus butuh lahan yang luas. Kalau secara konvensional itu kan melon menjalar kayak semangka ya, kalau dulu konvensional itu. Berarti kalau dengan lahan yang sawah, harus sawah yang luas kayak gitu. Tapi ini ternyata dengan greenhouse itu cukup lahan yang 200 meter, 100 meter pun bisa, populasinya itu bisa banyak gitu loh. Karena tanamannya itu tadi naik ke atas, bukan dirambatkan ke samping kayak gitu.
0: Untuk prosesnya kemudian Pak Koko membuat greenhouse hidroponik ini, Cih, apakah sebelumnya sudah ada survei-survei, kemudian memang penyuka melon barangkali Nopatus Punti?
1: Kalau untuk awal buka ya memang kita survei-survei dulu ya di baik di Jogja ataupun di luar Jogja nih, karena saya juga di Jogja, di Sleman Timur nih. Saya sampai kemarin itu sampai ke Jawa Tengah, lihat-lihat dulu kondisinya greenhouse itu seperti apa sih. Oh, kayak gini. Oh, ya kayak gitu sih, Mbak.
0: Jadi itu. Kemudian akhirnya tertarik membuat di tahun
1: 2025 akhir.
0: Akhirnya membuat proses-proses bisa dikatakan 2026 ini nggih. Sudah memetik hasilnya.
1: Baru ini perdana.
0: Baik, ini menarik sekali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, tadi yang di pending itu Pak, atau istilahnya ditahan. Bagaimana ketika kami Sutresno Budoyo juga ingin membuat hidroponik di pekarangan rumah, apa yang perlu disiapkan? Kok tadi kan Pak Koko menyampaikan memang cukup lumayan begitu ya, karena kalau untuk greenhouse dari Pak Koko ini luasnya berapa, Mbak?
1: Ini sekitar 220 meter. Dengan populasi 730-50an lah.
0: Karena ini nanti juga bisa untuk memaksimalkan tetangga kanan kiri yang
1: betul,
0: ingin membutuhkan melon begitu ya. Nah kalau untuk saya sendiri nih misalnya di pekarangan rumah saja cukuplah, pokoknya sebulan sekali ada melonnya. Bagaimana ini, apa saja yang harus disiapkan?
2: Bisa sih Mbak. Nah, kita kan budidayanya media terlepas air kan harus ada penampungnya nggih. Itu kan pakai paralon. Itu bisa diganti pakai, nek Mbak tahu itu apa, bekas es krim itu loh yang kotak, bisa.
0: Bisa
2: sekali digunakan. Itu kalau ini kan skalanya sudah sedikit banyak nggih, karena jumlah populasinya itu banyak. Pompanya ini kan besar, bisa diganti pakai akuarium yang kecil-kecil itu loh, pompa akuarium yang kecil, tidak harus banyak. Pada yang penting prinsipnya itu harus terpenuhi dulu, syarat tumbuhnya terpenuhi, mau di maaf nih, biasanya kalau rumah sekarang kan vertikal nih, ke atas kan ada rooftop dan sebagainya, sangat bisa sekali.
0: Oh, nah tadi syarat tumbuh.
2: Syarat tumbuh salah satunya nutrisinya cukup, air bakunya bagus, bisa berputar, itu kan harus listrik ada, terus apa sebenarnya nggak terlalu banyak tutor itu di YouTube, di media sosial sekarang itu banyak sekali,
0: bisa diikuti,
2: bisa diikuti. Tidak harus ini itu berbudidaya itu nggak harus dalam jumlah banyak, untuk ketahanan pangan di rumah itu sangat bisa sekali, karena sifatnya kan vertikal tuh Mbak, jadi nggak yang luas itu enggak
0: gitu ya. Tapi berarti kalau vertikal membutuhkan sinar matahari kah, kemudian juga apa istilahnya Pak, hawa-hawa begitu yang cukup atau di tertutup sekali bisa?
2: Kalau sinar matahari itu ya wajib, karena minimal itu harus terpapar itu 8-10 jam
0: minimal
2: dalam satu hari nggih ya. Itu minimal harus terpapar 8-10 jam biar optimal. Jadi kayak teknik budidayanya itu sebenarnya nggak terlalu ribet, karena semua kita itu terukur, ada alat ukurnya, dan alat ukurnya itu enggak ada yang berjuta-juta itu enggak. Itu sangat murah sekali. Nah, yang sederhana itu kalau kita mulai dari rumahan itu nggak harus yang pro itu enggak. Ya memang ada yang mahal, yang jutaan itu banyak, tapi yang dari puluhan ribu ada. Misalkan kayak contoh TDS meter itu untuk mengukur kepekatan air, nutrisi atau mineral terlarut itu ada yang mulai dari 50 ribuan itu ada. Jadi nggak harus yang mahal itu enggak, yang murah pun bisa, karena skalanya kan kecil ya. Kalau skalanya untuk industri dan produksi itu ya harus minimal sedikit lebih presisi gitu.
0: Nah, kalau Pak Koko mengelola greenhouse yang masih terbilang baru ini, kalau kita berbicara mengenai adakah tantangannya ini Pak? Kemudian dari bahan baku pembuatan mungkin atau tantangan hama dan lain sebagainya, itu bagaimana?
1: Menawi tantangan pastinya ada, rasa deg-degan. Salah satunya deg-degannya itu salah satunya kita kan pakai listrik 24 jam non-stop untuk sirkulasi tadi yang dibilang Mas Galih, bahwasanya dengan hidroponik itu air harus mengalir terus, itu hubungannya sama listrik. Deg-degannya itu kalau nanti listrik mati, karena itu kalau siang hari 1/4 jam aja sudah layu nggih. 15 menit
0: genset, ya?
1: Betul, makanya kita harus prepare genset itu. Yang itu satu tantangannya. Yang kedua tantangannya ya apa ya, ya kita masih agak-agak meraba sih ya Mbak ya, walaupun saya sudah sebelumnya sudah nanya-nanya kayak gitu ya, pasti ya ada tantangan sih.
0: Kalau hama dan sebagainya,
1: kalau hama dari ini yang kita lakukan saat ini alhamdulillah tidak ada ya, paling 1-2 ya Mas Galih nggih.
2: Kalau hama tidak terlalu.
1: Jamur nggih.
2: Jamur dan bakteri. Kalau hama kan kita sudah dari samping sudah tertutup menggunakan screen.
0: Jadi berarti kalau bikin greenhouse apa aja nih Pak yang kalau kita lihat di sini sebelah kanan kiri itu screen.
2: Ya, screen insect itu ukurannya 50 mesh. Untuk kerapatannya ya, itu 50 mesh.
1: Nyamuk aja enggak masuk itu.
0: Boleh masuk ya.
2: Kalau atasnya kita menggunakan plastik UV 200 mikron ketebalannya. 14% untuk sinar mataharinya gitu.
0: Begitu nggih. Nah, kemudian kalau untuk pengolahan, apakah ini saat proses penanaman sebelum sampai akhirnya bisa dipetik ini boleh dibuka tutup di greenhouse atau bagaimana?
2: Tidak boleh sama sekali. Jadi kita itu yang keluar masuk hanya kru kita aja, maksudnya yang betul-betul proses budidaya. Kan karena kita enggak tahu toh Mbak, orang dari mana datangnya. Kalau mungkin kita tahu orangnya datang dari rumah setelah mandi ganti baju itu enggak apa-apa. Tapi kan kita enggak tahu orang itu datang dari mungkin ya dari pergi ke mana, mungkin bawa, karena kutu itu kan kecil sekali toh. Dan jamur bakteri itu kan kecil-kecil. Kita meminimalisir.
0: Jadi itu bisa istilahnya menjadi gagal panen ya.
2: Salah satunya ada, itu
0: bakteri ya, atau kutu-kutu tadi. Nah, kemudian kalau menurut Pak Koko dan juga Pak Galih, bagaimana kemudian budidaya melon hidroponik ini dapat mendukung ketahanan, khususnya ketahanan pangan di wilayah perkotaan saat ini?
2: Sangat bisa sekali, karena tadi saya sedikit lupa menyampaikan bahwasanya berbudidaya itu yang di rumahan itu nggak harus menggunakan air juga nggih Mbak, karena bisa menggunakan media kokopit. Itu kan prinsipnya kan
0: zirnya
2: kokopit.
1: Pakai pot.
2: Iya, itu kan salah satunya kan diteteskan kan hidroponik itu nggak selalu menggunakan full air. Jadi kan zero nutrition toh, istilahnya nol itu. Kalau kokopit kan nol, cuman ada kandungan taninnya. Setelah tanin dihilangkan keluar, nanti nutrisi itu diteteskan. Kalau ini yang kita gunakan sekarang itu NFT, jadi dialirkan, ada yang digenangkan. Kalau vertigasi itu diteteskan. Hidroponik itu nggak melulu tentang air tok Mbak. Bisa menggunakan media yang arang sekam, bisa menggunakan kokopit, bisa menggunakan pit moss dan sebagainya. Jadi nggak harus air. Jadi di rumahan itu sangat bisa sekali. Jadi untuk ketahanan pangan sangat bisa sekali. Dan nggak harus melon juga, bisa bisa selada, bisa pakcoy, lettuce dan sebagainya.
0: Tapi memang kalau Pak Koko ini tertariknya untuk
1: melon.
0: Nah, kemudian apa hubungan pemanfaatan teknologi hidroponik ini Pak dengan upaya modernisasi pertanian yang menjadi bagian tentunya dari program Astacita?
2: Karena modernisasi harus, nek misalkan kita berharap berbudidaya dengan, makanya pertanian itu sebenarnya kan teknik nih Mbak, bukan mengira-ngira, karena kita tahu di Indonesia itu petani itu berbudidaya selalu mengira-ngira kurang apa. Jadi parameternya tidak jelas, variabelnya terlalu luas. Dengan pemanfaatan teknologi dengan alat dan sebagainya itu, kita itu meminimalisir kegagalan, kita meminimalisir serangan hama, kita meminimalisir ya dengan cara salah satunya kita dengan teknologi itu yang tadi kita budidayakan di sini menggunakan teknologi.
0: Baik. Nah, kemudian bagaimana ini Pak Koko, peluang budidaya melon hidroponik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga menciptakan lapangan usaha baru?
1: Kalau kita lihat untuk meningkatkan pendapatan, insya Allah bisa meningkatkan pendapatan ya, insya Allah dengan kita bisa hitung-hitungan tadi seperti Mas Galih bilang tadi kan kita terukur, jadi kita satu buah satu pohon itu estimasi HPP. Apa itu HPP-nya atau operasionalnya itu bisa kita hitung. Jadi dengan satu buah nanti dalam satu pohon itu keluar satu buah sekian kilo. Nah itu alhamdulillah ini yang sudah kita panen ini sudah meningkatkan untuk ini ya pendapatan ya Mbak ya. Kemudian yang satunya apa Mbak?
0: Menciptakan lapangan usaha baru.
1: Kalau menciptakan lapangan usaha baru jelas Mbak. Kalau ini kan karena agak luas ya, agak populasinya lumayan 750 itu otomatis kita perlu karyawan untuk monitor untuk mengelola itu Mbak. Menciptakan lapangan kerjanya di situ sih. Tapi nanti juga bermanfaat karena setelah kita panen itu kan otomatis pohon melon itu sudah kita matikan, sudah kita cabut ya semuanya. Nah itu bisa untuk tetangga yang membutuhkan, misalkan nih untuk buat pupuk di sawahnya mereka kayak gitu. Karena sudah mulai ada yang dari awal kita kan harus motong-motong terus, motong-motong daun gitu nggih. Nah, itu ternyata dari tetangga itu sudah ke sini ada imbasnya untuk merabuk pupuk pupuk itu.
0: Berarti untuk kedepannya ini apakah juga akan menggandeng masyarakat sekitar juga ini Pak untuk mengkolaborasikan greenhouse dari Pak Koko ini semakin besar begitu mengajak memanfaatkan memaksimalkan masyarakat juga?
1: Insya Allah kayak gitu. Planning kita memang kayak gitu Mbak.
2: Pelan-pelan
1: kita.
0: Lagi berjalan gitu ya.
1: Cara ini ikin lagi ajar melaku lah Mbak. Okay. Tapi
0: kalau
1: sudah
0: kolaborasi, kita kolaborasinya ini Pak Koko untuk terus mengembangkan ataupun juga mengedukasi greenhouse ini apakah dari masyarakat kemudian juga sekolah barangkali edukasi-edukasi itu bagaimana?
1: Nah, itu memang kita sudah planning kan. Yang pertama yang saya bilang tadi ya, jadi ketika saya mendirikan ini dari petani-petani kita kan di desa nggih, jadi dari petani-petani yang konvensional yang cuma di sawah kayak gitu, begitu lihat itu ini gimana sih caranya nanam caranya. Nah itu termasuk untuk memberikan pengetahuan kepada petani-petani tersebut, itu ke tetangga-tetangga petani ya yang harusnya. Kemudian kalau untuk edukasi ke anak-anak sekolah memang kita sudah planning kan, semalam sama Mas Galih juga sudah kita bicarakan, yuk kita nggak cuman untuk
2: untuk kita sendiri
1: ya. Tapi kita edukasikanlah ke anak-anak ya, minimal ke SD yang sudah mengerti ya Mbak ya. Kita kasih tahu ini loh ada suatu budidaya yang bisa menghasilkan. Mungkin anak SD kan sudah mulai bisa berpikir ya kayak gitu, kalau anak TK mungkin belum bisa kayak
0: belum,
1: gitu ya.
0: Mungkin hanya suka-suka
1: melihat aja ya.
2: Menyambung yang tadi dari Mas Koko bahwasanya kita itu juga sudah rencana apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita mau sampaikan ke sekolah-sekolah bahwasanya di sini ada wisata edukasi, enggak cuman di metiknya toh, kita juga akan kasih materi, kita ajari cara bertanam, berbudidaya itu enggak cuman menggunakan tanah, ada kokopi dan sebagainya yang tadi itu loh Mbak. Jadi kita ya minimal dari mungkin suatu saat dari 20 anak yang ikut ke sini paling enggak ada orang anak 2 atau 3 yang jadi petani.
0: Cita-citanya.
1: Karena sudah mulai ditinggalkan kan Mbak. Nah, itu tadi.
0: Nah, untuk supaya kita tidak meninggalkan juga inovasi apa yang masih perlu diperlukan untuk mengembangkan budidaya melon hidroponik ini tentunya semakin efisien dan juga semakin banyak minatnya ini Pak.
2: Nah, teknologi sekarang itu udah lumayan sangat maju, cuman jujur saja keterbatasan budget biaya naik di Indonesia kan belum terlalu familiar untuk teknologi. Udah banyak sekali Mbak kayak menggunakan IoT itu internet of things, jadi semua itu terkontrol, terotomatisasi, jadi kayak gitu. Teknologinya memang masih itulah, kita itu masih sangat terbatas di teknologi yang itu, karena itu kan sebagian kecil dari ilmu robotika toh Mbak. Jadi untuk ahli-ahlinya banyak sebenarnya, tapi kita masih meraba mana ini yang oke. Gitu.
0: Baik. Nah, kemudian apa nih yang bisa disampaikan kepada generasi muda agar tertarik mengembangkan tadi pertanian juga ada berbasis dengan teknologi?
1: Semoga. Oke. Nek untuk generasi muda Gen Z apa gen apa ini
0: gen
1: sekarang?
0: Gen Z kemudian gen Z, nanti apa ya? Apa?
1: Nah, Gen Z aja udah pada ogah-ogahan ya kalau kita lihat sekarang ini. Tapi ya itu tadi pesan saya. Pertanian itu menjanjikan lah, masih menjanjikan, dan itu memang kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan,
2: ya kan?
1: Nggak bisa diganti kan makan, semua orang butuh makan, butuh buah untuk nutrisi tubuh. Nah itulah masih menjanjikan lah, ke depan masih tetap saya kira itu memang nggak mungkin punah lah ya kalau ya. Kebutuhan kayak gitu.
2: Istilahnya katanya sih, semoga betul, pertanian itu salah satu yang tidak bisa tergantikan dengan AI kalau zaman sekarang kan kayak gitu. Karena ini kan real gitu nggih, mungkin teknologinya bisa dibantu dengan AI, tapi proses menanamnya kan tetap harus manual gitu, karena tidak bisa apa tumbuh sendiri tanpa kita tanam gitu. Dan harapannya untuk anak muda, saya sendiri juga yang muda sedikit tua ini, harapannya ya bertani, bahwasannya pertanian itu nggak cuman kotor di sawah, nggak cuman rugi. Dengan adanya teknologi, kita itu sebenarnya bisa berhitung manajemen berbudidaya itu yang baik seperti apa. Ya kembali lagi mbak, yang namanya berbudidaya kan orang tua itu ya nggak kepingin anaknya jadi petani, walaupun mungkin bisa menguliahkan anaknya di pertanian kan kayak gitu, atau bisa menguliahkan anaknya jadi insinyur atau apapun, tetap orang tuanya nggak mau anaknya jadi petani kan kayak gitu. Semoga dengan ke depan ini, dengan adanya teknologi, dengan kepastian minimal bisa panen itu, dengan adanya teknologi ini semakin banyak generasi muda mau bertani. Intinya gitu.
1: Sama itu, sama satu lagi. Jadi petani sekarang bisa kok kita pakai seragam kantoran kan gitu, karena tempatnya nggak kotor.
0: Ya betul. Ini, masuk di greenhouse-nya juga semuanya bersih rapi, ya. Bahkan pakai sepatu kita masuknya. Ya. Untuk menutup, inovasi budidaya melon hidroponik di lahan terbatas sebagai solusi ketahanan pangan perkotaan, Pak Koko bisa disampaikan juga bagaimana harapannya terhadap kontribusi pertanian hidroponik dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
1: Tadi karena ya tidak terlalu memakan lahan itu tadi mbak, jadi bisa untuk ketahanan tiap rumah itu loh mbak. Satu itu kalau yang tiap rumahan mau bertani sedikit lah, berapa populasi gitu ya. Tapi kalau memang setelah produksi atau memang kita untuk bisnis itu juga memang menjanjikan mbak, masih menjanjikan ya ke depan. Jadi nanti kita bisa jualan kayak gitulah.
0: Matur nuwun sangat pagi hari ini sudah berbincang bersama kami di Obrolan Astacita, Pak Koko dan juga Pak Gale, sukses selalu, lancar selalu. Begitu nggih untuk terus mengedukasi masyarakat. Siap. Terima kasih nggih. Sugeng Enjang. Seterusnya budaya cikap semanten, Obrolan Astacita pagi hari ini membahas mengenai inovasi budidaya melon hidroponik di lahan terbatas sebagai solusi ketahanan pangan perkotaan. Kita ketemu lagi di Obrolan Astacita Cana Ipun. Kulandita Rizkia pamit rumin, sugeng enjang, matur nuwun.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Dek, Kendruk.
1: Napa, Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis to? Kok durung mangkat sekolah to, Nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu, Mbah.
0: Oh. Durung diparingi sangu to. Nyoh, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit sih, Mbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya ya, ning ngene-ngene lho. Kok malah mlayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi areta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun kaya matur nuwun.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta menargetkan seluruh reklame atau billboard yang tidak berizin bersih total pada awal tahun 2027 mendatang. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan menyasar reklame komersial berukuran besar yang melanggar aturan perizinan. Wali kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, saat ini lebih dari 50% reklame bermasalah telah ditertibkan. Sebagian pemilik telah mengurus izin resmi dan sisanya yang tetap membandel langsung dibongkar oleh petugas. Pemkot Jogja menegaskan penertiban ini bukan hanya untuk merapikan tata kota, tetapi juga untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Beralih ke informasi lainnya, biji kakao hasil fermentasi dari Kabupaten Gunung Kidul dinilai memiliki potensi besar dan mampu bersaing hingga pasar luar daerah, seperti Bali dan Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu petani kakao asal Patok Gunung Kidul, Rubani, dalam ajang Indonesia International Cocoa Conference 2026 di Yogyakarta. Rubani menjelaskan, proses fermentasi selama 5 hari menjadi kunci utama yang menentukan kualitas dan aroma khas dari biji coklat Gunung Kidul. Berkat teknik fermentasi yang sesuai standar, produk olahannya bahkan berhasil meraih juara dalam Festival Coklat 2026 dan menyabet Piala Gubernur DIY. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya wonten ing siang punika bakpia kepareng ngaturaken ira-iraan Kinjeng Tangis. Naskah dening Rafael Raga Budi Panuntun. Kapetik saking Kidung Sato Kewan, antologi dongeng Sato Kewan tahun 2000 Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriyani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri Kalih Ngaglik Kabupaten Sleman. Sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saya Kiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Tenang dulu nih, hujan lebat.
1: Wah, monggo-monggo mas. Wah, mas mantri nih.
2: Aduh bu, iya nih, makasih bu.
1: Tapi maaf loh ini mas, rumah kami banjir.
2: Ah, gak apa-apa, santai aja bu.
0: Aduh, ada tikus juga bu, masuk rumah ibu banjir-banjir gini.
1: Wah, ini mas sudah biasa ya mas.
2: Waduh bu, ini bahaya loh bu. Tahu gak bu, penyakit leptospirosis bu.
1: Aduh, gak tahu ya mas.
2: Nah, ini dia penyakit Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini bu.
1: Apa itu hubungannya mas?
2: Gini loh bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan bu, bisa fatal.
3: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
1: Tikus aja, Thomas.
2: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
1: Oh, ngono, toh.
3: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

tembang mocopat. Cacae ono 11. Urut-urutan tembang mocopat engkang kaping pisan ono Mas Kumambang. Micil, Sinong, Kinanti, Asmorondono, Gambo, Dandang Kulo, Durmo, Pangkur, Megatroh, lan ono Pucung. Urut-urutan tembang mocopat padha karo lelakoning manungsa mula saka bayi nganti tumekaning pati.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan operasional jalan tol Prambanan Purwomartani guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2027. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pengoperasian flyover exit Purwomartani secara optimal dua arah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur tol tersebut. Peninjauan difokuskan pada kesiapan flyover exit Purwomartani agar dapat difungsikan dua arah selama periode arus mudik dan arus balik. Beralih ke informasi lain. Kawasan Malioboro kembali dipenuhi wisatawan selama libur sekolah. Dalam kurun 10 hari, mulai 27 Juni hingga 6 Juli 2026, jumlah pengunjung yang tercatat mencapai 305.018 orang, menjadikan kawasan ikonik di kota Yogyakarta tersebut tetap menjadi magnet utama wisatawan dari berbagai daerah. Lonjakan pengunjung paling tinggi terjadi saat akhir pekan. Pada periode tersebut, ribuan wisatawan memadati area pedestrian, pusat kuliner, dan sejumlah titik favorit untuk berfoto di sepanjang kawasan Malioboro. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Dia Anggraini, mengatakan angka kunjungan tersebut diperoleh dari penghitungan manual yang dilakukan petugas di berbagai akses masuk kawasan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas sambil mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Senang bisa hadir menemani Sutresno Budaya, tepatnya edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Bersama saya Betty Damayani dan juga Semi menemani Sutresno Budaya sampai jam 5 sore nanti. Pada siang ini semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan kantong bolong. Sugeng midangetaken.

Petruk kantong bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kantong bolong. Kantong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kantong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku yaiku Petruk. Mula asring kasebut Petruk kantong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk kantong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu sangkan paraning dumadi. Momong saha nderekake para satrio Pandhawa kang watake ambek para Marta berbudi Bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kantong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik Ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kantong bolong nanging beda cak-cakane. Kantong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang, mung nganggo numpuk bondo sauka-ukae, kaya wadah borot wae. Mula ra mokal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kantong bolong yaiku ora tahu nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo sira sapa ingsun? Menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut godho nindakake angkara murka sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kastene ngedapi-dapi mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya subya kawula. Sugih mlegedhu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar, Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek, kenyo sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak, sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Merga tansah suka-suka ngujo hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo masih bersama Betty dan Semi sampai sore nanti, dan pada hari ini sudah kami siapkan info UMKM bersama Titi Renggani, Bu Sri Wahyuni Makanan Tradisional. Sumonggo kita pidhangetaken info UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini saya berada di kawasan daerah Kapanewon Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang menjajakan dagangannya. Ini adalah makanan mateng ini ya, makanan-makanan mateng. Tentunya kita bisa saling sharing berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM dengan olahan-olahan yang berbagai macam seperti kulineran saat ini. Baik, menjumpai ada Ibu Sinten iki?
2: Sri Wahyuni.
1: Ibu Sri Wahyuni. Mereka usahane produknya napa mawon niku sing disadi?
2: Niku kula ndamel gendar pecel, kayak nasi urap, nasi tiwul, nasi pecel wonten.
1: Oh, gitu tradisional banget.
2: Tradisional banget nggih.
1: Berkaitan dengan makanan tradisional, kenapa kok jenengan pilih makanan ini nih?
2: Wonen niku kalih mama kula. Kalih mama kula ngoten kan jualane ngoten niku. Kayak dulu niku jualan teng kantin SMP 2 negeri niku, terus corona kan libur, libur terus kula iter, iter niku nggih papas wonten damel papas damel pokoknya apa namanya lauk mateng gitu. Nah terus habis itu ke pasar, terus dicariin apa tempat suruh dagang di pasar Semen.
1: Tuh masak sendiri atau
2: masak sendiri?
1: Masaknya
2: masak sendiri.
1: Masak sendiri.
2: Iya.
1: Terus karena ini makanan-makanan tradisional apalagi di daerah Semen nggih. Untuk usaha itu jenengan juga buka jam berapa tutup jam berapa itu?
2: Bangun jam 1 malam buat masak, terus berangkat itu jam 4 sampai jam setengah 4 jam 4 malam.
1: Oh gitu. Terus habis jam berapa itu?
2: Paling enggak tuh pulang jam 9, jam 10
1: udah. Jam 9, jam 10 udah sampai rumah lagi. Nyiapin lagi gitu.
2: Iya, bikin nama gendar, bacem tempe, tahu kan.
1: Oh, kayak gitu.
2: Sering.
1: Habis sampai berapa kilo itu sehari jualan itu? Kalau gendarnya kayak gitu.
2: Gendarnya itu berapa kilo ya?
1: Kurang lebihnya
2: 2 kiloan ya.
1: Gitu.
2: Tapi kan beras merah sama beras putih, Bu.
1: Oh, gitu. Terus, Bu, ini jenengan alamat jualannya di mana?
2: Pasar Semen, Semen.
1: Di Pasar Semen. Semen namanya apa namanya? Warungnya itu.
2: Enggak, cuman
1: apa, kiosnya ataupun apanya itu?
2: Cuman apa namanya?
1: Bu Wahyuni gitu atau Bu siapa
2: lesen, kayak gitu.
1: Lesen.
2: Iya, di terminal di depan.
1: Oh, gitu. Enggak ada tulisannya.
2: Enggak ada tulisannya.
1: Oh, berarti satu-satunya yang ada di Pasar Semen gitu.
2: Enggak juga ada temennya tapi
1: enggak dikasih nama, Bu.
2: Enggak, apa kayak di terminal? Enggak, bukan kios,
1: bisa,
2: bukan
1: kan itu. Kan bisa pakai nama, itu kan bisa pakai banner ditaruh gitu kan bisa. Jadi buat mengingat-ingat orang yang makan di tempatnya Bu apa Wahyuni ya, Bu Wahyuni itu kok enak, berarti itu yang namanya itu kayak gitu.
2: Itu cuman apa pinjem ya Bu, nama apa namanya tempatnya tuh cuma pinjem.
1: Oh, gitu. Jadi kan apa-apa ditulisi gitu
2: enggak boleh bener. Sama temennya kan banyak temennya Bu.
1: Enggak. Ini, pokoknya niteni wonge wae gitu.
2: Niteni
1: ngoten. Luar biasa.
2: Tapi
1: ini
2: kan kalau
1: niteni orangnya ini.
2: Kalau apa namanya tukang sayur kan udah terbiasa.
1: Oh, berarti diambil tukang sayur.
2: Iya, tukang sayur. Berangkat jam 3:30 sampai jam 4.
1: Oh, gitu. Jadi kalau konsumen langsung jarang-jarang begitu ya.
2: Iya, jarang.
1: Tapi kebanyakan malah orang yang menjualkan lagi.
2: Iya.
1: Begitu ya. Oke. Terus Ibu kaitannya karena tiap hari kan masak, tiap hari masak, ada liburnya enggak?
2: Iya kadang kalau capek. Iya kalau capek libur sendiri gitu.
3: Terus bedanya apa tadi dengan legendar pakai pecel?
2: Iya.
3: Terus yang satunya nasi
2: nasi merah.
3: Nasi merah pakai pecel juga atau pakai apa?
2: Pakai tempe juga bisa, tempe bacem, tempe goreng.
3: Tapi pakai pecel juga.
2: Iya.
3: Tapi kebanyakan orang yang suka paling cepat larisnya yang mana bu?
2: Gendar tempe, gendar tempe, puli tempe itu, terus ya pecel ya sama nasi urap.
3: Oh gitu. Terus ke depan ibu kepengennya seperti apa bu? Biar usahanya biar maju lagi. Itu punya cita-cita seperti apa bu?

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Rumpat RRI Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya berada di kawasan daerah Kapanewon Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang menjajakan dagangannya. Ini adalah makanan mateng ini ya, makanan-makanan mateng. Tentunya kita bisa saling sharing berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM dengan olahan-olahan yang berbagai macam seperti kulineran saat ini. Baik, menjumpai ada Ibu Sinten iki?
2: Sri Wahyuni.
1: Ibu Sri Wahyuni. Mereka usahane produknya napa mawon niku sing disadi?
2: Niku kula ndamel gendar pecel, kayak nasi urap, nasi tiwul, nasi pecel wonten.
1: Oh, gitu tradisional banget.
2: Tradisional banget nggih.
1: Berkaitan dengan makanan tradisional, kenapa kok jenengan pilih makanan ini nih?
2: Wonen niku kalih mamake kula. Kalih mamake kula ngoten kan jualane ngoten niku. Kayak dulu niku jualan teng kantin SMP 2 negeri niku. Terus corona kan libur. Libur terus kula iter. Iter niku nggih papas wonten damel papas, damel pokoknya apa namanya lauk mateng gitu. Nah, terus habis itu ke pasar, terus dicariin apa tempat suruh dagang di pasar Semen.
1: Oh, masak sendiri atau
2: masak sendiri?
1: Masaknya
2: masak sendiri.
1: Masak sendiri.
2: Iya.
1: Terus karena ini makanan-makanan tradisional, apalagi di daerah Semen, gih. Ini untuk usaha itu jenengan juga buka jam berapa, tutup jam berapa itu?
2: Bangun jam 1 malam buat masak, terus berangkat itu jam 4 sampai jam setengah 4, jam 4 malam.
1: Oh gitu, terus ya. Habis jam berapa itu?
2: Paling enggak tuh pulang jam 9, jam 10 udah.
1: Jam 9, jam 10 udah sampai rumah lagi. Nyiapin lagi gitu.
2: Iya, bikin nama gendar, bacem tempe, tahu kan.
1: Oh, kayak gitu.
2: Iya, sering.
1: Habis sampai berapa kilo itu sehari jualan itu? Kalau gendarnya kayak gitu.
2: Gendarnya itu berapa kilo ya? Dua.
1: Kurang lebihnya
2: 2 kiloan ya. Gitu. Tapi kan beras merah sama beras putih, Bu.
1: Oh, gitu. Terus, Bu, ini jenengan alamat jualannya di mana?
2: Pasar Semen, Semen.
1: Di Pasar Semen. Namanya apa namanya? Warungnya itu.
2: Enggak, cuman
1: kiosnya ataupun apanya itu.
2: Cuman apa namanya?
1: Wahyuni gitu atau Bu siapa
2: lesen, kayak gitu.
1: Lesen.
2: Iya, di terminal di depan.
1: Oh, gitu. Enggak ada tulisannya.
2: Enggak ada, cuman enggak.
1: Oh, berarti satu-satunya yang ada di Pasar Semen gitu.
2: Enggak juga ada temennya, tapi
1: enggak dikasih nama, Bu.
2: Enggak, apa kayak di terminal? Enggak, bukan kan kios,
1: bisa,
2: bukan.
1: Kan itu. Kan bisa pakai nama. Itu kan bisa pakai banner ditaruh gitu kan bisa. Jadi buat mengingat-ingat orang yang makan di tempatnya Bu apa Wahyuni ya, Bu Wahyuni itu oh kok enak, berarti itu yang namanya itu kayak gitu.
2: Itu cuman apa pinjem ya Bu, nama apa namanya tempatnya tuh cuma pinjem.
1: Oh, gitu. Jadi kan enggak apa-apa ditulisi gitu
2: tidak enggak boleh sama temennya, kan banyak temennya Bu.
1: Oh, gitu,
2: iya.
1: Enggak ada ini.
2: Enggak.
1: Ya. Pokoknya niteni wonge wae gitu.
2: Nggih, niteni
1: wonten. Luar biasa.
2: Tapi
1: ini
2: kan
1: harus
2: kalau
1: niteni orangnya ini.
2: Kalau apa namanya tukang sayur kan udah terbiasa.
1: Terbiasa. Iya. Oh, berarti diambil tukang sayur.
2: Iya, tukang
1: gitu.
2: Sayur.
1: Oh,
2: berangkat
1: gitu.
2: Jam 3:30 sampai jam 4.
1: Oh, gitu. Jadi kalau konsumen langsung jarang-jarang begitu ya.
2: Iya, jarang.
1: Tapi kebanyakan malah orang yang menjualkan lagi.
2: Iya.
1: Begitu ya. Oke. Terus Ibu kaitannya karena tiap hari kan masak,
2: tiap hari masak.
1: Ada liburnya enggak?
2: Iya, kadang kalau capek. Iya, kalau capek
1: ya.
2: Libur sendiri gitu.
1: Terus bedanya apa tadi? Dengan legendar pakai pecel.
2: Iya.
1: Terus yang satunya nasi
2: nasi merah.
1: Nasi merah pakai pecel juga atau pakai
2: apa? Iya, pakai tempe juga bisa, tempe bacem, tempe goreng.
1: Tapi pakai pecel juga.
2: Iya, bisa.
1: Tapi kebanyakan orang yang suka paling cepat larisnya yang mana, Bu?
2: Gendar tempe, nggih, gendar tempe, puli tempe itu. Terus Ya pecel ya sama nasi urap.
1: Oh gitu. Terus ke depan Ibu kepinginnya seperti apa Bu? Biar usahanya biar maju lagi. Itu punya cita-cita seperti apa Bu?
2: Saya tuh kepinginnya itu buat apa namanya tiwul varian, varia rasa.
1: Oh gitu.
2: Iya kan pernah ada yang tanya kok kenapa enggak ini Mbak bikin yang ada rasanya. Tapi kan ciri khasnya sini juga kayak gitu. Iya tiwul top pakai pakai sambal bawang, pakai ikan asin gitu.
1: Tapi ada yang bertanya konsumen seperti itu. Jadi punya cita-cita untuk seperti itu gitu ya. Oke baik, terima kasih sharingnya Ge, Bu Yuni Ge, sukses selalu Ge. Baik Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya bisa menginspirasi Anda dengan berjualan. Konsumen tidak langsung datang, tapi ternyata malah orang tukang-tukang sayur yang akan menjualkan produknya dari Bu Wahyuni ini tadi. Baik, ini menjadi sebuah terobosan juga bagaimana kita mungkin sebagai produsen ya, ini tadi disampaikan. Baik, Sutresno Budaya sharingnya luar biasa dan bisa menginspirasi Anda bagaimana Anda mempunyai produk ternyata dengan gigihnya berjualan untuk menyiapkan dan untuk bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Tips memilih daging yang sehat. Perhatikan tekstur daging saat membeli daging. Pilih daging yang memiliki tekstur kenyal, tidak lembek, tidak lengket, dan menyisakan cairan berbau di tangan. Aroma dagingnya pastikan juga berbau segar, tidak bau menusuk.

0: No, lagi dong apa? Niki, nembe mirengke lagu Jawi, Bu.
1: Sewu kudang uwes tan liwati.
2: Alah, deso we, api aniki lagune.

0: Walah, nok, nok, Rene tak kandani. Tutu berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ditombak?
2: Wong Jawa.

Apa upaya kita untuk menghadapi musim kemarau? 1. Menjaga sumber atau mata air. 2. Menggunakan air dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menghindari udara panas di siang hari.

Sutter Snow Budoyo, koleksi lagu-lagu terbaik sudah hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini, menemani Anda mungkin yang hari-hari Sabtu begitu nih, begitu enggak Anda menikmati libur bersama dengan keluarga. Nah, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan tadi, yang kami hadirkan tadi bisa menjadi satu penghibur bagi Anda nih. Dan sesebutnya ya, saat ini pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, dan untuk azan zuhur nanti akan kami kumandangkan di pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga bersiap diri untuk menjalankan ibadah sholat zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi Tombo A.

Sutrisno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda tua dan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Sutarsno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya putihnya mantan yang siang menikah sinan panjenengan istirahat punobet ini tasih nindakan pakarin tujibahan menikah sampun untuk pencawesaken dagelan ingkang katindakan dining keluarga kesenian Jawa era di Ngayogyakarta wonten ing siang menikah kanthi ngaturaken lampahan Bali Kumpul. Seterusnya putihnya sugeng midangetaken.

budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan Bali Kumpul. Pendhapuk lan dalang sedining sedherek Warjuti Wignya Swara, pranata gending dening sedherek Sugianto, rinenggo swantening waranggono nyimugi nilani wiratmi. Sedaya wau dipun sesepuhi dening sedherek Dr. Anda Roro Kentrisa MM. Wontene paraga ingkang kepareng ngayahi Pak Mloyo katindakaken dening sedherek Poniman, Nisayem katindakaken dening sedherek Sri Lestari, sedherek Sugeng Surono ngayahi dados Surono, Marsih katindakaken dening sedherek Sipe, Mas Mugen katindakaken dening sedherek Waluh. Sutresno budaya lumampahing kiyaran niko kanthi pengarah acara sedherek Haryono, kabiyantu sedherek Tri Sumardianto, pengarah teknik sedherek Subarjo, koordinator pemain dening sedherek Umining Priyanti, produser sedherek Dr. Anda Roro Kentrisa MM. Saksuwing gending pambuka menika, keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ces, anyep tekan kampung halamanku tenan saiki. Kok ya ra beda karo jaman arep tak tinggal. Oh wow, ya mung wae sithik. Ah, sak pungkurku kae desa kene wis ora ana sing jeneng Mloya. Mloya kepeksa transmigrasi. Nek godhaing para piyai akeh iki transmigrasi iki lek kondur rekoso. Kene ora, aku ya sukses.
1: Sukses.
0: Wong ki mung garek karepe kok. Ana transmigrasi nang kono ora gelem nyambut gawe ya. Mati garing kok jebul. Mula ancas tujuane iki nek gelem transmigrasi kudu siap sakabehe. Siap tenaga, siap karep, siap nyambut gawe. Nyatane ya sing berhasil akeh sedulurku ki malah lek golek sandang pangan nang kono, lek nguliahke nang UGM. Ayo, awang yo aja ya kuliahe nang UGM. Ora kok ning nek ra gelem budidaya ngono ya nek mung mudeg-mulek nang kene wis ra duwe apa-apa nganggo patokan mangan ramangan kumpul sedulur. Ora mangan tenan jebul. Ane kok seping. Omahku nyenyet. Kayak nggo omah demet ya. Kok jembrung ngarepan bleder. Kiwa tengah omah ya bleder. Apa mulih nang omahe dhewe kula nuwun. Nek geguyu darani wong liya. Sapa sing nang omah ya? Ki bapakmu pulang. Duk. Duk. Loh. Kok teter tok tak dodok. Lawange wis gropok. Jantan po diganti. Duk. Nanti to ya. Kok ya tanpa wah sak mit-mit apa omah semene iki ora di saim ora wah ora ana barang anyar ning malah dotetel. Apa pancen ra didandani apa saking ora gableke. Kudune deduwen lho wong tak tinggal iki ya dagangan akeh. Okay. Apa ora iso semulur apa ya? Yam. Anakku. Nek ora muni anakku ndak anake wong liya udah teko. Aku enak bapak, bapakmu aku.
2: Sampean Pak Mloya bapakku.
0: Aku. Aduh. Aku nang kono,
2: Pak.
0: Jenengku tak tambahi Mloya Kesumo.
2: Aduh aduh. Dadi sampean saiki duwe tambah jeneng?
0: Lho, ben
2: ketok piye.
0: Anang kene rak Mloya Kentir.
2: Syukur, syukur aduh bapakku kok malah lemu. Piye? Seger.
0: Lemu ta? Hai. Apa-apa anak-anak pengen mangan sing lenyit.
2: Aduh aduh syukur kelakon. Pak syukur.
0: Pengen mangan urang.
2: Eh?
0: Urang kok. Urang ki kuwi. Iwak sing tua dhewe kuwi lho.
2: Lho kok iwak tua dhewe
0: nganti wungkuk ta ki?
2: Ora Pak ning tenan kok. Sampean
0: piye ora tok ilang ilingi isin wong tua kok tok ilang padake.
2: Ya ilang ilingi wong tuane. Ora apa-apa, kula seneng atine kok tadi.
0: Kowe kok kurung, Nak?
2: Angge wong.
0: Biyen tak ngerti ya biyen aja mana arep tak tinggal tak timbang sik kowe, Nak. Kok jadi semono mengen.
2: Ayo wong sing
0: jeneng. Wong lumrahe berkembang kok malah mungkret.
2: Lah niku lemune ten sampean sakniki niku ngono kok, Pak. Ya ampun, Pak. Seger tenan awake.
0: Lha seger ora arta ombe, Pak.
2: Jenenge karep kula niku tinimbangi sih nang omah dhisik ngono lho, Pak. Tegese nek sampean ketok seger, ketok enom, semringah ki aku ngerti nek bapak mesti seneng atine. Kepenak uripe.
0: Saiki kosok balene, aku le mulih seko transmigrasi ku ya selak kepengen piye kahanane omah, uripe anakku kepiye karo putuku, terus leku ninggali kae dagangan kae iso semulur apa ora? Aku rak kepengin ngerti. Pendak setahun pisan rak ya tak tambahi to. Nganune pawitane mud.
2: Nggih, Pak. Nggih. Ning nggih sadurunge kula niku critakake lelakon ngomah iki kok sampean ora karo sibu le kondur.
0: Mbok murah gelem bali.
2: Lah napa e kok ora gelem bali?
0: Iki kan pas musim panen.
2: Oh.
0: Dadi engko nek mbokmu tak jak bali, panene rak ora iso utuh tiga bali nang omah.
2: Iya syukur nek sibuk iki.
0: Ana saiki iki mung kadikono iki saiki ber ngono wis tekan omah kok. Ora kok mbiyen. Mbiyen iki muni arep lunga nang Jakarta ngono iki seminggu le ngomongke. Le toto ya seminggu saiki iki ora rasanan ki aku tekan kene.
2: Kula ya ora ngira tenan kok iki mau kaya aku ki mau ngimpi Pak kaya krungu suarane wong sing ngundang-undang aku. Yem. Sayem ki sapa suarane sapa nek anakku yahene ki urung mule. Kok yahene wis ana wong ngundang.
0: Lah iki kok sing nang omah mung kowe dhewe ki.
2: Ngeten nggih Pak nggih.
0: Hah.
2: Niki ra.
0: Piye nak?
2: Nggih pancen.
0: Ora sam nangis engko aku melu nangis engko. Napa ta? Ana apa?
2: Nggih, kula niku sakniki rak ten omah niku mung kalih putu sampean sing lanang nika. Sing wedok nika rak melu bapakne.
0: Lah melu.
2: Nggih melu Mas Mugen.
0: Le ngomong aja sak karepmu dhewe ta. Kowe tak tinggal lunga iki tak rabekke, tak pawiti, tak kon dagang.
2: Nggih.
0: Bojomu ya wis mugen temen.
2: Nggih.
0: Ora weruh lor kidul, ora seneng noleh, ngiwon noleh nengen. Bocah kae temen mulakno tak olehke kowe. Mergane aku wis ngerti lambe atine bocah kuwi.
2: Temen ning Mas Mugen iku aku lanuku sepet e Pak nek nyawang terus-terusan iku.
0: Sepet kepiye?
2: Ah wong sing jeneng wong nyambut gawe iki mbok yo gek cekat-ceket. Ora mung kleler-kleler. Wes mlakune kaya diitung.
0: Yo. Nek nyambut gawe rasane tak omongke bapak wis apa.
2: Lah nek pun apa lah nggih mpun kula tak
0: kleler-kleler ning rak rampung.
2: Lah rampungan iku nek ngoyak dagangan ngoyak duit njero nyambut gawe kleler-kleler rampung kapan? Awanange rame to, timbang mung rame wae sambat wae. Sing jeneng wong anak-anak, Pak. Anak-anak loro niku nek kula niku lak ya wong wedok iki sok kepengin ngaso karepe. Ning anggere takon momong anake karo nyambut gawe kokean sambat.
0: Kok pengen ngaso? Bojomu ngawut po?
2: Ngawut, nek ngawut niku malah kula niku ora takon lunga, ora takon minggat. Mergane bojo kula kelar-kelar nyambut gawe ora gak cek-cek. Ndurung tak kon wis wegah aku timbang nyawang wong kelar-kelar lakune kaya ngono ku nyambut gawe ra cekaceket kula ngoten to.
0: Ha saiki tak kon endi?
2: Ampun terus ngerti.
0: Lho, kok mboten bojo kok ora ngerti iki kepiye to?
2: Lah lungane lunga kula tundung kan minggat kok.
0: Wela.
2: Coba minggat nang sak karepe.
0: Ampun dadi wong wedok. Ampun lho kula nak.
2: Timbangane judhek.
0: Tak anak-anake iso nginggatke wong lanang iki jan. Liyane kowe ra iso.
2: Ning anu kok Pak Le minggat niku pun nggawa anak siji kok. Anake kula sing wedok niku sik marsih niku.
0: Ora mergo nggawa karo ora. Ning kok ora kuwi ora sak mesine wong bebojoan. Aku kira kleru milihke bojo kowe kuwi.
2: Ora sak mesine iki bapakke ora ngrasake aku, sapa rasa bendina nyawang aku kok. Nek mbok yo pira-pira sing jeneng wong wedok dimulyakke, dikepenakke. Lho, bapak niku rak yo jeneng ngrasake lelakon kula rekoso kula ngoten lho Pak.
0: Wis gedhe tuwa, kuwi tak rasakno dhewe. Rekoso kepenak kowe sing nglakoni. Dadi nek rekoso kaya ngene, ya aja gelem rekoso. Kudu golek supaya kepenake kepiye.
2: Lah karep
0: kula iki tinggal wong lanang iki ora saya kepenak ning mesti saya rekoso kok jebul.
2: Rekoso niku rak wis aku ya nggak anak siji. Kamu kan yo gak anak siji pun siji-siji. Anak kula lanang niko sing tak kon teruske gaweane.
0: Wis aku isin.
2: Lho kok isin?
0: Aku mulih-mulih ngono ki kepengin kowe nyawang kowe. kepiye senenge le bebojoan keterus anakku ki kepiye?
2: Pon bapak ki saiki ora sah mikir lek ku bebojoan. Bapak ki nek arep bantu duit piro ya wis ne tak nggone tambah le golek dagangan putune le nang pasar kae.
0: Ora nggon kowe tak bantu duit ki ora. Aku ki kepengen wutuwing kula wargamu. Bojomu ya dadi siji karo kowe, putuku ya dadi siji karo kowe. Lah kok pirang tahun aku ninggal kowe kok dadi kowe iso megak.
2: Suwe lho, Pak. 20 tahun lho, Pak. 20 tahun wit Surono Marsih isih do cilik-cilik sampean ninggal niku.
0: 20 tahun ya.
2: Lah nggih. Keporo malah kliwat. 20
0: tahun ya kepiye iki?
2: Wis. Mboten pripun-pripun apa?
0: Piye-piye kae wis kowe kebacut nglungakke wong lanang. Kowe tak tempuhke. Gelem ra gelem putuku kudu tok kon bali karo bojomu.
2: Lah nggih nek Surono
0: bojomu mulai karo putuku tok jak bali.
2: Nah Surono niku ten pasar sadean ten peken sadean wandel lah nek si Warsih kae bapakne mbok ya wis ben wis melu bapakne
0: ya wis putumu tok ya ora apa-apa engko gampang bojomu.
2: Pun bapak ten ngomah ijen iki kula goleki anak-anak.
0: Ngliwat urang kowe.
2: Ane kok wae wong liwet-liwet apa orang liwet kula. Banyu kendi. Bapak nggo duit to? Kula tak nang pasar arep njaluk dite, Pak.
0: Lho. Oh, gembel ditu iki.
2: Ah mulane, nih.
0: Lho.
2: Alah,
0: piye?
2: Alah, Bapak ditu kapan?
0: Wong yang sregep nyambut gawe mesti duwene duit. Nek wong ora sregep,
2: Nah, karep kula iki Kang Mugen ki ya tak kon kaya sampean kuwi sregep nyambut gawe men dhuite oke karep lan ku ya ngoten iku.
0: Kaya aku kok wis kan goleki.
2: Nggih. Nggih kepenak ke siapa? Petang golek ten pasar nggih.

0: buka warung makan iki yo. Wong yo wis kurang luweh iki wis 16 taun. Jare bapak iki yo. Ya bapakku sing jenenge Pak Mugen kae iki le buka iki kawit aku isih umur setahun. Ya senajan iki iki ya papane iki ya meng ngontrak. Lah ning adate iki dina-dina iki tansah rame. Akeh wong padha jajan. Lah kok dina iki jan sepi tenan iki. Mongko lehku mangsa iki jian pepak tenan. Tak enak-enak. Mongko ya oke.
1: Teh.
0: Apa ya kelakon wudu to iki lehku dodolan iki jan.
1: Es teh.
0: Eh. Sampeyan to Mas Surono. Nah. Monggo Riki. Aku lagi gek ngalamun e.
2: Iki gorengan apa iki?
0: Aniku pepak napa-napa enten. Niku tempe garet enten. Menduan. Sing dikemuli niku jenenge menduan.
2: Iki bawane iki mending nget-ngetan iki.
0: Wah, wong bakwan gede-gede ngono kok nget-ngetan entas le goreng lho.
2: Ora perkara le gede cilik, perkarane iki rupa.
0: Lah rupane ya apik kaya ngono kok. Mbok coba dirasake.
2: Nek sing iki sing rada kuning iki mesti bar mau le goreng. Nek sik coklat iki wis cetha wingi nek iki.
0: Ora, kuwi mau iki mergo tak sambi dadi rada gosong setitik ning rasane padha.
2: Wah, niki
0: coba ketu... dirasake dhisik.
2: Ntokolane saya dawa ngene kok.
0: Ya aja kaya ngono kuwi to, Mas. Wis sampean iki gaweke unjukan apa?
2: Es teh.
0: Es teh. Adate kopi panas. Kopi campur susu. Lah kok iki njenengaren.
2: Es teh wae menane.
0: Es teh ya. Wis tak gaweke kono karo disambi kuwi.
2: Nah yo nyambi karo rara perkara aku wong bayar e.
0: Lah iya nek karepku yo men lek payon. Aket mae esuk lek ku nunggu nganti ngantuk. Ora lek pepayon aku nganti.
2: Hah. Yo aku ki mleburene anggere ngombe sak celegukan wis marem.
0: Nyah niki lek tunjuk. Niki daerah napa?
2: Tanganmu halus ya.
0: Ora kaya ngono kuwi to.
2: Ora mbak-mbak bakul bendina ngulek Lombok nyatane drijimu ya.
0: Niki kelane apa? Gek empun lak tak jikoke adate manja tenan.
2: Taki tek barang to. Nek tak dikitakmu bakul.
0: Iki duduk kita.
2: Apa? Walah Lombok to.
0: Lombok tememplek nunggon kuku mau.
2: Oh yo bakul ku ora kemproh-kemproh kok ngene kuwi.
0: Yo ora kaya ngono kuwi. Kunir-kunir aku marak yo menyet kunir tak nggo nyampuri mbon gorengan kuwi ngono lho Mas.
2: Mbok wis kene wae iki rasa rono-rono mong sing
0: tak. Lah kita jukuke sego kok yo.
2: Lah sing tak tuku sego sapa?
0: Lah wis tak jipuke iki mah aku nari ro jangan apa. Kelane apa, lawe apa, gendeng ya Mas?
2: Si nembung madang sapa?
0: Lah sampean ki nek rene apa ya arep mampu piye?
2: Nah, aku butuh ngombe wis cukup kok.
0: Lah tenan aku.
2: Madang nganti kok bayar dodolan wadhe ki mau rung pepayon kaya ngene kok.
0: Adate kepiye? Ah, wong nek rung pepayon ya rung dibayar aku
2: pasar
0: ya
2: wis terima. Sepi.
0: Pasar ki ya sepi po?
2: Mulai ku mubung pasar ganjre lek ku manggul bongkoan wadi kok ora ana wong tuku.
0: Lho adate sampean ki mung gelar mapan ngono. Aku dedak diderke barang.
2: Gelar mapan ki nek nek raneng sing jaga.
0: Lha lek sampean ya jaga to, Mas?
2: Hah?
0: Lek ya sampean sing jagani to? Dagangane kuwi.
2: Lah iya ning nggon kuwi ra ana sing duwe, sing kewajiban to aku ra ya mek nuntut gelar ning kono kuwi.
0: Lah adate ya digelar didek
2: digusah Pol PP.
0: Oh. Lah yo sampean ki yo ora tertib. Nek wis ana aturane nang kono kuwi ora entuk dienggo dodolan yo aja nekat. Yo bener nek digusah.
2: Wong lek ku dodol yo ora mbledheri kok.
0: Lah yo senajan ora mbledheri ning nek kono kuwi papan ora kena dienggo dodolan yo aja nggo dodol. Wong yo biasane adate wis nang pasar kepenak kok malah.
2: Aku tak melu ning kene wae piye? Saupama.
0: Iki to.
2: Saupama aku yo
0: anggo-anggo. Wis ngono ki to, Kang.
2: Aku ki ngene, aku ki pengen ku lho. Iki apa to?
0: Iki apa? Ah, iki to mbok yo tangane ora koyo ngono kuwi to. Nek wae wong ora yo saru.
2: Leh, wong ketekan gedhek kok.
0: Ketekan gedhek, ketekan gedhek. Engko wis dicedhukke sego barang ora lak.
2: Ya engko mangan yo mangan mengko. Ning aku pengin nyawang roko wis iki.
0: Iki to. Ah, kok karo jiwet-jiwet to? Ngopo to?
2: Lah ngopo le tangan ketekono kok ora jiwet iki?
0: Lah mung adate yo ora koyo ngene kok lo grayan timen.
2: Apa mek tangan kok mek sarawean?
0: Iki kok malah dadak janggut barang lho. Sengit aku.
2: Mau mek ngono iki tak kira upo-upo ning kono kuwi.
0: Upo ngendi ana upo kok nang janggut. Ah, iki lho kok senengane karo
2: opo, Ci?
0: Gendok-gendok barang. Aku iki keren yo, Kang. Aku iki grisi aku. Jawal-jawal kok ngene iki.
2: Eh nek ngono
0: aku dadate aku iki dikoyo ngene kok ya.
2: Ora ana kok kata gendok-gendok iki.
0: Lah apa nek bahasane nggonamu nek nggon aku iki ya kuwi mau.
2: Aku mek butuh kepengin nyekel.
0: Iki lho ngeget-geti lho.
2: Lah mek dengkulku.
0: Lah ya nyekel ning kok dadak nganggo digetak-getak kayak kaya ngono lho, di ngeget-geti aku. Wis kondo ya kondo kok karo sambi tidar wis kono.
2: Upama anu aku ngewang-ewang kowe terus.
0: Ya ning ora usah dadak nganggo nyekel-nyekel ngene iki to.
2: Lah men cerah to.
0: Ya ora usah kok ngono iki to, Kang, aku isin nek weruh wong.
2: Hah?
0: Nek weruh wong ki aku isin.
2: Piye?
0: Ya nek kondo ki ya wis kondo bae.
2: Ya wis aku tak kondo.
0: Oh, ning ya tangane ora usah nganggo klawean ngono
2: kuwi. Aku saben-saben saka pasar mesti mampir rene.
0: Heeh.
2: Jeta? Heeh. Mergo adekku kira keperanan karo kowe. Mula jam-jam barang wis tak tentokke to.
0: Wow.
2: Nek iki wayahe dora tetuku terus tak disiki.
0: Oh, ngono to.
2: Piye?
0: Piye iki mau kandha apa? Kandha apa?
2: Kowe budek ya sik.
0: Ya ora koyo ngono kuwi. Piye? Muni kandha.
2: Upama.
0: Upama piye?
2: Upama kowe rukunan ro aku kowe ngopo to?
0: Oh. Ora kaya ngono ku to, Kak.
2: Kaya ngopo?
0: Aku ki urung kepengin ndek bojo.
2: Hah?
0: Aku ki urung kepengin ndek bojo, aku sing pengen
2: gedhe lho.
0: Ya gedhe nek nek gedhe. Nek ira-ira ya urung wayahe ya ora apa-apa. Aku tur ya urung kepengin anu kok, Kang.
2: Aku wis wayahe.
0: Ayo kono, nek kowe wis wayahe ya sampean iso golek liyane. Ning ya rasah karo aku.
2: Alah kok iki kaceo pirang tahun to?
0: Iya ning ora usah nyedak-nyedak ngene iki to ngriseni, Kang. Wegah aku, dirono.
2: Kordene iki tak anu.
0: Ah, wegah aku, Kang, dirono to, ora nyedak-nyedak ngene iki to. Mah aku lho, tanganmu iki lho tak jiwet tenan lho, tak jiwet tenan lho.
2: Oh, tak keprok embernya mong iki.
0: Ya ora kasar-kasar kaya ngono kuwi to.
2: Ya ora jaden-jaden ngono kuwi ayo.
0: Ini kra yo.
2: Disarang saka kono-kono dikorong apa to ngopo to?
0: Lah ya sampean kuwi ya senengane ya kaya ngono maksa-maksa wae ndadak nganggo jabel-jabel karo jiwit-jiwit.
2: Karo wong kuwi nek gemes kok.
0: Ya gemes ya gemes. Ning aku wis kandha to Kang, aku nek durung kepengin omah-omah. Upamane aku kuwi gelem omah-omah wae, ya nek aku wis entuk palilah saka wong tuaku, Kang.
2: Ngopo ndadak nganggo?
0: Lah wong aku ki wong tuwa kok.
2: Iki segelem. Aku ya seneng karo kowe, kowe bakul aku ya bakul. Piye?
0: Ya nek munggon bab kowe gampang, ning nek aku ora didini karo wong tuaku, sing baku ki aku entuk dipalilah sikik saka wong tuaku. Nek wong tuaku pancen ya ngono aku ya gek tak mikir
2: apa ora. Aduh gendong.
0: Eh, mbok ya ora koyo ngono ketok kan?

0: obati do mawon to talapane dhisik iki. Bapak.
1: Ya iki ditulungi iki tambahan dagangan iki.
0: Nggih, Pak. Aduh, Pak, kabotan to, Pak. Aduh. Lah sampean ki wis sepuh kok ya lenggo dagangan kok ya abote kok ya ngene to, Pak. Ayo mbok yo mangki. Kalau tulung adate sampean ki ya dikancani karo si Paimo. Apa si Gono kae kok ya dengaran ming dhewe.
1: Pak to lek ku nggawa.
2: Dik.
0: Nggih. Apa, Mas?
2: Iki bapakmu.
0: Heeh. Lah apa?
2: Tanek ki wong jejaluk.
0: Aja kebangetan lho, Mas. Arko kepiye bayar po? Senajan ala rupane iki ya bapakku. Bapakku asline kaya ngono kuwi nek gek makarya. Heeh. Aning kok nek wis rampung mbok gawe, wah bagus banget.
1: Aku ki asli ora gadungan. Asli kuwi ya kok ngene iki.
2: Mripate kok kaya mbrebes wae.
0: Ora mrebes milih. Ku jan senengane iki kaya ngono kuwi. Monggo, Pak.
1: Sih.
0: Ngunjuk nggih, Pak. Teh panas, jeruk panas napa-napa, Pak?
1: Ha iya biasane kaya apa mawon kok bapakne kok ngantek lali.
0: Nggih, nggih. Seger, Pak.
1: Wah, seger. Sih.
2: Ilmu.
1: Nah,
2: ilmu nulungi ngombe mau nganggo sedotan, Pak.
0: Lah nek bapakne ku remene ngoten niku. Selak ngelak, anggen pun terus kula ekeki sing
1: wong tuwa direwangi kerja keras membanting tulang ngono balung-balung tak bantingi. Kok malah kowe iki rak dodol to ya?
0: Lah nggih mandhe to, Pak.
1: Kok malah geguyon karo wong lanang?
0: Sing geguyon niku sinten?
1: Ha iki mau krungu glenggeng.
0: Sinten sik glenggeng?
1: Ayo
0: bapak niku mung rungon-rungon.
1: Ah, aku ki urung budhek enak aku ki. Urung budhek nang Pices ngono lho.
2: Niki kula.
1: Kuwi sapa kuwi, Nak?
0: Niki Mas Surono, Pak. Niku nggih sok kanca sok rencang wonten niku lho wonten peken rencang sadean.
1: Ah ning kok glenggeng mau ngapa?
0: Anggeh jane niku.
2: Kula nggawa radio lah sampean kupinge radong.
0: Mboten deng, Pak, Deng.
1: Ini
0: Mas Surono niku ki.
1: Aku ki bapakmu, Pak De, Pak De. Sing nyetak kowe ki aku.
0: Pak, kula ki ngoten niku Mas Surono niku jane nggih ajeng sembrono kali kula. Kula
2: dodol wadi.
1: Kuwi arep sembrono karo kowe. Kuwi ning ndi-ndi wis tak titeni. Angger ngarep jenenge ki nganggo su ki mesti mangkelke.
0: Napa nggih, Pak?
1: Surono, Surata, Suroso. Angger oh Suroso. Suroso ki piyayi kene ya. Iya ora apa-apa.
0: Pak RT ne awake dhewe lho, Pak. Kok awake dhewe malah ditukani. Kuwi
1: sembrono apa?
0: Niki ajeng sembrono.
2: Kulo niku bakul wadi. Jari-jari. Jaman betah pinten?
1: Ora tau jarikan aku.
2: Nggih lurup.
1: Hah?
2: Nggih lurup.
1: Mret gantel ya kowe ya. Nggo lurup padake mayit wae.
2: Lah upama sampean ajeng tumbas niki dedalan kula ya oleh.
1: Nek kowe arep sembrono.
0: Aja sembrono ngepek bojo kula, Pak.
2: Nggih.
1: Kowe seneng di bojo wong warung.
2: Lha nggih ngoten. Dasare kula ya cah warung. Warungan.
1: Wis dikapake kowe mau.
0: Nah. Wah, Pak. Nggo kula mung dijiwiti kok dereng dikapak-kapak.
2: Kula niku ora ngapak. Banyu lambah-lambah niku kok dadi napa-napa.
1: Ayo kok do semplok. Nek iki
0: semplok, Pak, tremose pecah.
1: Lincak berantakan lincak docok lek tok nggo niku ya.
2: Mboten sama le tuku lungsuran lincak kok lungsuran.
1: Iki maune anyar.
2: Lah nggih.
1: Eh Sur.
2: Nuwun.
1: Nek kowe arep seneng di bojo wong warung, arep seneng anakku si Marce.
2: Nggih, nggih.
1: Kudu ngliwati dalan.
2: Lah nggih. Kula mlebu niku nggih metu dalan metu lawang.
1: Liring ngliwati dalan kuwi kowe sing ndek wong tuwa apa ora?
2: Terus?
0: Wong tuwa niku genep, Mas.
1: Nah.
0: Tegese ya duwe bapak karo
1: nah.
0: Simbok ngoten.
1: Wong tuamu isih apa ora?
2: Kantun Simbok.
1: Ah bapakmu?
2: Mboten enten pun mati.
1: Ah, kowe kok ora melu mati?
2: Aja melu mboten oleh.
1: Ditembung. Aku oleh kudu ditembung wong tuamu kok nembung.
2: Sing kudu nembung ora ana kudu bapakne to. Mbokne ya ayo oleh to. Utawa njaluk tulung tangga teparo.
1: ora
2: kena bupati,
1: ora kena wali, ora kena njaluk tulung.
2: Kok ora kena?
1: Nek kowe nembung ya kudu karo bojomu.
0: Neng nek karo bojomu kepiye to bapak? Kok karo bojomu ki kepiye to bapak ki? Apa Mas Rono wis ndek bojo apa?
2: Eh Dik,
1: acalone lak kowe to.
2: Oh. Aku nyilih bapakmu dalat telah ra.
0: Kok nyilih kesedalat kepiye ta?
2: Tak ngules-lesan.
0: Ya aja kaya ngono ku.
2: Baru buka angin le.
1: Kowe ngene wae, wong tuamu kon mrene nembung.
2: Kula matur nek kula ora ndek wong tuwa, negari simbok.
1: Nek meng mbokmu sing nembung aku ora entuk.
2: Lah nek ora entuk nek kula bacu seneng kala anak sampean.
1: Seneng luwe ora luwe kok iki anakku dhewe kok.
0: Lah manut bapak lho Mas.
2: Kula nganggo wakil tangga tepalo lah
1: mboten. Ora, tidak. Tidak belum.
2: Upamu mak gede.
1: Ora oleh. Mak gede, mak cilik. Ora oleh.
2: Kudu?
1: Kudu wong tuamu sak kloron.
2: Ya pun. Kulo sak niki ora arep nganggu bapak. Mergo kulo iranti bapak tau.
1: Nah.
2: Pun kapan-kapan kulo suamriki.
1: Nah sepakai sekarang kita balik. Balik. Cuma wong tuamu. Mas karep kau nembeng rene.
0: Mas.
2: Balik ya.
0: Mas.

0: Kaget aku. Agak rem-rem ayam ya aku nak.
1: Agak
0: rem bisa turu. Tante ini suwi banget kok yang nganti.
1: Penghubungi jagat raya ora ketemu putune.
0: Aja nggone raya le mubeng.
1: Aku mau saking judheke nggak tak goleki ning ndi pasar wis kempot leh ku goleki ora ketemu coba. Yara.
0: Diteling ngene bapak mau tak nggo tuku urung. Aja nggo tuku lho.
1: Ya mung kelong tanggu jajan warga aku ngelak banget karo ngeleh, Pak.
0: Wis tak nggo tuku ta?
1: Aku lo jajan ten warung Rika Wawa wis nganti.
0: Ora nesu bagule.
1: Lah,
0: ora nesu.
1: Lah pripun to?
0: Kuwi foto kopi duite iki.
1: Bapak kok nyelakake kula niku pripun to? Waduh iso cilaka. Bakule niku ya ora ngiling-ngilingi ora namake. Wah,
0: dadi perkara kuwi engko karepmu kae pul. Aku ki ameng kepengin umum-umuman det kok kae ngono jane. Aku nggo tuku to aku
1: lho Pak, lho susuke lho.
0: Janjimu ra meng jalo ora nggo tuku to. Aku nggo tuku.
1: Lah wong ya kula ya butuh duit terus ngeleh.
0: Ya wis engko nek. Bakule rene tak ijolane.
1: Lah nek daerah njur.
0: Dadeng tenan
1: iki lho. Lho susuke akeh bangan iki.
0: Nanti putuku.
1: Ora as matur to, wis kandha nek putune iku ora ketemu, mbuh le lunga nang ndi pamit nang pasar tak golek. Sak pasar ngalor ngidul nguluan ngetan.
0: Nah ya ini pasar kita ya wis tutup tau iku kotak hati.
1: Lah nggih, mulane kula nganti bingung lek golek ning pasar ora ana tak turut dalane nggone sing sok mlaku ya ora ketemu ora kepethok.
0: Kok gak meng anu kowe iki ngapusi bapak.
1: Tok bapak.
0: Anakmu ya
1: kok kula ngapusi iki ngapusi pripun to kula iki ya mesake bapak wong ya arep kepengin ketemu
0: bocah kok ora ketemu.

saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian jami RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Dal. Monggo, panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, di tangan para seniman Yogyakarta, kartu pos yang kerap dianggap sebagai benda usang, disulap menjadi medium seni yang syarat akan makna. Gagasan unik ini dihadirkan dalam pameran bertajuk Art in Focus yang berlangsung di Covered Space hingga 31 Agustus mendatang. Menjadi bagian dari momentum Lebaran Seni Yogyakarta, pameran ini menyuguhkan nuansa retro lewat ratusan lukisan mini di atas kartu pos. Salah satu karya yang mencuri perhatian adalah visual anak kecil di antara mainan robot dan pesawat jadul yang sukses mengajak pengunjung bernostalgia. Mengusung tema Sight, Space, and Stories, pameran ini ingin menunjukkan bagaimana sebuah ruang kecil seperti kartu pos dapat membawa narasi dan gagasan besar tentang cara pandang manusia melihat dunia. Beralih ke informasi lainnya, mengisi libur sekolah dengan aktivitas fisik, puluhan anak memadati area persawahan di Dadap Sumilir Girimulyo, Kulon Progo. Mereka antusias mengikuti festival menangkap ikan tradisional atau Gogoh Iwak Ceria 2026. Dalam acara ini, lahan sawah yang mengering akibat kemarau disulap menjadi kolam lumpur buatan. Pihak pengelola Aji mengatakan kegiatan ini digelar karena prihatin melihat minimnya aktivitas luar ruangan anak-anak selama libur sekolah. Festival ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai, sekaligus melatih motorik dan rasa kebersamaan mereka. Antusiasme peserta sangat tinggi, lebih dari 85 anak yang datang dari Kulon Progo, Sleman hingga Kaliurang saling berebut menangkap 1 kuintal ikan lele dan belut dengan tangan kosong. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tapi Juno sok gede dari apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Tengok dong apa?
0: Oh, mau jadi dokter ya? Tapi bener sangat lebih anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Juno semakin tahu jati dirinya.

0: Selamat siang Sobat Sonora Budoyo. Di kesempatan siang hari ini di pukul 13 lebih 11 sebenarnya di jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Semi Prabowo. Dan juga tentu saja saya tidak sendiri kali ini juga tentunya bersama siapa? Bersama Betty Damayani Sasabuto yang kali ini ya di Suara Budaya Nusantara kita bakal ngobrolin apa ya kalau di bulan Agustus Betty?
1: Iya, kita akan membahas budaya gotong royong.
0: Nah ya. Ini dia Sasabuto ya, ini sudah tanggal 1 ya kan, tanggal 1 gak Agustus. Di beberapa lokasi, beberapa wilayah itu sudah mulai ada pasang bendera merah putih, iya. Kemudian juga ada yang pasang umbul-umbul, apalagi Betty ya, sudah mulai ada yang pasang lampu-lampu hias,
1: iya, lampu hias juga.
0: Kemudian mungkin juga sudah ada yang mulai ngecat tembok, pagar, ya kan, kemudian iya. Bersih-bersih lingkungan, gitu nggih.
1: Kerja bakti,
0: ya, iya. Gotong royong, gitu kan, nggih. Nah, kali ini tersebut tuh ya. Ini untuk menyambut hari kemerdekaan atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, merupakan HUT ke-81 ya Republik Indonesia. Mungkin juga tersebut tuh ya akan melakukan atau menyelenggarakan gotong royong bersama dengan seluruh warga lingkungan Panjenengan begitu nggih. Seperti apa? Monggo bisa bergabung di 50333 tradisi ataupun juga budaya gotong royong di tempat Panjenengan, terutama ketika mendekati di hari kemerdekaan atau di bulan Agustus, atau mungkin orang yang biasa juga menyebutnya Agustusan gitu, atau pitulasan. Bisa bergabung di 50333 atau di 0895014410 66. Di tempat Betty gimana ini? Sudah ada belum ini?
1: Ini sudah ada, jadi bersih-bersih apa tuh namanya? Pohon-pohon itu yang ranting-ranting itu ada yang sudah ditebang-tebang biar merapikan gitu.
0: Oke, sudah mulai
1: menebang ranting-ranting
0: ya. Gitu, kemudian juga menata lingkungan begitu nggih. Iya. Nah,
1: kalau sama mengecat tembok.
0: Cat tembok pagar gitu sih. Wah, kalau di kampung saya, di RT saya Betty, sudah hari Minggu kemarin ya tuh pasang yang namanya bendera merah putih itu di satu RT di sepanjang jalan sudah terpasang ya kan.
1: Iya.
0: Dan sekarang ini kan lagi banyak yang menggunakan galon bekas air mineral itu loh ya, yang kemudian dicat merah putih untuk
1: ornamen.
0: Untuk ya, dan juga ada yang untuk menempatkan bambu untuk tiang bendera itu juga ada. Kemudian juga sudah mulai dipasang umbul-umbul ya kan, kemudian juga di atas jalan itu melintang dikasih bendera kecil-kecil.
1: Oh iya,
0: warna-warni itu juga sudah mulai.
1: Di dekat gapura biasanya juga sudah dicat lagi ya.
0: Cat lagi, ya. Betul. Ya toh dicat ulang biar kelihatan tidak kusam.
1: Iya.
0: Nggih. Kalau di tempat Panjenengan tersebut ya, monggo loh yang pengin bergabung, yang pengin menggambarkan seperti apa di tempat Panjenengan untuk mendekati pitulasan kali ini, apakah sudah mulai meriah atau masih adem anyep aja? Kita buka Betty.
1: Iya, halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak Betty, kalau Mas Semi.
1: Sama Mas Semi.
0: Dari mana?
2: Berangkat bersih-bersih kalian pasang umbul-umbul.
0: Wompon.
2: Nggih, itu tulasan.
0: Nggih, kapan le masang niku?
2: Mangke sonten.
0: Oh, mangke sonten.
1: Di daerah mana, Pak?
2: Ini siang-siang.
0: Oh, nggih, kene niku pringe pun siap dereng.
2: Pun tumbas.
0: Oh, pun tumbas. Wala. Kenapa tadi niku pun mboten wonten wit pring kok tumbas?
2: Tumbas, pendiki pun
0: buat nenek. Wah, sudah nggak ada pring ya. Itu satu RT atau satu kampung, Pak?
2: Dalam?
0: Satu RT atau satu kampung? Yang
2: satu
0: kerja bakti itu?
2: Kampung.
0: Oh, satu kampung. Kampung Lopati. Oh, nggih. Kampung Lopati ada berapa RT, Pak?
2: Tiga RT.
0: Enam RT. Nggih. Asmane Pak Duko sinten?
2: Anton Widayanto.
0: Pak Anton Widayanto. Mungkin anu nggih titip salam kagem Pak Anton nggih.
2: Oh
0: nggih. Pak Sawiya Lopatin sih, welajan. Pak Anton. Anton siapa tadi Betty?
1: Pak Anton
0: Sulistyo. Wah, Mas Lali toh. Pokoke Pak Anton, Pak Duko, Lopatin sih, matur nuwun sih mangke monggo bisa digerakkan warga masyarakat yang ada di Lopati. Ono sing biasane kalau gotong royong itu macam-macam Beti ya. Ada yang menyiapkan bambunya ya toh, bersihin bambunya, kemudian yang nyiapin benderanya, ada yang kemudian apa itu namanya gali, digali kan untuk pasang benderanya. Ada yang nyiapin snack.
1: Itu. Tentu saja itu.
0: Itu tugasnya ibu-ibu. Jadi tugasnya udah dibagi-bagi, ada yang menyiapkan snack ya toh, ada yang masak, ada yang gawe cuma ngicipi juga ada.
1: Yang penting itu moto-moto, foto biasanya.
0: Dokumentasi juga ada, karena itu juga penting. Sekarang itu rata-rata setiap kampung juga sudah punya media sosial ya toh. Kita buka lagi Betty.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Bu. Nggih, Bu.
1: Nggih,
0: Bu. Sri menika?
3: Nggih,
0: Bu Sri Utami wonten ing Ijo. Sehat-sehat, Bu.
3: Sehat macam ini. Mugi-mugi panjenengan sekalian mugi tancapan nggih.
0: Amin, amin nggih. Monggo, Bu, ini di Kampung Ijo apakah sudah mulai merah putihnya terpasang?
3: Kampung kula nate dereng wonten napa nggih? Bagi pasang-pasang no dereng. Ini pun ya sampun pun rembak kalian bapak-bapak.
0: Oh ngaten.
3: Kan pecah ini kan nembe ibu-ibu kami bagi lomba masak mangke sonten.
0: Mangke sonten lomba masak.
3: Kalian nembe latihan kur.
0: Oh latihan kur.
3: Kami ngerancang.
0: Nggih.
3: Sesuk upacara pakaiane ngene-ngene ngaten menika.
0: Oh, upacara wonten pundi, Bu, menika rencananipun?
3: Kesundi.
0: Rencana untuk upacaranya di mana ngaten?
3: Nggih, wonten kampung.
0: Wonten kampung nggih, ada lapangan gitu. Oh, nggih nggih.
3: Mboten wonten kampung kemawon wong setung anu menika tugasipun sok per RT ngaten.
0: Oh, ngaten. Nggih, nggih. Nggih, ngaten.
3: Lah, perjukuan anu panan kula ora dados kalih ngaten demangan kalian ngijo.
0: Demangan kalian ngijo nggih.
3: Ning mangke naminipun napa pedegan demangan ngaten Mas Hendy.
0: Ngaten nggih nggih nggih.
3: Lajeng mangke upacaranipun mbok bilih Pak Dukuhno mangke kalih njenengan sendirian.
0: Wah, Pak Dukuh upacara. Dua tempat
3: kalian
0: ngicu nggih. Demangan niku lak sisih. Demangan niku lak sisih kidul, Bu nggih.
3: Nggih.
0: Sisih kidul oh ngaten nggih.
3: Nggih. Nggih, namung ngaten kemawon
0: ngaten
3: kula saged ngaturaken.
0: Nggih.
3: Ngaten
0: menawi Mas Ani matur nuwun kalipun. Sami-sami menika saking Bu Sri Utami wonten ing Ijo. Ninje baru dirembuk-rembuk dan nanti sore sudah mulai ada apa lomba masak.
1: Ya.
0: Biasanya apa ya masak? Masak nasi goreng.
1: Nasi goreng ya.
0: Itu yang biasa sore itu nasi goreng. Tapi saya juga pernah ikut lomba masak loh 17-an.
1: Oh,
0: masak dengan bahan bakar telo. Waduh.
1: Oh, terus diolah jadi apa?
0: Jadi lemet. Oh.
1: Juara berapa?
0: Juara 4 dari 4 peserta.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Hebat oh, juara 4 loh dari 4 peserta. Yeh, monggo terus sambut ya yang akan bergabung. Budaya tradisi gotong royong di tempat panjenengan seperti apa? Ini ketika bersiap untuk 17-an atau 17-an begitu. Apakah sudah mulai regeng ya atau masih anyep-anyep mawon karena belum ada donatur yang mengawali gitu. Karena biasanya ya Betty ya. Itu kalau ada donatur itu semangat ya.
1: Semangat ya.
0: Wes engko aku sing nyukupi. Wah, bendera kabeh tak cukupi sak caga wah kalau ada gitu baru can nom-nom terus udah semangat ya ta. Biaya juga memang anak-anak muda lah yang kemudian menjadi motor ya ta, untuk kemudian kampung itu bisa regeng, bisa meriah, bisa apa seru gitu ya.
1: Apalagi merapikan semak-semak gitu
0: nah,
1: terus nanti
0: gitu.
1: Jadi lapangan. Nah.
0: Betul.
1: Lapangan buat lomba nanti.
0: Jadi selama ini mungkin ada pekarangan yang kotor banyak rumput liarnya ya toh karena mau 17-an mau dipakai tempatnya terus diresiki gitu. Baik, kita coba ada WA enggak ya Betty ya?
1: Belum.
0: Belum ada ya. Oke. Ini ada Pak Tupar ya? Ya dapat tempat voice note. Coba kita dengarkan. Ini untuk sekarang atau untuk nanti ya? Kayaknya sekarang nih. Coba kita dengarkan dulu ya. Pak Tupar monggo menika mengirimkan voice note.
4: Sugeng siang Mas Emi.
0: Sugeng siang
4: Mbak Keti. Niki mengke ngantos uyon-uyon seton apa mboten Mas Emi.
0: Ulang ke.
4: Niki nek ngen daerah kula niki nggih pondo persiapan.
0: Nggih.
4: Benjing tanggal
0: pinten
4: 13 kawan 11 niku pasang teratak.
0: Nggih.
4: Terus tanggal gangsal 11 niku jalan sehat. Lajeng nggih wonten hari Minggunya niku lomba.
0: Nggih.
4: Terus mangke malam Seninnya niku
0: tirakatan.
4: Tirakatan wonten niku nek kegiatane. Nggih kula ngoten niku Mas Semi Prabowo Mbak Peti. Tanggal 15 niku jalan sehat kali pembagian durpres kali mangke nyanyi-nyanyi bareng.
0: Terima kasih kembali Pak Tupar nggih menika wonten ing kulon proge. Sudah ada agendanya atau jadwal kegiatannya selama bulan Agustus gitu ya. Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan nggih. Sambil kita menunggu tersebut ya, kita ke lagu dulu nggih. Nanti akan kita buka lagi di line telepon dan juga yang bergabung di WA di 0895 01 44 1066. Kali ini saya beri pilihan tersebut ya, pilih Dondong apa Salah. Ini dia lagunya.

bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: Shooter Sobat Toyo, yang satu ini koleksi lagu dari Happy Asmara dengan Tutuh No Akiu, Tutuh No Aku. Shooter Sobat Toyo, Tutuh No Aku seperti apa di tempat panjenengan gotong royongnya, kerja baktinya untuk menyambut 17-an atau 17-an atau hari kemerdekaan. Kita buka lagi untuk Anda Shooter Sobat Toyo di 540333 atau di 0895014441066. Sudahkah ada kegiatan di tempat jenengan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia? Ada yang bergabung di WA barangkali, Betty?
1: Iya, dari Pak Gading ya.
0: Pak Gading.
1: Ada kerja bakti bersih-bersih lingkungan
0: kerja
1: di tempat
0: bakti.
1: Pak Gading.
0: Oh gitu sih. Kemudian ada juga
1: Bu Ninik Tiwuk. Kerja bakti bersih-bersih lingkungan, pemasangan bendera umbul-umbul Dan lain sebagainya.
0: Oh sih. Jadi mungkin karena di awal-awal Agustus ini baru bersih-bersih dulu ya, atau baru nanti kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin sudah ada yang bergabung kembali di 540333, semoga bisa bergabung, bisa rawuh untuk berbagi begitu nggih. Gotong royong seperti apa yang diselenggarakan di tempat panjenengan, bisa diceritakan. Mungkin juga setiap kampung, setiap RT itu berbeda-beda. Mungkin juga ada yang menghias dengan membuat gapuro, ya kan? Gapuro bisa dari bambu. Kemudian mungkin ada yang dari kayu, triplek yang dihias dengan lampu-lampu kerlap-kerlip gitu nggih. Itu juga akan menjadi satu daya tarik begitu. Nggih, kalau di tempat saya memang sudah terpasang begitu nggih dari hari Minggu kemarin, dan kedepannya mungkin tinggal nanti menyusun kegiatan-kegiatannya apa saja gitu. Ada yang menarik mungkin Betty kalau di tempat Betty, atau mungkin juga dari beberapa pemberitaan gitu, yang menarik apa nih ya?
1: Yang menarik adalah semangat gotong royongnya itu, dan juga kebersamaan antar tetangga, kemudian saling berkomunikasi ya antar tetangga jadi lebih dekat lagi. Kemudian yang jelas kekompakan masyarakatnya itu, misalnya di RT mereka saling kompak menjaga lingkungan agar meriah lah untuk gitu.
0: Iya, biasanya juga setiap kampung atau setiap RT itu juga berlomba-lomba untuk mengadakan kegiatan semeriah mungkin ya, toh meskipun ketika kondisi perekonomian tidak begitu baik ya, bisa diusahakan dengan yang sederhana ya, toh tidak harus mewah-mewah, tapi yang terpenting adalah guyub rukunnya ya, toh setiap warga masyarakat bisa guyub rukun dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
1: Iya. Monggo ini Pak Tri Sleman, Pak Samta Gunung Kidul, Mas Teo Magelang, Pak Jojo, Bu Widiyati, Pak Jati, Bunda Sofi Kadisoka, Pak Damar Sasongko, Pak Gading, Mas Wini, Ibu Eni Tamantirto, Pak Sunaryono Muntilan, Pak Sutrisno Gamping, Ibu Wagianti, Kak RT Hadi Projo Kusumo, Mbak Titi bisa menceritakan tentang kesiapan di kampung, boleh diceritakan budaya gotong royongnya.
0: Seperti apa di tempat panjenengan begitu. Iya, mungkin juga tersebut budaya menjadi salah satu yang paling semangat begitu nggih kalau acara 17-an. Semangat untuk menjadi donatur ya kan. Semangat yang memberikan dukungan ya toh bagi anak-anak muda, bagi karang tarunanya, kemudian juga bagi muda-mudinya di lingkungannya begitu nggih.
1: Biasanya turut andil dalam menyemarakkan suasana.
0: Jadi yang tua-tua itu memberikan semangat dan juga memberikan ya donatur lah, yang penting itu bisa memberikan satu dorongan bagi anak-anak untuk semangat gitu nggih. Kemudian belum ada lagi ya.
1: Belum ada.
0: Baik, kalau gitu kita ke lagu dulu Betty. Lagi nanti sambil nunggu yang bergabung untuk kita baca juga yang bergabung di WA begitu. Kali ini saya ambilkan koleksi lagu dari Guyon Waton dengan Gampil.

0: mengenal makanan khas Indonesia.
1: Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Jarvari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.

0: Setelah sahabat Deo, hanya masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara dari RRJ Jakarta atau di program Pro 4 RRJ Jakarta di kesempatan siang menjelang sore hari ini tersebut Deo, dan kita masih mengajak panjenengan untuk bisa rawuh di 5333 yang punya kegiatan gotong royong di lingkungannya, di RT, di kampung, begitu nggih. Monggo bisa berbagi di sini, bisa sharing, begitu nggih. Kita ada WA lagi, Betty.
1: Ada dari Pak Samta Gunung Kidul.
0: Pak Samta, nggih.
1: Budaya gotong royong, kerja bakti, pasang bendera, dan umbul-umbul akan ada pentas jatilan.
0: Wah, pentas jatilan ya. Kapan menikah, nggih? Pentas jatilannya. Nggih, monggo yang lainnya bisa bergabung juga sesambut ayo.
1: Berikutnya Bung Dianing sih nggih. Bersih-bersih lingkungan rumah masing-masing. Nggih, kerja bakti bersama, memasang bendera merah putih dan rontek. Persiapan lomba 17 Agustus dari mulai anak-anak, bapak, ibu dan nenek. Kemudian malam tirakatan.
0: Malam tirakatan juga sih. Bu Widianing sih, terima kasih sudah bergabung. Nggih, ingkang badhe ndereng regengaken lumantar telepon semoga gasal sekawanul 333, dan mungkin juga ada beberapa wilayah kampung yang sudah mulai latihan yang akan ikut karnaval ya kan Betty, biasanya juga ada beberapa wilayah yang mengadakan karnaval, biasanya jauh-jauh hari sudah bersiap untuk latihan, nanti akan membawa patung atau maskot apa, kemudian alur ceritanya bagaimana, begitu nggih. Itu juga ada beberapa wilayah yang mengadakan karnaval untuk kemerdekaan, salah satunya itu di wilayah Imogiri, itu juga biasanya setiap 17 setiap Agustus pasti ada, dan itu di ikuti nggih dari beberapa kampung yang ada di Kapanewon Imogiri. Macam-macam temanya, ada yang tema perjuangan, ada yang tema kebudayaan, kesenian, tradisi, dan itu menjadi salah satu gambaran dari kreativitas ya warga masyarakat di wilayah setempat.
1: Iya. Budaya gotong royong juga tidak hanya di lingkungan sekitar saja, tapi bisa di sekolah-sekolah. Itu biasanya gotong royong juga para siswa, ibu guru, kepala sekolah biasanya tetap ada memasang ornamen-ornamen bendera, kemudian biar sekolah itu tampak semarak dengan menyambut 17 Agustus juga.
0: Ya, jadi biar tambah meriah juga, begitu nggih. Di sekolah-sekolah juga sudah mulai menghias dengan warna-warni, terutama adalah warna merah putih. Dan juga tersebut ya, di 17 Agustus tentu juga beberapa, selain sekolah, kemudian juga kantor pemerintahan, juga warga masyarakat sekarang juga banyak ya Betty ya, yang mengadakan upacara begitu ya. Ada yang di sawah ya kan, ada yang mungkin juga di kolam, ada yang di pinggir sungai, ada juga ya yang biasa juga dilakukan itu di pantai atau di pinggir laut, itu juga ada. Ada juga yang menyelam ya kan, dan itu memang menjadi salah satu bentuk dari kecintaan kepada negara Indonesia.
1: Tentu saja memerlukan persiapan dan perlunya adanya gotong royong ini.
0: Jadi memang itu yang dibutuhkan, diperlukan, begitu. Baik, kalau gitu Betty, kita akhiri saja untuk kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara, dan mungkin juga tersebut ya sudah bersiap-siap dalam hari Sabtu Minggu besok, begitu ya, untuk bersiap-siap ikut gotong royong, begitu, kerja bakti bersama dengan lingkungan sekitarnya untuk bersiap-siap menyambut hari kemerdekaan. Nanti kita akan ketemu lagi ya Betty ya di Uyon-Uyon Seton, begitu ya. Kalau gitu, ini adalah satu lagu sebagai penutup untuk kesempatan kali ini. Ada lagu dari Arya Gali bersama Syasha Arkhisna dengan Andum, Tansanya Wicuantring Pro 4 RRI Yogyakarta.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jogja mencatat progres yang mengembirakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan di lapangan telah menembus angka 46%. Kepala BPS Kota Jogja, Joko Praitno, menyatakan performa petugas di lapangan relatif cepat dan melampaui target berkala yang ditentukan. Meski berjalan cepat, Joko menegaskan seluruh data yang masuk tetap melewati verifikasi berlapis untuk menjamin keakuratan. Terkait kendala di lapangan, BPS mengaku masih menemui tantangan klasik seperti rumah kosong, faktor cuaca, hingga adanya keengganan sebagian warga untuk membeberkan kondisi ekonomi mereka. Sebagai solusi, BPS kini menyediakan layanan pengisian mandiri melalui aplikasi CAPI agar masyarakat merasa lebih nyaman. Beralih ke informasi lainnya, kesadaran warga Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah secara mandiri dilaporkan terus meningkat. Imbasnya, tren pembuangan sampah secara liar di wilayah Kota Pelajar menurun drastis. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Jogja mencatat, hingga pertengahan tahun ini belum ada satupun pelanggaran sampah yang diajukan ke sidang tindak pidana ringan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu, di mana ada 22 pelanggar yang ditindak tegas hingga ke meja hijau. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menyebut melandainya tren buang sampah sembarangan ini merupakan dampak positif dari gerakan masyarakat Jogja Olah Sampah atau MasJos. Demikian, saya Jordan Talaksono, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara.

0: Boy Boynan. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut Boynan. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 orang atau lebih, menggunakan pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian para pemain melemparnya dengan menggunakan bola kasti. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang menang dan kelompok yang jaga. Kalau salah satu pemain dari kelompok yang menang berhasil merobohkan tumpukan genteng pemain yang menang berlari, lalu pemain yang kalah berusaha melempar bola tersebut ke pemain yang menang sambil menata tumpukan genteng. Kalau genteng berhasil ditumpuk, maka kelompok pemain yang menang menjadi kalah.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata tulang.
2: Buang sajalah tulangnya, nanti juga dimakan kucing.
1: Menurut bahasa Indonesia, tulang berarti rangka tubuh manusia ataupun binatang. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata tulang ketika Anda berada di tanah Batak, karena tulang di sana berarti paman. Jangan sampai mereka yang mendengar kalimat tadi berpikir bahwa pamannya akan dimakan kucing.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Intaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Gulai ikan patin merupakan masakan yang terkenal dan populer di masyarakat Jambi. Gulai ikan patin dimasak dengan menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Ada juga yang memasak gulai ikan patin dan mengganti tempoyak dengan santan kelapa. Tentu saja untuk menghindari bau dan rasa tempoyak yang sangat menyengat.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Keamanan Internasional UMY. Zain Maulana mendorong pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan pertahanan dengan mempertimbangkan posisi Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik regional dan global. Zainal menilai untuk saat ini ancaman konflik bersenjata secara langsung terhadap Indonesia masih relatif rendah. Namun sebaliknya dampak ekonomi dari ketidakstabilan global cenderung lebih cepat dirasakan masyarakat luas. Menurut Zain, Indonesia selama ini mengedepankan langkah-langkah diplomasi dan kerjasama dengan berbagai negara, sehingga peluang terjadinya konflik bersenjata secara langsung dengan negara lain relatif sangat kecil. Beralih ke informasi lain. Pandangan sebagai masyarakat yang menilai klub mobil sekedar wadah berkumpul, berhura-hura dan bergaya hidup sosialita berhasil dipatahkan. Member CRV Club Indonesia, CCI Chapter Yogyakarta, membuktikan komitmen sosialnya melalui aksi nyata peduli sesama. Bersinergi dengan RC Community dan Sergah RC Sakecandae, mereka menggelar kegiatan bakti sosial penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Gebursari, Kapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Aksi kepedulian ini berawal dari momen obrolan santai dan ngopi bareng antar anggota komunitas yang berkelanjutan, menjadi gagasan untuk berbagi kepada sesama. Ketua pelaksana kegiatan berbagi sedekah member CCI, Om Warjina, menyampaikan bahwa member CCI Chapter Yogyakarta selalu berupaya berpikir positif dan merajut sinergi dengan berbagai komunitas untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Edwas keperan kena nggo ampiran.
1: Hinyong rabi rika maleni.
0: Ya.
1: Rika rabi nyong parani.
0: Ya yen nyonge rabi karepe nyumbang apa gendung?
1: Ora nyumbang raja beranak.
0: Apa?

0: Ana apa sih kok bersik wae undang-undang truk-truk maningan ana apa gendong?
1: Haparika tuman maning.
0: Tuman apa sih?
1: Anak injeng geret lintang.
0: Nyong eplih poroh anak kinceng geret lintang.
1: Kinceng kebo lintang.

0: Selamat kertas.
1: Okay. Oh iya nggih.
0: Sugeng sonten yon-yon septon Mas Eni saha Mbak Devi.
1: Sugeng sonten Bu Sri. Sehat-sehat, Bu.
0: Nggih, sehat. Mugi njenengan mugi tansah sehat lho Mas.
1: Amin amin panjenengan pun nggih.
0: Nggih, merek Kinton, salam nggih. Benjang nyuwun gending ojo lamis.
1: Ojo lamis nggih. Monggo pun lajengaken ingkang badhe pun kinten, Bu.
0: Nggih. Nggih, nderek kinten kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, kagem Pak Romo Haji Nasiono sekalian, Bapak Tri Adisuto, kagem Bapak Kasiono Wen, lajeng kagem Romo Heri Sarsono, kagem Romo Yu, kagem Tirukon Perdo, kagem Pak Udi Graito, Pak Sumar Sebayu, Pak Sarjio, Pak Suwardi, so, Pak Sumar Diono Jalan Buto Gati, ya kagem yang dua, Pak Damaskes, Pak Bambang Susarno, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Isul, Mas Yudi, so, kagem Ibu Yayu Kweni, Bu Sri Kebon Agung, Ibu Yayu Parang Tristes, so, kagem Mbah Ijem, wonten ing Babatan Piyungan,
1: so,
0: kagem Mbak Aceh Kupra, Eyang Sat, Mbak Andin, Mbak Anggun, Ibu Pipit, Ibu Sukap Ido Martani, Bapak Supoyo, lajeng kagem Mas Ardi kalih-kalihipun, Mas Pawan Haka, so kagem Bu Tarmi, lajeng Bu Salama, Bu Salimah, wonten Salmeng Leret. Kula Bu Sri Utami, Bu Salimah, kenal sering nyanggol.
1: Ngaten,
0: lajeng kagem Yumuda, Jeng Yurati, Mami Sartika, Mbak Tembusutan iki, kagem Bapak Tumidi, lajeng Pak Di Paimin kalian Dik Momo, lajeng Ki Joko Budo, Bapak R. Sigit, Ki Joko Nugroho, kagem Romo Tijo Subagia sekalian, Guru Bini, Bu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Mujiono, lajeng Pak Sadio, Soho, Bapak Sunar Dimursari, Bapak Sukarjo, ingkang wonten Imogiri, Pak Sudar Jadilan, Bindung Bondowoso, Soho Boten Kesupan, kagem Bunda Bijo, Ibu Agianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Warini, Ibu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, Soho, Saini pun kagem Sedoyo Kemawon.
1: Sedoyo Kemawon.
0: Oh, Mbah Suro kalian Pak, Nenu, Mbah Man kalian, Mbah Min.
1: Oh, ngeten.
0: Saini pun kagem Sedoyo Kemawon, Soho kagem Mas Eni, Mbak Devi, sugeng nyayahi tugas ngantos paripurna mangke. Tansah manggih ayom ayem tentrem, rezeki ingkang tansah banyumiri.
1: Amin, amin.
0: Ngaten kemawon, matur nuwun medalipun kula kunduraken.
1: Matur nuwun nggih. Bu Sri Utami menika lenggah wonten ing ijo nggih. Jalan Paris. Satu lagi Betty.
2: Satu lagi nggih. Nggih,
1: setunggal malih wonten ingkang salah sekawan 0333.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Banjur sukmo rapu yuswa nyenyeker sarilo. Lekker terus.
1: Oh, iya. Yeah. Yeah.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut bondronoyo. Dari kata bebodro, artinya membangun sarana dari dasar. Dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seterusnya Butoyo, rencana penerapan kawasan khusus pejalan kaki atau full pedestrian di Jalan Malioboro, Yogyakarta terus dimatangkan oleh pemerintah daerah DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, skema pedestrian bukan berarti menutup total akses Jalan Malioboro, melainkan mengatur sirkulasi kendaraan secara ketat. Akses logistik untuk menyuplai barang ke toko-toko di kawasan Malioboro dipastikan tetap diakomodasi pada waktu-waktu tertentu dengan izin khusus. Selain itu, penerapan kawasan pejalan kaki ini akan mengubah alur lalu lintas di sekitar Malioboro, dan Sultan juga menghimbau masyarakat dan pihak swasta di sekitar jalan-jalan penyangga Malioboro untuk memanfaatkan lahan kosong mereka menjadi area kantong parkir kendaraan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian UMKM resmi meluncurkan program kemudahan usaha mikro untuk bermitra atau kumitra bertempat di teras Malioboro 1, Yogyakarta. Program ini dirancang untuk mempertemukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jaringan retail modern di seluruh Indonesia guna memperluas akses pasar. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengatakan, melalui program ini, produk UMKM akan mendapatkan kemudahan

kemudahan masuk ke pasar retail tanpa dikenakan biaya pendaftaran produk baru. Melalui program Kumitra, para pelaku usaha kecil diharapkan dapat menjaga kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produknya agar mampu bersaing secara nasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno putih matur manjenengan tasihnya wiji wonten ing uyon-uyon seton wonten ing sonten menika lan kalau sampun kapiyarsa ketawang Cakrawala menika ingkang pun kersakan kalian Romo Haji Ngadian dan sih ingkang lenggah wonten ing Bayan Kalasan. Sampun kula dalem badhe pun pikamale wonten ing gangsal sekawan 333 sutresno budaya sumangga ingkang badhe rawuh. Dereng ngregengaken wonten ing uyon-uyon seton sonten menika.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Lek ngir sukma. Heeh. Rabu yuswa. Nyanyi kersari ro.
3: Lek kerces.
2: Lek kerces.
3: Ho.
2: Ya.
0: Ya, lek kono
2: to. Arep ni gerok, Mas.
3: Kenging menapa kok gerok?
2: Bujange jaring terus.
3: Wo, lah kenging menapa kok gerok niku mbok menawi kirang anggene pun ngunjuk.
2: Kena kebul barang lho, Mas.
3: Walah lah kok ya kebul.
2: Ora mesti nyet, Jot.
3: Oh, ngaten ki. Mangga lek kono.
2: Nggih, kenging napa sak jeneng keputar?
3: Samangke wonten Mars 45 wonten menika praon. Prau layar lan iki wonten waru daya. Mekaten.
2: Kenton kangge Sudrijo, Mbak Yanti, Mbak Noyo, Bu Yanwase, Mbak Supriyati, Kale Ki Joko Bojo, Gantung Bondowoso kok. Nawiat ya.
3: Nggih menika.
2: Kale Mbak Anak Mogiri, Pak Sukat nggih Mogiri. Kale Kang Rungkut. Pak Rolan Cembako, Pak Tupar Kulon Progo, Mas Mamat, Mas Ipul, Pak Wir Jujur, kalian Mbak Sajat, Juragan Gamelan. Dan Kumangiran, kalian Romo Tujo, Kakung Putri, Pak Yanto, Kakung Putri, Romo Ngadiono, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu, nggih sedaya Bu Yayu.
3: Nggih.
2: Kangge niku muah-muah nika.
3: Mami Sartika.
2: Mami Sartalo.
3: Nggih. Mami Sartalo nggih.
2: Nggih kalih Pak Tupar. Mas Ipul wau.
3: Nggih.
2: Kalih Mbah Man pengasih. Kalih Pak Rimbang. Kalih Ki Resi Seto. Kalih Pak Sawiyo Bunugroho. Kale juragane bako niku ge utukan ngirimi
3: ngaten
2: ya kanca pasar niku sedoyo
3: nggih
2: nggih ngoten mawon nggih ra ngebak-baki
3: matur sami-sami nggih lek kono menika lenggah wonten ing Gunung Saren matur nuwun
1: nggih berikutnya sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Awilah jeng santan uki uyan-uyan setan dangit-dangit sok bang rabu ya semuanya jeker selir rara kecis
3: ho iya iya alah alah hai ho on ahai kok yon ahai ini bareng lho gitu.
4: Kakak Mas Emi
3: dalam Mas Rian
4: dalam Mbak Betty pripon-pripon patasipun sedaya niki
3: baik stonipun baik sehat gih.
4: Alhamdulillah derek remen mekaten.
3: Nggih.
4: Gentingipun sik Mars 45 wau nggih.
3: Mars 45 ben semangat.
4: Nggih. Sik katenan lek gono nggih.
3: Lek gono menika wau. Nggih,
4: sedanten lek gen mugi tansah diparingi kesehatan sekeluargi.
3: Nggih.
4: Wonten Yumoda Brajan Minggir nami Sartika mongah-mongah wonten Pak Nyanto kaliyah Pak Jono teng Grogol sedaya. Teng sugeng sonten wonten Pak Yanto ya kangkelan ibu sama Yono Marto di Mejo salah maaf Marto di Harjo maksud kula Budhe Duwija Rama Tejo Subagyo kelan ibu Tante Wadianti Bu Saginem Bu Sri Utami Bu Sigon Agung Bopo Sagiyo wonten Lek Uwir nggih sugeng sonten wonten Mbah Sum Pak Desumar ten Sedayu wonten Pak Bambang Sujarno Pak Ashari ten Mantingan Salam Magelang sugeng sonten wonten Mbak Yeni Pado Bapak Tumidi teng Kranggan Galur sugeng sonten Bapak Ketupar Pak Depaimen Gua Sari Pajangan sugeng sonten nggih prayoginipun
3: prayoginipun
4: sedaya kemawon sik dereng kosinggal nyuwun-nyuwun pangapunten
3: mekaten nggih
4: Nggih, kagem Kakang Naseni Prabowo kalian Mbak Betty.
3: Nggih.
4: Nggih, sugeng siaran, mugi-mugi tansah diparingi kesehatan sedayanipun.
3: Amin, amin, matur nuwun.
4: Nggih. Mangke mawi kondur nggih sami ngatosaken.
3: Matur nuwun, Mas Rian.
4: Nggih, ngeten kemah matur salipun. Lepat kula nyentang punten. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mas Rian matur nuwun nggih. Setunggal malih sutresna budaya sumangga sugeng sonten uyan-uyan seton.
5: Setunggal malih.
3: Setunggal malih.
5: Uyan-uyan seton dangir sukmo Rabu Yuswo nyanyi kersalio. Mas Kertes.
3: Huh? Iya.
5: Mas SM.
3: Mas SM.
5: Mbak BT.
3: Mbak BT.
1: Mbak siapa?
3: BT. Oh, BT. Niki kali nyingkat niku lho, Jan. Sugeng sore nggih.
5: Sugeng semua ta ini.
3: Pangestunipun, tunggu pangestu sehat.
5: Melu seneng.
3: Ngaten nggih.
5: Endine sing
3: 45 menika pun cawisaken.
5: Aku wingi pesen apa ya wingi pangatak apa ya?
3: Kembang gelepang klo sampun katuraken lho. Nggih, sampun.
5: Sampun. Heeh. Sampun dene
3: wong. Sampun pun katuraken kalau wau. Nggih.
5: Matur nuwun.
3: Nggih.
5: Besok kula tak pesen.
3: Napa?
5: Ketawang Ibu Pertiwi.
3: Ketawang Ibu Pertiwi. Oh, nggih. Ketawang
1: Ibu.
5: Salame wawan ten Pak Sudar Dasilan matur nuwun.
1: Nggih.
5: Matujo Roma Jengasiono Mbah Yono kare Mbah Umbo Karno sing tuk Bang Cindy Bang Cilatan itu
3: ngaten
5: Pak Cipaimin Lekono Wagyani Prayogi kagem sedaya kemauan mas
3: katro kagem sedaya kemauan
5: Gono mau sampun komplit play
3: sampun komplit nggih
5: Gemas Semi kare Mbak Betty
3: nggih
5: saya tugas
3: matur nuwun
5: bersama perompak merdeka
3: merdeka matur nuwun menika saiki Mbah Noya wonten ing Gadung Sari wektalipun badhe menawa sing wonten ing WA
1: nggih dari Pak Mbah Glendi nggih
3: Mbah Glendi nggih
1: sugeng sonten Mbak Betty kali Mas Semi niki Mbah Glendi Ceme and Gendinge. Oh ini voice Mas nanti
3: coba.
1: Depannya.
3: Oh nggih, sudah mana-mana tadi tak carikan dulu. Mbak Glendi mana tadi ya? Nggih, Mbak Glendi punti menika. Oh niki nggih. Menika kok banyak banget toh. Sugeng sonten Mbak Betty lan Mas Semi nggih. Menika nambahi oh sekedap sugeng sonten Mas Semi wong nggih. Niki ingkang punti badhe pun puter menika cobi nggih sekedap menika saking Mbak Glendi nggih menika Mbak Menawi monggo Mbak Glendi
6: sonten
3: sugeng sonten
6: nggih Mas Semi kalian Mbak Titi Damaryani
3: nggih
6: Damaryanti
3: nggih
6: niki celep jalan sama
3: celep jalan sama nggih
6: Mbak Glendi menyang satu ngajeng
1: tumpun
6: gending nopo niko lesung
3: jumeng lesung jumeng glung
6: saat niki ngoten gendingi kulon direk kemawon ikang sampun jumawis
3: mekaten
6: gendun mbak Tarmi mbak Pipit mbak Anggun terus Mbak Ana, Mbak Susi, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Bu Ramadhani, terus Bu Wit Sorobayan, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Andri Sendowo, terus Malek, Buwit Sorobayan Kusum di Sorobayan terus Mbak
0: Sinten?
6: Puput ngamban.
0: Oh, nggih, matur nuwun. Salah sipun menika saking Mbak Ije, mugi kinten voice sing menika monggo Mbak Ije.
7: Halo. Halo.
0: Sugeng santen.
7: Uyan-uyan setan.
0: Nggih.
7: Dangir sukma ngrapuk yeswa. Nyanya kersariro reketes ya sugeng santan Mas Emi Prabowo
0: sugeng
7: santan Mbak Betty Damayani niki Mbak Ijem babatan piyungan
0: badhe
7: ndereng regengaken acara menika lagune gendinge
0: ndereke mawon
7: ingkang sampun tumawis minggu ngajeng Mbak Bilih anten wedale nyuwun Jineman ular kambang nggih.
0: Jineman ular kambang, nggih.
7: Kalih kintun-kintun, kintune kagem Bu Sri Utami, Bu Duwijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Mbah Anggun, Bu Supriyati, terus Mami Sartika Yumudo, Bu Yayu sedaya Bu Yayu.
1: Nggih.
7: Pak Yanto sedaya Pak Yanto. Mbah Surotrise, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Untung Raharjo, Mbak Rup, Mbak Yani, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
0: Nggih.
7: Matur nuwun wekdalipun.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, matur nuwun.
7: Niki kok Mak Bedundu, Mas Semi Prabowo.
1: Oh
0: nggih. Nggih, matur nuwun. Saking Pak Kasihan mbelaun menika ugi kinten voice note.
8: Nyun nyun seton dangir sukma ngrabuk yuswa nyenyeger sarira. Lek kerces,
0: Udia,
8: sugeng sonten Mas Semi Prabowo, Somba, Betty Damayani, kulo Pak Kasiono Mbolawen, kulo Gati, kinto salam katur Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Sri Utami, kang nenggah wonten ing sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Agianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo Gadung Saring, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Sardiyo Jatimulyo, Ki Rukun Werdo Tawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno lenggah wonten ing Purworejo, Pak Sagio wonten ing Dalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. So katur sedaya para sutresna uyon-uyon cetun wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta, sugeng sonten sugeng midhangetaken gendhingipun nderek Mbak Betty Damayani so Mas Semi Prabowo. Mekaten Mbak so Mas sugeng sonten
0: matur nuwun. Nggih, Pak Kasiana matur nuwun. Salah cing menika saking Mbak Anggun, monggo.
1: Mbak Anggun.
9: Nggih. Absen uyun-uyun sekon.
0: Monggo.
9: Lagune dari Mbak Betty aja ya nanti.
0: Mekaten.
9: Salamnya rindu saja untuk semuanya saja. Salam sehat selalu.
0: Nggih.
9: Untuk Mas Semi Prabowo juga Mbak Betty ya.
1: Ya,
9: yang terbaik, sehat selalu, semangat selalu, nggih.
0: Matur nuwun.
9: Makasih waktunya. Wassalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Saking Mbak Anggun, salajeng menika saking Mas Suyanto wonten ing Pundong, Cobi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Sonten.
0: Nggih.
10: Yen seton.
0: Heeh.
10: Nanging sukma rabuk yuswa nyekir sarira lekerja suk ya. Kula ki Suyanto angkring Pundong Bantul, Mas Semi, Mbak Betty. Badhe antri sekar sekaripun menawi wonten lelagon kuwi apa kuwi nggih
0: kuwi apa kuwi oh ngaten nggih
10: pinten salam kagem Mbak Omeneng Prianti Mbak Titik Renggani Bu Siti Tuangan Pak Wer Jujur Pak Trimbak Kulan yang sekar kemuning yang sas yang Triarjito lajeng kagem Bu Yuli TGP Bu Nani Bajuri lajeng kagem Pak Supoyo Kadilayar Klaten prayoginipun kagem sedaya kemawon Dawuh spesial kagem Mas Dalijo Angkring utawi Mas Prigel Siswanto wonten ing Minomartani Slepan sugeng sonten sugeng napa kemawon. Heeh. Ungkih Mas Semi badhe tanglet.
0: Nggih.
10: Biasane adicara uyon-uyon seton niku riyen ingkang siaran menika Mbak Titik Renggani, tapi sakniki kok Mbak Titik Renggani mboten nate kepireng suwantenipun. Menapa piyambakipun tasih wonten ing RRI napa sampun pensiun nggih. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih Mas Yanto, menika mboten tasih wonten perempat. Mekaten sih.
1: Kangen ya dengan suaranya.
0: Menika ingkang ngatur-ngatur siaran saya menika menika Mbak Titi mengatakan gih salah jemur sang Pak Supoyo wonten ing kadi layar
11: uyon seton
0: nggih
11: sugeng sonten uyon seton
0: sugeng sonten
11: Semi Mas Dudan apa Mas Semi
0: Mas Semi menika nggih
11: salam-salam kula iki gending pun kembang lepang mawon
0: nggih kalau sampun kembang lepang
11: wonten Karangmojo
0: Karangmojo nggih
11: minggu ngajeng kula nyuwun gendingipun nanti padang bulan
0: kirim
11: Pak Nardi Mursari Pak Toro, Pak Sarjo, Pak Sawio, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Rindang, Ki Damaskes, yang Buas, Romo Yu, Ki Tupar, Ki Ngadiono, Mbah Suro, Bu Wakianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Bu Pipit, Bu Yanwarsih, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Legi lan kagem sedaya mawon, Mas Narto, Mas Nardi, Mas Giarto, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami menika sangi pas supaya kadilayar. Salah timur berarti menika sinten malih nggih?
1: Nggih, dari Pak Untung Raharjo.
0: Pak Untung Raharjo, nggih.
1: Nggih. Uyan-uyan seton dangir sukmo Rabu Yuswa nyenyeger saliro le kerja sok ya nggih derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo matur nuwun Pak Untung Raharjo.
0: Pak Untung Raharjo matur nuwun salah jiwono saking Pak Tupar menika kinten voice note
12: sugeng sonten uyan-uyan seton
0: sugeng sonten
12: uyan-uyan seton dangir sukmo Rabu Yuswa nyenyeger saliro leker ces sugeng sonten Mbak Betty Mas Semi
0: sugeng
12: Makaryo dere atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Usiru Jumudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bajuri Bu Mami Sartika Bu Tuti Joko Yudan Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen lajeng Bututi Joko Yudan Ki Kumbokarno Ki Resi Seto Romo Tujo sekeluarga lajeng Romo Haji Ngadiono Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang lajeng Mas Ipul Mas Mamade Mas Rian Kemremes Pak Tumiti Galur Pak Sumar Sedayu Pak Sumardiono Sleman lajeng wonten malih Romo Narto Indro Romo Nardi Mursari Mas Adit Poncosari lajeng wonten malih Pak Paryono Mbutuan saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mbak Betty Mas Semi sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok bilih kundur ngatos-atos kula nek nyandak wegale setelke gugur gunung Mas ngoten niku nggih Mas Semi matur nuwun
0: sami-sami menika saking Pak Tupar nggih menika ke gending dulu sih menika sesebutnya badhe katuraken gending ingkang sampun kacawisaken menika ingkang badhe katuraken ingkang Mars 45 samangke kalajengaken perahu layar las belok kathat 5 sutresna budaya tansah nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 1.000 siswa SD dan SMP di Kabupaten Sleman turut ambil bagian dalam penyambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang melakukan agenda kenegaraan di kawasan Candi Prambanan. Para pelajar tampil mengenakan busana adat Jawa Gagrak Ngayuk Jokarto sambil membawa bendera Indonesia dan India di sepanjang jalur yang dilalui rombongan. Penyambutan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Republik Indonesia bersama Perdana Menteri India ke kawasan warisan budaya. Pemerintah Kabupaten Sleman membagi peserta menjadi dua kelompok agar proses penyambutan berlangsung tertib dan tidak terlalu lama. Beralih ke informasi lain. Pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang menghubungkan Cengsian Sleman hingga Gamping sepanjang 7,96 km resmi dimulai. Proyek ini berjalan setelah surat perintah mulai kerja diterbitkan, menandai dimulainya tahap konstruksi di lapangan. Kontraktor pelaksana PT Adikarya mulai melakukan sosialisasi kepada warga terdampak sekaligus memulai pembersihan lahan di sejumlah titik khususnya di sekitar Cengsian Sleman. Demikian saya, Betty Damayani, sampai

0: Saudara seno budaya muslimin muslimat, alhamdulillah sonten menika kita saged pinanggih malih wonten ing kiaran siraman rohani Islam. Sonten menika sesarengan Ustaz Karmin SAG sameneika sampun sambet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Nggih. Tereng sakit je, nyun pamapunten menika sesambetan kalian Ustaz Karmin tereng sakit menika dipun copi malih sesambetan kalian Ustaz Karmin ingkang sonten menika badhe paring tausiah utawi andaran sameneika sampun sambet je kalian Ustaz Karmin wonten ing telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tas Bunti, Ustaz, sehat je? Alhamdulillah, je. Derek Roman, Ustaz, santun menika. Badhe paringan dalan babagan menapa, Ustaz?
1: Dalam?
0: Paringan dalan babagan menapa menika?
1: Menika hakikat kemerdekaan.
0: Hakikat kemerdekaan.
1: Perspektif Al-Quran.
0: Dalam perspektif Al-Quran lan sunnah, je, Ustaz. Wekdal sawatai pun kawula sumanggaaken. Semoga Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu fala mudilalah wa mayudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allahu ta'ala fil quranil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mendengar yang Allah muliakan, pertama dan yang utama kita bersyukur

0: Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita mengawali di awal bulan Agustus, dan kesempatan kali ini insya Allah Pak Karmen ingin menyampaikan tentang hakikat kemerdekaan, perspektif Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah, pertama salawat dan salam milik Allah semoga terlimpah kepada yang mulia, teladan yang paling sempurna, yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang mengajarkan kita di jalan yang hak dan mengajarkan kita untuk meninggalkan jalan kemungkaran. Pendengar yang Allah muliakan, di dalam Islam, kemerdekaan yang hakiki bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari perbudakan hawa nafsu, kemusyrikan, kezaliman, dan segala bentuk kemaksiatan, sehingga seorang hamba hanya untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Quran Surah Al-Dhariyat ayat 56. Pendengar yang Allah muliakan, pendengar yang saya hormati, ayat ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika manusia terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Karena memang penghambaan yang hakiki, yang sesungguhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-90 berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran maupun atau dan permusuhan. Pendengar, kemerdekaan yang dimaksud di dalam hal ini merupakan salah satu untuk menghindari apapun bentuk kesyirikan, apapun bentuk yang menjadikan menduakan atau mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idealitasnya kita adalah untuk kuatnya sebuah akidah dalam kehidupan, perjalanan hidup seorang itu hanya kepada Allah. Oleh karena itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda bahwa sesungguhnya penyembahan yang paling hakiki adalah penyembahan yang terjauh dari perilaku syirik, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesembahan lain kecuali Allah. Maka sebuah pendidikan tauhid atau pendidikan keislaman yang sesungguhnya itu menanamkan seseorang mulai dari kecil hingga perjalanan hidupnya itu hanya kepada nilai-nilai ketauhidan. Bangsa yang merdeka itu bangsa yang benar-benar maju apabila rakyatnya satu bertauhid dengan kokoh, sehingga tidak lagi bertuhan kepada hawa nafsu, tidak lagi bertuhan dengan segala bentuk material, tetapi bangsa yang merdeka akan benar-benar maju apabila rakyatnya benar-benar tauhid. Karena orang yang bertauhid itu banyak hal yang ditakuti untuk berbuat yang jahat, berbuat yang salah, berbuat yang mungkar. Kalau baginda Rasulullah katakan seorang muslim adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Di hadis lain, hadis ini menegaskan bahwa kemerdekaan tidak berarti bebas dari penyakit orang lain, tetapi menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu untuk mengendalikan diri ketika dari amarah, ketika dari hawa nafsu. Para pendengar, nafsu itu ada beberapa macam. Satu, nafsul mutmainnah. Nah, ini yang diperintahkan untuk selalu semangat. Tapi yang kedua, nafsul lawamah, yakni nafsu yang tidak baik, yang membawa kemungkaran. Jika nafsu itu baik, maka itu menjadi motivasi hidup. Nafsu untuk memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nafsu untuk bisa memahami kitab suci dengan tinggi. Nafsu untuk bisa berbuat baik seluas-luasnya. Nafsu untuk bisa mengendalikan diri dari sifat angkara murka. Nah, nafsu yang tidak baik, karena sebenarnya yang disebut dengan kemerdekaan itu orang yang hidupnya banyak dijajah oleh sebuah keinginan, bukan sekedar dikuasai oleh penjajah yang datang dari luar negara atau dari luar daerah, tetapi sesungguhnya penjajah yang paling berbahaya itu penjajah yang datang dari sebuah keinginan, sehingga banyak orang stres karena tidak mampu memenuhi keinginannya. Itu sebenarnya juga penjajah, karena hidupnya dijajah oleh keinginan yang tidak baik, keinginan yang tidak benar, sehingga banyak orang yang hidupnya itu maaf stres, terus tidak terarah, terus tidak karuan arah hidupnya, karena dia hanya ingin memenuhi keinginan-keinginan yang menjadi keinginan hidupnya. Itu orang yang hidupnya banyak dijajah oleh sebuah keinginan yang pada dasarnya belum tentu juga mampu untuk mewujudkan sebuah keinginan. Kalau mampu mewujudkan sebuah keinginan, maka akan banyak pengorbanan di dalam kehidupannya, sehingga orang banyak yang stres. Para pendengar, bangsa yang merdeka itu bangsa yang bisa mampu mandiri. Satu, tidak dikuasai oleh kepentingan negara, orang lain, bangsa lain, tapi negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bangsa yang tidak menggantungkan segala kehidupannya itu dengan bangsa-bangsa lain. Memang bisa ada di dalam sebuah kerjasama, tetapi tidak sepenuhnya, tidak semuanya diatur, dikekang, dikuasai oleh orang lain. Itulah sebenarnya yang disebut kemerdekaan itu susah didapat, karena kehidupannya masih dikuasai oleh orang lain, oleh bangsa lain, oleh kekuatan lain. Para pendengar, dari pengajian singkat ini hanya berharap bahwa satu-satunya yang menentukan arah hidup kita itu adalah apabila kita mampu menjadikan kita ini terbebas dari satu pemikiran jahat, nafsu jahat, keinginan jahat, dan kita tidak hidup dalam kekuasaan orang lain. Kalau apa yang kita kerjakan itu sudah mengikuti aturan baik agama, aturan bangsa, aturan negara, lalu kita menjadi berbuat baik, memang itu sebuah keharusan, itu sebuah hal yang memang harus kita laksanakan. Pengabdian kepada bangsa sebagai bagian dari ibadah kepada Allah sebenarnya. Maka Allah menjadikan kita itu sebagai hamba yang benar-benar merdeka. Merdeka dari syirik, dari hawa nafsu, dari kezaliman, dari kemaksiatan, serta istiqomah dalam iman, di dalam takwa maupun dalam amal soleh. Sehingga kemerdekaan bangsa menjadi jalan menuju negeri yang baldatun, toyibatun, warobun, wafur. Negeri yang baik,
1: yang mendapat ampunan dari Allah. Nah, karena itu mulai dari mana? Dari kita sendiri. Mulai dari kita masing-masing. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Para pendengar yang Allah muliakan, pendengar yang terhormat, suatu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi salah satu sahabat namanya Wa'bisa bin Ma'badin. Karena sahabat itu kebingungan. Orang yang bingung itu kan sebenarnya orang yang sedang tidak merdeka ya. Orang yang sedang kacau atau balau. Lalu beliau menghadap kepada Rasul. Maka sebelum dia menghadap Rasul, ketika dia datang kepada Rasul, Rasul sudah tanya, saudaraku Wa'bisa bin Ma'badin, bukankah kalian datang kemari untuk menanyakan tentang sebuah kebaikan dan sebuah dosa? Betul ya Rasul, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada hamba. Maka kami datang kepada Rasul untuk menanyakan tentang diri saya, yaitu saya ingin mengetahui tentang dosa dan kebaikan. Karena dosa itu membelenggu saya, sedangkan kebaikan itu menjadikan saya hidup lebih merdeka. Maka Rasul mengatakan, kebaikan itu apa yang kau katakan, apa yang kau laksanakan, apa yang kau kerjakan, kau tidak khawatir jika diketahui orang. Sekalipun banyak orang tidak pernah sepakat dengan apa yang kau lakukan, tapi jika itu hal baik, jika itu hal yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kalian akan tenang. Tenang jiwamu, tenang pemikiranmu, tenang sikap hidupmu. Itulah kebaikan. Yang kedua, jika kalian ada orang yang mengetahui tentang kelakuanmu, kalian tidak pernah membenci seseorang itu, karena yang kau lakukan adalah hal kebaikan. Sehingga kau merasakan akan kebaikan dari apa yang kau kerjakan. Tidak perlu mencari sanjungan, tidak perlu mencari menghindari celaan, karena memang yang kita lakukan itu tidak mungkin menghindari celaan, tapi juga tidak mencari sanjungan. Yang kita lakukan kebaikan, dan kebaikan itu Allah tuntunkan. Dan itu Rasul juga mengajarkan. Jadi semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, jika kau merasakan kebingungan dari apa yang kau lakukan, itu sudah pada unsur dosa. Jika yang kau lakukan, jiwamu sudah tidak tenang, perasaanmu tidak nyaman, lalu kau merasakan ketakutan jika ketahuan orang, dan jika kau mengetahui siapa yang mengetahui akan kelakuanmu, kau membencinya. Nah, itulah dosa. Sekalipun banyak orang mengatakan itu kebaikan, bahkan mayoritas orang mengatakan itu hal yang biasa, hal yang baik. Tapi jika hatimu sudah tidak nyaman, jiwamu tidak tenang, perasaanmu tidak tentram, kalian khawatir ketahuan orang, dan kalian membenci siapa yang mengetahuinya, maka itulah dosa. Nah, disitulah perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Sehingga keburukan itu menjadikan orang terbelenggu dari perilakunya sendiri. Orang tidak akan, dia akan selalu khawatir kalau orang lain tahu, dan dia akan selalu tidak tenang jika kelakuannya diketahui orang. Itulah diri seseorang yang tidak merdeka diakibatkan oleh kelakuannya sendiri, oleh sikapnya sendiri, oleh keputusannya sendiri, oleh tingkah lakunya sendiri. Pada dasarnya itulah hakikat orang yang sedang tidak merdeka, karena dia akan sibuk menutupi kelakuannya dengan cara-cara lain. Perbuatan dosa itu tidak bisa dipoles dengan kebaikan, kecuali ada dengan dosa, dengan kebohongan. Pertama dia bohong, kedua menutupi kebohongannya, dia mencari kebohongan. Ketika mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sudah, itulah orang yang sesungguhnya dia tidak merdeka akibat kelakuannya. Sementara orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kemuliaan, dia mau disanjung orang, dia tidak besar kepala, tapi dia dicaci orang, dia juga tidak membenci, tidak bisa, tidak akan menghindari, karena memang di dunia ini hanyanya ada hanya orang yang mengatakan baik dan mengatakan jelek. Sebaik-baik apapun seseorang, masih ada juga yang tidak suka. Tapi sejelek-jelek apapun seseorang, masih juga ada yang mengikutinya. Maka kita cari karakter sebuah kebaikan, karakter sebuah kemuliaan itu ukurannya adalah kitab suci, ukurannya adalah tuntunan Tuhan, ukurannya adalah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Para mendengar, suatu ketika Nabi mengatakan, mentama saka bisunati inda fasadi umat falahu ajru mi'atin syahidin. Barang siapa yang hidup mengerjakan sunah-sunahku, falahu, dia itu yang mengerjakan itu, inda fasadi umat, yaitu dalam keadaan kebanyakan orang tidak suka. Tidak suka itu ada dua hal. Tidak suka karena memang belum tahu. Dua, tidak suka karena sudah tahu tapi dia menyepelekan. Yang berarti dalam keadaan orang itu kebanyakan kondisinya fasad. Fasad itu rusak. Maka jika ada di antara kita yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, maka sebuah kemuliaan nilai besarnya adalah sebagaimana mi'atin syahidin, 100 orang yang mati syahid. Jika dia sudah mampu melaksanakan ibadah yang ditunaikan, menjalankan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, itulah salah satu jiwa yang bisa merdeka karena memilih jalan kebaikan. Bisa merdeka karena dia bisa menghindari kemungkaran. Bisa merdeka karena dia bisa jauh dari sifat syirik, sifat munafik. Oleh karena itu, para pendengar yang Allah muliakan, sebisa mungkin mari kita kerjakan apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Mari kita maksimal untuk menjalankan nilai-nilai kemuliaan yang ada dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Rasul. Pendengar yang Allah muliakan, inilah sekelumit atau sedikit tentang hakikat kemerdekaan dalam diri seseorang, yaitu menghindarkan dari sifat yang tidak baik, menghindarkan dari keinginan yang tidak baik, menghindarkan sebuah penjajah yang datang dari diri kita sendiri, yaitu nafsu-nafsu yang tidak baik. Mari kita masukkan dalam perilaku kita perilaku yang ada tuntunan, perilaku yang ada garis-garis kebaikannya, agar perjalanan hidup yang hanya sekali ada kebaikan, ada kemuliaan, dan ada keselamatan di dunia wal akhirah. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi di gelombang yang sama, di episode yang berbeda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso siraman rohani Islam ingkang dipunandharaken Ustaz Karmine Sage kangge ngaturaken babagan hakikat kemerdekaan dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah ugi kali lelagon religi Islami menika wonten ojo ninggal lanjaran kalian bismillah. Sutresno budaya paring utawi cawa suningo kagem kumandanging azan maghrib dinten menika mangke dawah tabu gangsal langkung kawan dosa setunggal menit. Kita serantas sesarengan kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sak kiwa tengenipun.

Sudarsono budaya muslimin muslimat, sampun kapiarso kumandanging azan maghrib kangge mawengkon ayung Yogyakarta sak kiwa tengenipun. Kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib, mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Sumatera Butuh Yoma Turupun Panjenengan Tasi Midang Atakan Program Empat Dari Yogyakarta Radio Ingga Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selanjutnya pun Kula Dherekaken Wonten Ing Giaran Tembang-tembang Langgam Jawi Ugi Informasi Babagan Tradisi Adat Istiadat Ugi Budaya Lelaku Ninggang Badegai Katuraken Wonten Langgam Impenku Kalian Bawa Sekar Dandang Kulo Gagat Encang Kagem Informasi Mau Kita Si Ngelasingaken Babagan Penutup Kepala Tradisional Ingkang wonten ing Indonesia. Langgam impenku kalian bawa sekar dandang kula gagah tenjang.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

Sampun kapiyarso wonten langgam impen kukiran langgam gagat enjang jih bahwa sekar ke dandang kulo gagat enjang. Informasi ini pun menikotasi ngelajengaken pepanggian satu ingkang wonten bulan Juli jih menikot penutup kepala khas ingkang wonten Indonesia jih kalau ini wonten Blangkon wonten udeng ngeten nggih. Sa menika kita lajengaken nggih menika wonten tilangga. Topi unik bernama tilangga ini berasal dari Pulau Rote dan topi yang satu ini juga biasa disebut topi sombrero-nya Indonesia. Tilangga mempunyai topi yang lebar dan dilengkapi dengan tanduk di bagian atasnya. Topi yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terbuat dari lontar. Tanduk pada bagian atas topi tilangga mempunyai tinggi sekitar 40 hingga 60 cm. Tanduk pada topi ini sering disebut antena dan mempunyai 9 tingkat. Warna topi ini ada 2 macam, mulai dari yang polos sampai yang berwarna. Topi tilangga ini merupakan bagian dari pelengkap pakaian tradisional yang sekarang ini sering digunakan dalam berbagai macam acara adat. Bagi warga Rote, topi tilangga melambangkan sebuah kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kewibawaan yang dulunya hanya digunakan oleh para petinggi suku. Menikonji, salah setunggalipun penutup kepala khas ingkang wonten ing Indonesia, wonten tilangga. Wansul wonten tembangan wonten langgam ojo ngece kalian langgam atiku lego.

mengenal makanan khas Indonesia. Gulai Belacan. Makanan khas Indonesia yang satu ini berasal dari Riau. Seperti namanya, terbuat dari bahan dasar belacan, yaitu masakan dengan bahan dasar kuah yang dicampur dengan terasi. Biasanya bahan dari gulai belacan yang lain berupa daging ataupun dari udang dan ikan.

Sutrisno butuhi panjenengan tasih midhangetaken tembang-tembang utawi nelakon langgam jawi ingkang nembe mawon kapiyarsa wonten bawa sekar pangkur ketampen langgam ati kelugo saderengipun wonten langgam mojo ngece. Informasi salajengipun menika penutup kepala berbentuk lebar nggih digunakan warga Dayak ingkang dipun sebat seraung. Dalam berkegiatan di luar rumah, nggih, penutup kepala ini utamanya saat berkegiatan di hutan. Topi seraung ini terbuat dari anyaman daun kering dan memiliki fungsi untuk melindungi kepala dari teriknya sinar matahari yang menyengat. Topi seraung seringkali dihiasi pula dengan kain yang bermotif atau bahkan manik-manik. Topi seraung ini bahannya berasal dari daun biru, yaitu sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Seraung ini banyak ditemui di wilayah Kalimantan, terkhusus daerah Dayak Kenyah yang bertempat tinggal di Lekak Kidau, Kalimantan Timur. Wansul wonten tembangan wonten bosinomo jelamis, kalajengaken kalian langgam piye janjine.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju adat Dolomani berasal dari suku Buton, Sulawesi Tenggara dan biasanya dipakai pada saat acara-acara resmi kesultanan. Ciri khas dari baju adat ini berwarna hitam dan terdapat sulaman motif bunga rongo yang memiliki makna perjalanan seorang pemimpin. Baju adat Dolomani pernah dipakai oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada saat upacara Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.
0: Baju adat di Nusantara.

Sudrasno Buto Yenggang Bungkasan menikuh informasi penutup kepala dari Aceh menikunji Asa Aceh Kupiah Meketop. Penutup kepala khas Indonesia yang satu ini merupakan bagian pelengkap dari pakaian adat khas Aceh. Penutup kepala ini umumnya dikenakan oleh kaum pria dalam acara pernikahan. Warna kupiah ini beragam dan memiliki bentuk tinggi yang menjadi sebuah ciri khas. Kupiah Meketop ini terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki makna masing-masing. Pada bagian pertama memiliki makna hukum, bagian kedua bermakna adat, bagian ketiga bermakna kanun, dan bagian keempat memiliki makna resam. Penutup kepala khas Indonesia ini menjadi sangat unik karena dihiasi dengan pernak-pernik serta kain songket khas Aceh. Pernak-pernik yang terdapat pada kupiah ini dipasang dengan begitu detail dan sangat rapi sehingga menghasilkan motif indah dan perpaduan warna yang khas. Makatan kula unjih informasi berbagai tradisi adat istiadat budaya nggih. Penutup kepala khas wonten ing Indonesia. Kita bungkasi pemanggian kita wonten ing kiaran teman-teman langgam jami ugi informasi berbagai tradisi adat istiadat ugi budaya minangko lagu ingkang pungkasan wonten langgam layang katresnan kalian langgam wong aren.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

Pawartos Wanci Jam Pitundalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta utawi Pemda DIY nindakaken antisipasi gayut kalian potensi kekeringan awit sampun mlebet ing mangsa ketiga ugi wontenipun fenomena El Nino. Antisipasi katindakaken kanthi nyawisaken sektor pangan, pengelolaan irigasi, ugi ngawontenaken mapping utawi pemetaan wilayah kagem papan-papan ingkang kenging dampak saking kekeringan. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tasih kupiyocara anggenipun nyuda lan ugi nyegah wontenipun stunting kanthi paring penetapan kagem sedasa kalurahan minangka wilayah prioritas penanganan. Program menika katindakaken kanthi paring penguatan intervensi kesehatan, pemenuhan gizi, ugi tembayatan lintas sektor supados gizi lan kesehatan anak menika saged sae. Tundhanipun angka stunting langkung suda. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini hari pertama di bulan Agustus 2026 ya. Saya Wiska Pambudi temani Anda hingga sore pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan untuk bisa Anda nikmati hingga besok pagi. Sesaat lagi kami hadirkan sejenak kenalan bersama, nanti bersama Waljina. Kemudian ada Bangun Deso, pukul 8 hadir BBC, Banyolan Bericode, dilanjutkan dengan sajian Gending Patalon. Dan selepas Gending Patalon, kami hadirkan sajian Wayang Kulit Semalam Suntuk bersama dalang Ki Hati Sugito. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk bisa Anda nikmati bersama keluarga dan bersama orang-orang tercinta di malam minggu ini. Baik, segera kami temani Anda di sejenak kenalan bersama Waljina. Satu lagu, Jago Loro, mengawali jumpa kita.

Satu lagu pembuka Jago Peluru dari Waljina. Nah, Sutarsono Butuh Waljina lahir di Solo, Jawa Tengah di tahun 45. Bakat menyanyinya sudah terlihat sejak ia masih sangat muda. Lahir dari keluarga pencinta seni, ia tumbuh dengan alunan musik tradisional di sekitarnya. Karir Waljina mulai menanjak saat ia mengikuti lomba menyanyi Ratu Keroncong pada tahun 1958 saat usianya masih menginjak 13 tahun. Kemenangan dalam ajang tersebut menjadi batu loncatan besar yang membawanya masuk ke dunia rekaman profesional dan panggung siaran Radio Republik Indonesia Surakarta. Lagu berikutnya, Maisul Jenar dan Kacu Biru.

0: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
1: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh Pak. Pak tolong ini diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
0: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
1: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
2: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

Dua nomor lagu Mahesa Jenar dan Kacu Biru. Salah satu ciri khas Waljina adalah warna vokalnya yang khas serta kepiawaiannya membawakan langgam Jawa, sebuah genre yang memadukan senggok karawitan Jawa dengan instrumen keroncong. Konsistensinya mengenakan kebaya dalam setiap penampilannya juga menjadi simbol kecintaannya pada budaya Nusantara. Dan kita kembali ke lagu. Lagu berikutnya ada Joko Kasmaran dan Kurang Condro Luih Rupo.

Suhu Tresno Putus sepanjang karirnya, Waljina telah menghasilkan ratusan album dan ribuan lagu. Dan Waljina tidak hanya menyanyikan karya ciptaannya sendiri atau maestro lain, tetapi juga sukses membawakan karya-karya langgam Jawa ciptaan maestro besar seperti Gesang. Suhu Tresno Putus, kita akhiri untuk sejenak kenalan bersama Waljina malam hari ini dengan lagu Mampir Mas dan Mancing. Selepas sejenak kenalan bersama, kami hadirkan Bangun Deso.

0: Matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air.

0: Nggih, sutresno budaya wonten ing wekdal menika. Niki kula sampun wonten dalemipun Mas Imam menika wonten sak pinggiring Kali Winongo menika nggih Mas Imam nggih.
1: Nggih, leres
0: Mas. Luar biasa. Sugeng dalu Mas Imam.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Sehat niki Mas Imam?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Niki kula arep niliki kepengin ngerti niki. Mencit niki Mas.
1: Nggih, leres mencit niki Mas.
0: Mencit niku napa to Mas? Kok kula nggih ngerti niki mencit.
1: Mencit niku tikus alit Mas, aranane niku Mas.
0: Berarti betul ya tikus-tikus ngeten
1: niki. Tapi bentene niku warnane putih Mas, iki benten kalah tikus-tikus liyane.
0: Oh, benten. Nek gedene
1: nek agenge niku mboten terlalu ageng banget Mas, kok tikus pirak-pirak ngene nek benten niku niku alit namungan mboten saged ageng.
0: Oh, niki riyen niku Mas Imam mungkin sakit penandarakan Mas Imam. Kok rin awal-awal ini terus pun kok sakit budidaya mencit nih gitu.
1: Awal-awal ini gue sebenarnya buatan sengaja sih Mas.
0: Nih, malah buatan sengaja.
1: Nih, terus. Nah, ini gue awalnya kulo tumbah mencit nih gue di pakan piambak karena kulo nopo pelihara ular nih gitu Mas.
0: Oh, jenengan berarti malah ngingu ulo niku
1: cak derenge
0: kan pencinta reptil
1: nggih pencinta reptil terus Mas niku iki stok pakan niku to
0: oh berarti mencit niki salah satu makanan dari ular niku
1: ya bener Mas
0: oh awale niku untuk makan ular
1: nggih ah niku kan pas beberapa waktu ular kula niku sakit Mas. Nah, sakit kan boten purun.
0: Nggih.
1: Nah, otomatis malah kula dadose ngingu stok pakane niku. Setelah berapa lama niku malah beranak pianak, Mas.
0: Oh,
1: nah, setelah beranak pianak niku kepikiran.
0: Nggih.
1: Apa sing diternak mawon nggih iki. Soale sing ternak tikus teng Yogyakarta niku tesih jarang.
0: Nggih.
1: Nah, dadi padosi niku lho, Mas. Terus ngantos sak niki Mas dadi keterusan ternak Mas.
0: Oh, niku wiwit tahun kapan Mas?
1: Kula niku sebenere mulai ternak 2017an Mas.
0: Pun mulai niku.
1: Tapi kula
0: dangu nggih
1: berarti. Nggih, pemasarane niku paling mboten nggih 2018 lah.
0: Pun mulai dipasarke wonten nek awale nggih namung nggih budaya riyen.
1: Nggih,
0: sampeyan kathah riyen ngoten niku nggih.
1: Terus.
0: Menawi mencet ngoten niku gampang napa angel Mas perawatane ngoten dos pundi nek perawatane sing dibetahke napa ngoten lho
1: sebenere nek mencit ya mbak niku simpel sih Mas nek koyo harian nggih Mas perawatane namung nyukani makan niku
0: kali
1: gantos napa air minume niku ben boten dehidrasi
0: nek pakane nek mencit niku napa
1: pakane niku namung simpel Mas BR niku nggih pakan ayam
0: niku pitik niku nggih oh niku pun do gelem pun do warak pun do gedhe dhewe
1: banget niku suka niku.
0: Berarti istilah nggih termasuk gampil nggih niki nek budidaya mencit niki.
1: Gampil Mas iku Mas ya.
0: Mengganti napa?
1: Air minum niku setiap hari. Terus kalih nyukani pakan. Nah nek mamane mingguane niku mengke paling gantos alas niku
0: ben kandang ini nggih.
1: Nggih, alas kandang ini niku ben mboten mambu Mas.
0: Oh, nek sistem kandangnya terus pundi Mas? Sing sae ngoten nggih sing mencet itu gak nyaman, ngoten itu terus penting.
1: Sebenarnya model seloroan Mas.
0: Seloroan mana?
1: Seloroan ini model raraan tapi seloroan. Nah, niki kula ngagem nopo bok bekas niki lantaran lahan kula kan boten pati ageng. Kula maksimalke ben supaya nih amot akeh niku pripun. Nah, kula solusine ageng niki saged ditumpuk minggah.
0: Oh, soalnya termasuk juga lahannya sempit ten riki. Kalau niki jenengan berarti ide iki Mbak dengan apa kandang sing ngoten iki.
1: Sebenarnya nek piyambak nggih mboten sih Mas, pun onten beberapa sing anu kados ngenten niki kandange.
0: Kalau siklus napa reproduksine berapa lama ini Mas Imam?
1: Mencit itu tergolong cepet lah Mas.
0: Termasuk cepet nggih?
1: Nggih. Indukan siap kawin niku ya Mas, niku dikawin niku paling mboten 2 mingguan.
0: 2 minggu
1: pun hamil terus pun brojol niku anake.
0: Berapa lama nek le ngandung nih wow?
1: Ngandungnya paling boten gih kurang lebih semingguan Mas.
0: Oh semingguan mana?
1: Gih, namun cepet Mas. Nah mungkin esang sampun brojol niku saking anak ane ngantos disapih pun saged mangan piambak niku paling boten gih telung mingguan.
0: Telung mingguan niku pun saged mam dewi katanya pun boten
1: ane. Mandiri lah ya.
0: Oh, 3 mingguan.
1: Berarti 3 mingguan.
0: Sesasi ngono wis pun kathah ngoten gimana ya?
1: Nggih, nek rata-rata napa satu kelahiran dalam indukan iku antara 8 ngantos 12 ekor, Mas. Per kelahiran.
0: Oh, per lahir 8 ngantos 12 niku. Oh, langsung kathah ngoten.
1: Nggih, kathah.
0: Nek membedakan sing mencit betina ngoten leh jantan ini pripun, Mas?
1: Benten Mas, mungkin seumpami betina niku saged ditingali, Mas.
0: Nggih.
1: Dados sih mboten enten apa nggih bahasane nggih, enten doke lah.
0: Oh iya iya
1: lah,
0: iya.
1: Jantan niku ketinggal enten ngene.
0: Berarti nek dilihat secara kasat mata nggih saged ketinggal enten nggih.
1: Saged.
0: Oh,
1: ketinggal.
0: Nggih, berarti untuk membedakannya di situ.
1: Nggih.
0: Menawi tantangane napa, Mas? Dalam tentunya merawat budaya mencit niku tantangan utamanya menapa nek njenengan?
1: Nek mencit piyambak niku sebenarnya mboten betah panas, Mas.
0: Mboten betah panas.
1: Nggih. Niku malah anu, Mas. Tantangan masalahe terberat niku
0: bali. Solusine pripun nek njenengan?
1: Ah, nek niku pripun carane pokok men sirkulasi kandang niku kudu sae, Mas. Dadi kudu ganti terus, nggih. Disaged dipasangi blower napa anu, nggih. Tapi kan nek teng mriki dilalahi ta, Mas, pas teng pinggir kali nongol nih gua,
0: terbuka ngoten gih.
1: Saya ini Mas buatan sah dipasangin bor pun.
0: Oh. Gye. Berarti kandang-kandangnya harus malah terbuka mawon ya buatan sing rapet-rapet gih.
1: Gih, nek wamane rapet niku malah pengap, Mas ibu. Tato sih malah mencite sakit, anu mati gih.
0: Oh. Gye. Jadi tidak karena tidak tahan panas itu tadi.
1: Iya, sing kedua nih air minum itu, nah sakit, ampun nganti ketelasan, Mas.
0: Oh, okay. Oh cuma ini kasatan nih berarti gue.
1: Kasatan nih gue bau, Mas.
0: Berarti karena ya gampang dehidrasi nih gue bau.
1: Iya, mencit nih gue.
0: Berarti harus terus dicek ngoten gue.
1: Iya, berkala ya
0: pak. Airnya wes harap entek pun apa derek, makanya terus dengan terus ganti ditambahi mulai ngoten nih gue. Nek gini Mas Imam nih target pasare mencit nih gue, sinten mawon, Mas?
1: Nek saking gula piyambak nih gue, saking komunitas reptil, Mas.
0: Oh, komunitas satu lebih.
1: Nggih, niku kan nggih pakan mesti ulop ya, wak napa jenise lah
0: niku. Utamane nggih niki nggih mencit niku nggih.
1: Nggih, niku.
0: Pakane reptil niku nggih,
1: kagak leres. Terus paling nek kaya komunitas napa nggih Mas nggih, pemancing nggih saged.
0: Oh, nggih mancing saged.
1: Saged niku pian.
0: Nggih damel napa nek
1: umpane Mas.
0: Umpane
1: nggih. Teng kolam niku nggih lomba Mas biasane.
0: Oh, nggih napa?
1: Nggih.
0: Oh. Nek ingkang sing alit sangat niku napa sing punah
1: ngagem. Nggih, bar nganu niku bar bojol niku
0: mawon. Oh, terus cidil-cidil niku oke.
1: Terus banget.
0: Oh, niku nggih mancing kuwi saged.
1: Paling terus nek targete paling nggih niku laboratorium. Praktek niku lho Mas.
0: Praktek
1: hewan uji coba. Mahasiswa-mahasiswa ngonten niku.
0: Oke, kathah menika nggih.
1: Nggih.
0: Kados menika nggih. Nek standar khususnya wonten mboten Mas? Misal dinggi sing khususnya nggih laboratorium niku wau. Napa nggih sami mawon sak jane niku?
1: Benten Mas iku, Mas.
0: Oh, benten benten iki.
1: Nek laboratorium niku dadose anu Mas, wonten galur-galur niku garis keturunan, Mas. Biasane niku wonten beberapa galur niku ditentokke saking fakultase to, Mas niku.
0: Nggih.
1: Ah, niku kan tujuane ajeng nggih praktik nomor yen, nggih niti napa, nggih nganu obat napa biasane wonten niku.
0: Oh.
1: Terus paling syaratnya niku kudu jantan, Mas.
0: Oh.
1: Nek betina nggih sebenarnya onten tapi jarang, kebanyakan jantan.
0: Nggih.
1: Terus nek saking bobote niku paling boten nyumun selangkung ngantos 30 gram. Syaratnya paling niku.
0: Oh, 3 syarat untuk di laboratorium tadi nggih.
1: Nggih.
0: Oh. Berarti itu harus napa niku galur keturunannya ngoten
1: niku. Nggih, galur keturunan biasanya.
0: Napa kok sing di napa sing dijogo niku napa Mas? Maksudnya sing digoleki kok niku ning ngoten
1: napa? Ah, biasanya kan onten ta Mas. Niku praktek dados e pripun nggih? Nggih napa? Tujuan praktek ini iki ajeng obat napa terus napa? Ajeng neliti penyakit napa? Soalnya kan setiap galur niku onten spesifik khusus e.
0: Benten-benten ngoten
1: nggih. Nggih, wonten niku.
0: Oh. Jadi memang mbah arep dinggo ngecek napa niku pun pun ditentukan sama sana ngoten nggih.
1: Nggih, lurus.
0: Oh, nggih. Kalau pemasarane Mas Imam sendiri lewat media sosial napa terus pundi nek?
1: Sementara niku. Kulo sementara nggih saking media sosial iki, Mas. Facebook, Instagram,
0: Facebook TikTok. Facebook
1: ganten. Nggih.
0: Napa? Anone napa Mas? Media sosial lain napa Mas?
1: Kulo nek Instagrame Breeder Mencit Jogja, Mas.
0: Breeder,
1: Breeder Mencit Jogja.
0: Menawi Facebook kuwi sami.
1: Nggih, kalih TikTok barang niku sami.
0: Oh, breeder menjejer. Breeder nika. Nek kisaran harga-hargane Mas mungkin saged disupil niki.
1: Nggih. Nek regi niku kula saking mulai start Rp3.000 ngantose gangsal 11, Mas. Niku biasane nek se 3000 itu mulai cindil niku lho, Mas.
0: Oh, sing alit-alit niku,
1: sing cindil niku. Nggih,
0: oh ini mulai 3000.
1: Nggih. Bagi nek sing napa nggih laboratorium niku gangsal 11.
0: Nggih. Karena nggih pun ageng-ageng nggih menika, Cek.
1: Leres.
0: Menawi jenis-jenisnya napa mawon, Mas niki, Mas?
1: Nek nggen kula piyambak lebih fokus teng mencit sih, Mas. Tapi wonten beberapa nggih jenis lainnya. Lain ini gua nggih kaya red niku wae Mas, red niku tunggale napa mencit, cuma dia ukurannya lebih besar.
0: Oh,
1: dibanding mencit niku wae.
0: Nggih. Nek niki wae kan dari Mas Imam tadi kan kebanyakan untuk misal nggih pakan reptil
1: nggih
0: ten laboratorium mboten niku. Nek misal wonten mboten masing tumbas ngoten niku terus mengge dingu ngoten niku.
1: Nggih wonten ya Mas.
0: Wonten.
1: Nggih dadose mencit niku nggih wonten Mas sing napa sejenis nggih peliharaan lah.
0: Peliharaan ngoten nggih.
1: Wernane wernane unik mboten polosan putih.
0: Oh.
1: Biasane nggih pakane namung putih to Mas.
0: Nggih sing polosan mawon.
1: Niku wonten sing belang, wonten sing abu-abu, coklat. Kayak hamster niku
0: Mas. Mas Imam mugi kagungan wonten mriki wonten.
1: Wonten Mas, wonten.
0: Menawi usaha mencit menika saged miturut Mas Imam sendiri bisa untuk termasuk penghasilan utama mboten menika nggih. Mas Imam menjanjikan mboten ngoten mungkin untuk sutresna budaya menika.
1: Nggih, nek menjanjikan nggih cukup menjanjikan sih Mas bener. Sing pertama niku mungkin saingane dereng patio kathah nggih nggih jian. Nggih terus nek sumpama tikus putih niki kan nggih pokok to Mas. Kan niku nggih pakan reptil niku lho Mas.
0: Nggih.
1: Nah, dadi saged nggih continue terus lah Mas. Dadi wong niku do butuh nggih Mas.
0: Nggih, do golek terus ngoten
1: nggih. Nggih, terus.
0: Nawi modale Mas. Awalnya mboten
1: modale niku pinten nggih Mas, benere murah sih Mas. Kula niku adol napa paket indukan niku paling 700.000 Mas. Niku biasanya berisi 1 jantan 4 betina.
0: 1 jantan 4 betina niku 100.000.
1: Nggih. Niku biasanya sing kadang kan nggak wonten sing mriki. Mas aku mah ajar ternak ngono iki. Oh ya Mas, iki ana paketan indukan regane semene ngono niku.
0: Jadi ya termasuk modalnya maksudnya tidak cukup. Wah, tidak mahal juga nih,
1: masih terjangkau,
0: masih terjangkau dan mungkin menjanjikan juga. Kayaknya tuh masih mau mungkin awet tahun kali heboh pitulah sebenarnya dengan tuh saat ini wah ini gitu saya udah kata
1: mantan.
0: Nah, paling banyak masih mam ada berapa mas tenriki? So nganti piro mantan?
1: Panen niku paling kata he 700 ekor mas dalam 1 bulan.
0: Dalam 1 bulan 700 ekor.
1: 700 ekor.
0: Wah yo, wopay dari cilik-cilik ini kan
1: dengan kemeruyu ini kan,
0: kemeruyu kan.
1: Jadi
0: 700 ekor. Mbak Menawi, niki mas tips untuk mungkin dari sutresna budaya pemula yang penasaran atau pengen nyobi budidaya mencit menika dari Mas Imam sendiri tipsnya nopo atau mungkin apa yang perlu disiapkan?
1: Yang pertama mungkin ajeng mulai niku niat mas.
0: Jelas, niku niat. Soalnya nek awet meng cilik ngeten iki meng istilah gampang nek mboten wonten niat kenteng niku nggih mboten saged.
1: Nah, paling mboten niku mungkin nyapi kandang riyen Mas. Kandang wis beneri sadanya mohon mboten usah sing apik-apik.
0: Nggih
1: saged. Terus indukane niku. Bar niku paling mboten niku biasane to Mas. Nek pemula niku permasalahane namung setunggal Mas.
0: Kesalahane napa biasane yang dilakukan?
1: Sebenere mboten kesalahan sih Mas. Nek kaya mencit piyambak niku malah cenderung gampang lah. Ibarate trouble niku tesis gedhe.
0: Oh njene nek
1: mencit. Oh. Paling nek pemula niku sing bingung pemasaran Mas.
0: Nah, niku pemasaran iki ya sih. Pasarke nang ngendi, apa arep saya oke terus ning omah.
1: Nggih, niku.
0: Nah, tipsnya apa nek misal wonten kebuntuan dalam pemasaran ngoten niku nek dari Mas Imam? Misal menjalin relasinya atau apa gitu.
1: Paling mboten nggih relasi niku Mas. Lebet teng komunitas-komunitas sing betahke kinten-kinten tikus putih niku napa.
0: Niku. Salah satunya komunitas reptil tadi.
1: Nggih, leres banget Mas. Niku.
0: Nggih. Nah niki Mas Imam, harapane niki untuk tentunya perkembangan budidaya mencit ini dari Mas Imam sendiri dan juga mungkin dari teman-teman yang lain juga yang ada budidaya mencit juga harapannya nampak untuk kedepannya Mas Imam?
1: Oke, harapannya tambah rame tuh Mas, yang kayak pemain-pemain reptil itu.

0: Ngadimulyo, Mas.
1: Kampunge Ngadimulyo.
0: Nggih, RT Kawan Ulas RW 03, Pakuten Wirobrajan,
1: Mas. Oh, Pakuten Wirobrajan. Ten Google Maps sudah wonten.
0: Wonten, mengke ngetik mawon Breeder Mencit Jogja pun.
1: Breeder Mencit Jogja. Nah, niki nek. Cinta padas mencit saged mriki. Sambutan kalian Mas Imam.
0: Nggih.
1: Matur nuwun sanget Mas Imam wekdalipun menika wau gayut kalian budidaya mencit nih kok, kalau mungkin tak kembas tunggal nih
0: bener, monggo mang nyobi ya,
1: enggak, matur nuwun sanget Mas Imam, wekdalipun, mugi tansah sehat.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngluluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja sampun kabeh arsa mbangun desa budidaya mencit nggih. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Codhe kanthi ira-iraan wong sabar rezekine jembar.

0: Selampung.
1: Wong Jawa ki wis wayahe.
0: Wayahe ngapa?
1: Wayahe rabi selawe. Oh, wis diwasa ngono lho.
0: Oh, iya, oleh iki.
1: Ning omong-omongane sing wong do pinter ngono kae.
0: Oh. Lah nek dhewe paling ya delete meneh iki.
1: Wah, nek karepku ya aja sik.
0: Lah piye to?
1: Ya kudu gaweane sing cetha dhisik. Paling orae dadi pegawe sing
0: mapan.
1: Mapan. Terus kudu duwe penghasilan tetap.
0: Mulai ya no.
1: Tetap tur gede lah, nek tetap ning cilik ya padha wae.
0: Ning nek tetap.
1: Lah ning aku tetap ra jodoh kok.
0: Lah kok ra jodoh?
1: Berpenghasilan tetap. Tetap
0: iya.
1: Rendah. Lah ya padha wae.
0: Ya cek maksudnya tetap iki saiki semene, sesuk semene ngono lho. Nek kaya awake dhewe kan ra tetap.
1: Sing apik nek cara wong pinter kae penghasilannya dinamis.
0: Maksudnya dinamis iki piye?
1: Ya munggah ya medun.
0: Wah kuwi kaya awake dhewe kuwi.
1: Lah ya awake iki termasuk
0: nek payu ya munggah, nek ora ya mudun, lho to.
1: Awake iki melu karo kahanan pasar.
0: Bu yo. So, matuk-matuk.
1: Kuwi ya wedi iki bune. Iki jare ana undak-undakan wisan. Iki awake dhewe rak atane nang blonjo ta saka taun wingi iki.
0: Heeh, wong awake dhewe
1: bahan to.
0: Tuku akeh to kae wedi undakan to.
1: Aku urung takon meneh nang pasar.
0: Heeh,
1: iki nek sesuk nang pasar nek umpama diomongi rekan
0: muda. Rekan muda piye iki, Pak?
1: Kaget.
0: Oh.
1: Krung-krung suruh-suruh
0: jare. Mbok di WA bae.
1: Rekan muda ce, yo engko.
0: Ditelepon dikabari semene entek piro dadi sesuk iki aku lek ngenehi yo. Iso tak sesuaikan lho.
1: Oh, sing

0: yo bakulan sing biasane tak nggo kulakan tak
1: tekoni regane.
0: Regan kabeh iki kok apa berubah apa ora?
1: Heeh.
0: Engko nek rubahi regane dadi piro kan ngerti ae dhewe lare blonjo sepiro.
1: Ha iya iso. Iki ya kudune diundakne Pak nek do mundak.
0: Wah kayak gini.
1: Iso ora iso kulakan awake dhewe.
0: Mumet aku iki nek bangsa ngene iki. Lah wong senengane iki wong bakul bahan-bahan ngono kae iki agi krung-krung suring-suring apa mundak wis diundake sik.
1: Ana wis mundak we mudune yo angel.
0: Ora iso medun.
1: Ha iya, metangkring mungan.
0: Ah kulane ya semene ngono kuwi lah.
1: Ora memperhatikan awake dhewe sing kudu golek piye ngono lho, golek duit, golek iki.
0: Dodol ratengan ki yo kuwi ci. Nah arep diundake engko terus dora jajan neng kene, neng arti longi takrane, engko
1: sampai
0: sih.
1: Piye pak, enak pak.
0: Neng tetap dodolan aku.
1: Ya dodol.
0: Wah jenenge rezeki ki wis di taning taning, karo sing gawe urip.
1: Oh iya.
0: Jatah iku wis roti jatah, mengkari aja ki. Yos karo nompo syukur.
1: Ayo Gusti Allah kira mungkin ngolak ngwalik ke rezeki to nek rezekimu semene lah.
0: Katanya kuwi semono ya semono mengkare
1: aja. Kleru iki mung sandal jepit nang masjid kae.
0: Nek kuwi biasane angger bar jemuan. Apa ya angger ono khotbah ambillah yang terbaik.
1: Nah, kuwi wis anu, wis oleh njukuk sing paling apik.
0: Oleh pokoke aku krungu kuwi bar kuwi terus keturon. Kelingane ya ambillah yang terbaik kata. Senengane
1: mau apa ngarepe ra ngerti
0: ya. Nggih. Iki ya sok blonjo. Engko nek wis oleh kabar regan engko diitung meneh.
1: Hooe Pak kae ya kase ngentek pisan.
0: Ya kuwi karang ya wis seminggu.
1: Barayo. Bar opo iki bar akeh wong wisatawan iki lho.
0: Ya lumayan to wingi wong do jajan ya.
1: Alhamdulillah tenan
0: wis. Aku kuwi seneng rombongane nggone cah nom-nom iki terus mrene tuku kah banget ngono kae jan seneng aku.
1: Jare niki opo to wingi? Rasanya otentik
0: kuwi. Kuwi malah kaya naskah. Ono otentik kuwi jare mimpian iki nek aku sekolah iki naskah iki otentik iki naskah sing ditulis langsung nggo tangan.
1: Oh iya, otentik.
0: Ono
1: kok. Ha iki lek gawe ya nggo tangan e.
0: Oh lah ini ora
1: ora nggo mesin aku.
0: Ora ora ditulis.
1: Ya ora. Mungkin karepe iki rasane iki isih jadul ngono apa ya. Do durung rasake mbiyen lho padahal.
0: Ya mungkin tangane wae sing jadul dadi hasilnya dadi jadul.
1: Mungkin seneng ana nggone dhewe iki ora mundak to wingi. Biasa. Nek liyane kan do nutuk biasane.
0: Ae dhewe iki mbuh kahanan piye-piye iki tetep ajek kok ora kan.
1: Ya ora pareng mesake ya.
0: Pokoke iki dhewe duwe rasa tepo-tepo karo kiwa tangan kene.
1: Pokoke
0: sing cah-cah kos barang kuwi ngerti dhewe to.
1: Nek iki ngopo to?
2: Mendolop wae kuwi Pak Lek.
1: Heeh.
0: Ora.
1: Kurung ora Pak?
0: Oh, senengane Sarandes iki anggere teko meng ngono kuwi. Jenenge kok ning arepe wonge.
2: Bali iki meng dolop bule, meng dolop kuwi.
1: Dolop piye?
2: Senengane nek dolop iki mukae serius.
1: Oh, orang gedabrus.
2: Heeh. Itu bahasa apa tuh kok apot banget. Nanti bahas kayak gitu-gitu
0: iki lho. Aku
2: mergo seneng-seneng gitu lho. Liburan kemana gitu lho.
1: Wah, ono liburan ki marah kemana-mana teneh ora buka.
0: Nek wayah rame-rame iki malah kene ora liburan.
2: Lho toh, malah aneh. Wong waktunya libur tuh ya libur kok malah kerja gimana.
0: Lah nek kene libur terus le arep mangan saka ngendi?
1: Ayo.
2: Ya kan enggak apa-apa cuman berapa hari libur.
1: Iki nek wong ngomong iki peluang iki.
0: Aku iki rumah saku. Kowe nek ngomong kok empuk toh. Wong lamun godhok ketu wingi sore.
2: Lah yo le omong iki enak kok yo.
1: Empuk terus seret ta.
0: Si, empuk tenan. Iki ki sar. Seneng-seneng tahun baru ki aku seneng wong wingi kepayon laris dan ning iki bahan-bahanku ki entek kabeh. Arep blonjo ning pasar wedi nek do mundak.
2: Oh.
0: Lha aku krungu pekabaran iki jare ono
1: sing undak-undakan
0: negara kuwi.
2: Palik sama bule, tak kasih tahu ya. Itu tuh memang kemarin sempat rame. Tapi sekarang informasi terkini itu yang naik 12% itu toh?
1: Heeh.
2: Itu tuh cuman barang mewah tok Pak D.
0: Barang mewah.
1: Andoki mewah lho.
2: Barang mewah itu maksudnya motor, mobil gitu lho, tas-tas mahal niku lho. Nek kebutuhan pokok tetep.
0: Oh, dadi nek tas mahal, tas mahal pajak mundak pajake.
2: Oh, kena
0: pajak. Nek ngono rasa sedotku kuwe bune. Tas mahal rasa sedotku ya. tuku tas plastik lagi.
1: Gaya tas mahal.
0: Ah, meh brosur tok. Aku ki
1: rencana dijual neng mall ya aku ki.
2: Nek masuk mall jangan lepas sendal lo.
1: Apa
2: ya? Yo pakai sendal wae.
1: Tak resik e.
2: Lah yo ora apa-apa pakai sendal. Oh,
0: tau dipaksa karo anakku dijane neng mall. Neng mall kuwi aku malah ndredeg.
2: Nganu apa jenenge? Kayak iso mlaku dhewe kae?
0: Oh, eskalator.
1: Muka dhewe kae.
0: Tangga otomatis le.
2: Aku di aku.
0: Duh, kok takut.
2: Alah kejepit sendalku kejepit piye?
0: Oh, yo tenang aja.
1: Ha malah mau cangking to kae. Dicangking
0: lho
1: bapak iki.
2: Bagus lho, itu namanya sopan santun.
0: Lho sopan aku.
2: Awak kan mlebu tak dodok kok lawange.
0: Makanya.
2: Sebelum didodok udah kebuka to.
1: Kebuka dhewe.
0: Kayak ono sing nunggone nang lawange tak ajak salaman.
2: Nasib.
1: Yo iya, yo ora penak yo Pak wong dibukane.
0: Ajak salaman.
2: Itu tanda orang Jawa yang punya sopan santun.
0: Oh, aku kok
1: iki lek ngajari yo Pak Dejoyo e.
2: Ketemu orang disalami.
1: Salaman. Oh, salaman.
2: Masuk ketok dulu.
0: Ketok dulu.
2: Buka sendal, dicincing masuk.
0: Masuk. Oh,
1: masuk munggahe dicincing.
2: Gitu pinter.
0: Aku ndelok barang-barangnya aku klamit sik kok.
2: Lah iya.
0: Ndelok klambi tak ambuse oh wangi ya.
2: Nah. Dipegang dulu kainnya. Kalau rasanya halus, itu tandanya
1: larang kuwi.
2: Nah. Lek rada kasar.
1: Murah.
2: Kuwi keset.
0: Kuwi ono bae.
1: Ya nek keset nang isor aku ya demoke ora keset to ya.
0: Jadi iki ora iso munda.
2: Enggak jadi, tapi yo Pak Lek sama Bu Lek yo unik ya ternyata. Biar masuk mall yo kok pakai lepas sendal to gimana to yo.
1: Lah nek nang pasar ged ngono kan nggo sandal ya Pak yo. Jane kono kuwi resik mesake sing nganu mesake sing ngepel. Awak dhewe mlaku ono sing ngepel ngene iki aku ya mesake.
2: Tugasnya Pak Lek Bu Lek.
1: Ya menghargai ngono lho awak dhewe iki.
2: Ah wis angel le ngomongane.
1: Wong
0: aku kuwatir nek sikilku gebol.
2: Wah, gebol piye? Gebol iki piye, Lek?
0: Lho, ora arti gebol kowe iki. Wah, jan wong kutho tenan kok. Wong gandeng sendalku ya sok tak nggo ning sawah.
1: Ayo.
0: Sok tak nggo ning apa tegalan goncerak.
2: Kebon.
0: Kebon goncerak anu kali barang kuwi to. Iku nek oke lemah iki lho.
2: Oh, kowe
0: jenenge gebol.
1: Gebol.
0: Nanti
1: lho nek ana kasete to Pak ning ngarep kae.
0: Wah, ya kasete tambah reget kok ya.
2: Nah, ya kalau mau pergi itu ya ditinggal dulu yang pakaian untuk dikepung. Masak
1: ke masih sing resik-resik kalau
2: ya. Tapi ya sekali lagi oleh jangan tertipu dengan berita hoax.
0: Apa kuwi?
2: Yang PPN itu lho.
0: Nah,
2: kebutuhan pokok itu enggak naik.
0: Ora munggah.
2: Heeh. Yang naik itu barang-barang mewah tadi, motor, mobil. Tas-tas yang mahal-mahal sing mereknya apa kremes itu lho. Kremes, centel terus apa meneh kae?
1: Ayam kremes ngene iki ora oleh.
2: Ana iku pitik panganan ora.
1: Oh, iya iya iya.
2: Merek ono tas kremes karo centel terus apa meneh yo?
0: Centel.
2: Oh, karo HP klepon kuwi lho.
0: Oh, klepon.
2: Sing ono bobane gede-gede lho, klepon. Klepon 15 nek ora ngerti.
0: Aku ki lha mbok tak jelaske tetep radong kok. Sarah.
1: Ayo ya mau mantu-mantu.
2: Ayo aku ya mau ngomong ngawur kok iki.
1: Aku ya menghargai ya mantu-mantu.
0: Legane kowe aku jane.
2: Aku ya ngawur kok.
0: Ulah mempoto wae. Dadi ra sida mundak iki.
2: Ora sida.
1: Wis aman, wis aman.
2: Pokoke nek ra mundak izin sikik.
1: Izin sapa?
2: Lho izin karo sing punya kuasa.
0: Oh, ya. Berarti nek ngono sesuk tak blonjo aku. Nek mbawa nganti mundak sesuk arep tak Pak Arta apa?
2: Protes lho.
0: Arta apa itu?
2: Nah.
0: Ora iso muda.
1: Ora sida muda.
2: Wes jelas kok
0: ngantu muda tak mung.
2: Wes selamat tahun baru.
0: Pak Wirawang, Pak Wirawido.
2: Nggih, Pak Dik. Wis.
0: Yang
2: selawe.
0: Selawe iki artine apa, Dik?
2: Selawe. Mulane iki selawe seneng-senenge lanang karo wedo.
0: Oh.
2: Nek 11.
0: 11 ki nyuwun kawelasan.
2: Oh,
0: 50.
2: 50 ki seneng keton.
1: Swidak.
0: Oh,
1: swidak.
2: Swidak ki sewanci-wanci tindak ora enek.
1: Oh, meninggal ngono.
2: Iya.
1: Meninggoy.
0: Kok iso ya?
2: Basane Jawa.
1: Nggih.
2: Basane anu selangkung.
0: Selangkung.
2: Aku kuwi di jumlah.
1: Nggih.
2: Loro, tambah 0.
1: Loro.
2: Tambah loro.
1: Papat
2: tambah 5.
1: Songo.
2: Lah mulo kuwi. Iki taun sing istimewa.
0: Kok bisa
1: Pak? Istimewa.
2: Jumlahe kuwi to.
1: Songo.
2: Lah songo iki tak dipingke pira wae iki. Kuwi ketemune songo.
1: Coba.
0: Songo ping papat.
2: Sing siji ngene wae.
0: Songo.
2: Songo.
1: Songo.
2: Songo ta?
1: Nggih.
2: Songo ping loro.
1: 18.
2: 18 siji.
1: Songo.
2: Songo. Terus. Songo ping telu.
0: 17.
2: Loro tambah 7.
1: Songo.
2: Oh iya ta. Songo ping 4.
1: 36
0: tambah 6
3: kok piye? Ini kebetulan apa enggak ya?
0: Pek 5
3: petang 5
0: papat tambah 5
3: songo
1: iya tau ajaib nek iki ajaib nek iki
0: songo pengen 6
1: ajaib iki
0: songo pengen 6 piro
1: iki songo pengen 6 50 papat
0: wis 50 papat
3: 55 tambah papat
0: songo
3: lho songo
2: wah aku enggak percaya
0: iki songo tak ping songo
1: 8
0: tambah 1
1: songo
0: kepiye iki tahun sing istimewa awak dhewe bersyukur
2: iki klenek bulek iki klenek klenek
0: klenek klopo
1: Wong pinter, wong pinter
0: iki. Iki kae lho ana istilah wajik klenek gula Jawa.
2: Kuwi wajik
0: klenek.
2: Oh iya. Ana meneh kripik Purwokerto.
0: Apa kuwi?
2: Sitik edeng.
0: Wadon.
2: Jarene ngono kuwi lho. Aku main krungu-krungu.
0: Iya tambah pinter kowe saiki.
2: Pinter le opo? Ngapusi.
0: Pinter ta iki.
1: Bahasane pinter sak ploe sok asah-asah
2: iki. Tahun baru semangat lama oleh.
0: Kowe kudune ngono ora ngono kuwi ya semangate sing baru.
2: Oh gitu.
0: Canom opo canom, pinter sar ya ta. Sar nendes.
2: Artine Pak De.
0: Sar nendes kok ya ta.
2: Artine Pak De.
0: Besar panen udah deres.
2: Tapi yo bener.
0: Jenenge sar nendes. Lahiran dina apa to kowe kok pas
2: pokoke pas lahir
0: yo koyo ngene kanane koyo ngene
1: rendeng-rendeng
2: musim hujan lek
0: ora kabar apa kabar negara iki mau piye
2: arep
1: wingi ana jemblonjo wedi
0: mundak Pakde
2: iki aku
0: ono lek mule katok aja medun
1: wah ngene katok mudun plotroke iki
0: jenenge mlotro nek katok medun iki
2: yo kuwi yo
0: kumangka regane memang do mundak-mundak napa piye kuwi
2: krungu-krungu
1: pokoknya
2: tuh gitu Pak
1: ya niku dereng blonjo
2: pemerintah itu rencananya mau menaikkan pendapatan negara to Pak De lewat pajak yang dinaikkan dari 10% menjadi 12% lu enggak ngerti itu makanya pemerintah. Loh. Nah, infonya tahun
0: terus berdampak ke piye nek koyo ngko anu masyarakat jodo piye nek
1: koyo
2: banyak
1: lho,
2: yang pacek-pacek banyak dunia, yang protes kok Pak De. Akhirnya tanggal 1 kemarin udah fix dinaikkan 1 Januari tapi direvisi yang kena pajak itu barang-barang mewah. Mobil. Misalnya mobil. Montor, tas-tas yang mahal, pokoknya barang mewah lah, HP sing mahal-mahal itu.
0: Iya, iya.
2: Tapi tas yang mahal Pak De?
0: Ini kan tasion.
2: Wah itu, nek tasion yo nggak oleh.
0: Tasion masih pajak ya.
2: Ini tasion tugu maksudnya. Karo tasion
1: lempuyangan.
0: Ini contoh larang nih.
1: Oke.
0: Contoh mewah nih gue.
2: Mewah.
0: Tasion. Jembal wong okeh kok.
2: Aku omahku yo mewah.
1: Apa?
2: Mepet sawah. Mewah Itali. Mepet sawah pinggir kali. Wah, sip toh.
0: Ai. Suwe-suwe tambah meletek.
1: Wis sok diundakne saka asah-asah yo ngopo ngono lho, Pak.
2: Aku iso dadi ngene iki amor bulik, Pak Lek arep Pak De kok ya.
0: Saiki Pak De. Sanes ki omongane empuk.
3: Oh iya kaya wis kaya ngono.
0: Lah sekolah nanti kok iki empuk.
2: Yo di Jogja to yo Lek.
1: Heeh. Kok urung
2: neng kuwi kampus Universitas Gajah Mungkur kuwi lho. Sampinge maksude, sampinge.
1: Kulane.
2: Kulane.
0: Lulus S3 kok ya kono.
1: Napa?
0: SD SMP SMA. Ora ora S3 iki ora lulus.
2: Doktor tahun. Kemarin ada yang tanya ngekos di mana Sar? Neng lor, lor ngendi? Lor Segoro. Ya UGM maksudnya kan Lor Segoro to.
1: Oke niki lor e.
2: Lah iki yo Lor Segoro to.
0: Sopan yo. Iki dadi yo sik bingung Pakde. Urung sido blonjo wedi ku nek do mundak regan duwe.
3: Iki nek sembako.
2: Enggak Pakde.
3: Tetep ora mundak.
2: Enggak.
3: Lah melu seneng paling ora. Kuwi dienggo masyarakat cilik kaya
2: ngono.
3: Nek muni kaya beras, kaya ndok, kaya apa aku jenengan
2: salah
3: sayur sare
2: salah
3: salah
1: coba
2: salah apa sawur
3: sih
2: jarinya salah jarinya pisang ini mesti luwih dur sekolah salah di regone regane jarinya luar
0: biasanya kan ngono kuwi kok ngono salah iki regane
3: murah dadi sing konsumsi ne wong cilik
2: kebutuhan pokok mboten Pak De UMKM mboten
3: UMKM kuwi ora
2: ono mboten
3: udah ora wae meng melu seneng ya ta padanan iki men iso tentrem ayem ya ta
0: iki nek umpama mundak aku lakukan dodolan ya bingung kok Pakde lah nek mosok umpamane
3: tempe programmu apa kuwi ra?
2: Bikin apa
3: kuwi ana perubahan apa?
1: Niki.
3: Sing kira-kira kuwi iki ya iso menjangkau.
1: Perubahane niki.
3: Ngopo?
1: Niki sekowo ngasah-asah mengke ya dadi sing
2: gawe
1: wedan
2: kuwi.
1: Oh. Ono sing ngasah-asah. Oh niku to.
3: Cilik ning yo tetep wareg. Tetep murah ngono kuwi.
0: Aku rada angel, Pak Dik. Nek panganan sing murah tur marek iki yo
1: telo.
0: Oh, ya Pak Dik.
3: Kuwi iki tongseng.
2: Loh, kok tongseng
3: niku? Loh, tongseng telo gantung dioseng-oseng iki lho.
1: Oh. Lah iki murah
3: kan. Ning kono dinae eblek
2: niku.
3: Tongseng murah.
2: Rp2.000.
3: Bral tongseng.
1: Tapi niku pembohongan publik niku. Yo
3: namanya di dalam kurung.
1: Nah, itu ana cilik-cilik.
3: Kurung poti iki cenceng kera weru. Ya to, ora weru.
0: Tongseng apa, Pak Ji?
3: Tongseng telo gantung
1: diseng-seng.
0: Telo liyane, Pak Ji, anu liyane.
3: Apa?
2: Ono
1: tak catet iki.
2: Enak karo enak dijamur ae enak ono.
0: Apa kuwi?
2: Tongseng karo mbakku enak. Lah dicampur ae enak lek.
3: Arep gebres-gebres.
2: Tongseng enak, mbakku enak dicampur ae enak.
0: Kowe kok yo ngerti mbakku enak barang iki ngendi,
2: Mbak? Oh, yo karang ngamur bule pare karo Pakde kok yo.
3: Mbane iki nak susur. Mbakku kedu, ya toh. Ora rangat sih. Kayak anu si Sanendi iki mbakku kedu sing enak nggo susur ora rangat. Ora ngerti wong enak karo enak dipor dadi ra enak. Ngerti-ngerti nek kowe nak kamu gudut gudut itu metu di metu hirung tak
2: metu hirung
3: kulinanya metu hirung
1: nge
3: pawiro itu demen mudun malah metu Malioboro loh aku punya orang yang metu hirung metu hirung itu emang biasa
2: itu sama ini Pak Dik
3: aku metu Malioboro
2: aku kemarin yang mangkel ya adilanya mas nek masuk ke sana mlebune metu ngendi lho. Jenengane iki ajeng mlebet napa metu?
1: Terus
2: mlebune metu wae bingung. Wis digenahke sik pertanyaane ya, lagi tak jawab. Mosok mlebune metu ngendi to,
0: Pak Dik? Ya kowe nek umpama krungu mending ming tak uncali sendal kok. Aku arep takon mung jamaah itu.
2: Aku trimo ngomong karo jaran.
1: Sing kacamata.
2: Lah.
3: Lombok karo si sapi wae kek titi ming moh. Moh. Ya tau kok ming karo jaran.
2: Oh iya.
3: Dadi tari apa-apa ben ra gelem.
2: Oh, aku ya bingung kalau jalan ya, Pak De. Wis kacamatanan, sepatunan, kok ora klambenan iki. Ya.
0: Kowe kok ya tambah pinter
1: kok.
3: Suwe-suwe saya meletik pikiran.
2: Ini tuh stok lama dilapiskan di tahun baru, Pak De.
3: Pokoke sing penting iki ning iki awake dhewe kudu sing tetep sabar.
2: Oh lah iya, Pak.
3: Tetep sabar ana kanan apa
2: piye sabar.
3: Sabar. Jalaran sabar kuwi rezekine
2: jembar.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dungkluk.

Trisno Putih Sambun Gabiar Sobi PC Banyolan Brincode Gandhi Iradan Wong Sabar Rezekine Jembar Ugi Tigang Lagon Akustik Jawi Sutresno Putih Sadrengipun Ringgit Wajucal Stelonatas Ingkang Dipenindakan Dalangki Hadi Sugito Lagung rumin badai katuraken gending batalon Inggang badai katuraken wonten gending lambang sari Laras belok padat barang kalajengaken palaran pangkur Sudarsono putu sugeng dalu sugeng midang tahaken

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kawaringa wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngleluri butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Sampun kabiyarsa gending batalon ingkang dalu menika wonten gending Lambang Sari laras pelok padat barang kalajengaken palaran Bangkur. Sutresno butuh salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringkitu wacucal sedalu natas dalu menika ngaturaken Lamban pendowo kembar ingkang katindakan tening dalang Ki Hadi Sugito. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

ilaheng wong ilaheng awit tamas tuhu purnomo sidem mas tulisilat meringlang jagat karono siran tondo kawisisan bisono sono sinawung langen wilopo es tumas restantun lampeng budo dinyan turut tutur katulo tetelo tilo tulat merih palding labdo winur sitong upomo para menis koro biutum yang jaman purwo winar ditameng loroto mangkio tekap wasanan yang bubito mangyun perlambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto

Nenggih kang kinaryo purwaning kondo kang kaiko adi doso purwo. Eko wilangan sawijia dilinwi doso wilangan 10 purwaraning kawitan. Senadyan ngupaya projo saya utan antuk satu so satu setan ngaturakan kali. Mungsa juga ingin kinaryo purwaning kondo kacari tua deging keraton ing Astina. Iyo negoro Gajah Oyo kraton Liman Benawi. Ingga wis kalukoyento kraton Ngastina panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemari pah toto kartora harjo.

panjang araning dawa punjung durin tocin nengkalo sepiro dawaning peratonan duri negari. Ingkang saknyatane mung dawa kuncarane dhuwur wibawane. Dawa jajane dhuwur kawekasane. Pasir samudra wukir werdine gunung. Tata rakiting kraton mengkeraken arga. Ngananaken wana tuwin pasabinan ngiringaken benawi saha pategalan. Ngayunaken bandara ingkang langkung ageng. Kathah titahing dewata kang sinangga marang Pertiwi kasongan dening Akasa Kapit Samudraya. Ewa semnutan wenten kang padha marang Kraton Ngastina ingkang kathah para kawula kang anggone laras. Patut yen to pinarik edi-edining bawana. Ingat jengus kacarita yen to wengkoning Kraton Ngastina ketingal Loh Jinawi. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warip. Apa ingkang tinancepaken tuwuh ijo royo-royo. Amarga sangga prigling para kawula kang sami amung tani bisa mahanan mrebuga kelawan sandang. Tetela yen to kinarya tepat tuladaning para ratu pin kawula-kawula manca negari. Urdining gemala kuning para sudagar layar para nangkodo. Rinten pantoro dalu labet datan wenten kendhate.

ingkang remen ing ngrojo kaya maeso lebu kambangan ayam kuda mindo sak pinunggalan. Panuwun ringang cintangan sumbaya ana kang kinandhang yen Torino samya tata glaring pangunan yen to wiwangsul wonten papan ing dewi-dewi. Kawistara sowang-sowangan prandini datan wenten kang alok kelangan tuwin kaciciran. Senajan to ing ngono kathah kawula nanging boya ana kang remen tumindak kecenglan pasulayan. Antuk runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Kata satu sekti saking monco negari kan sampe iring sak naiko mundur ke Melayu ngundangkan yang nukerator iku satu menghormati jalan mau ke Melayu gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati

ingkang kinu gegambaran ku kilo kang libreng kulit raton jungkel kapisan prakami doluntak ludro sirno margolayu lakuning mego piniak barat katon mangemper senadyan mandro kang ado manglung trak samyo tumiyung awet kaprabahan marang panguasaning kraton ngastino yunigoro gajah oyo oh.

Para raja maharaja tin para ratu maharatu kang kathah sami sengkem tanpa prana gine baging pancakara. Saben kalawanti ngaturake pundutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisung sembengeng batwa yen kalem to mudi marang sawapin kraton ngadina kang nyata gedhe.

pinunggil semanten candraning kraton nenggih. Ingkang ngasta pusraning praja kraton Ngastina. Dasa namaning nata, dasa wilang 10 nama werdi kekasih urang dilucapna. Ingkang sinuwun jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Gendari Suta, ya Prabu Daswatmaja. Ya Prabu Tri Pamansah. Kondang Kintoratu iku Berbondo Bandung Sentono.

nyerahkan kurang bidaya sriwi manggung tentang pemerintahan Joko Paloro-Loro ingin sami ngampil upo terani pasuanan banyak dan sawo gelewar doa likolar badak kendikan tono kacil mas dinu saking katebian yayah wido dari mangis jawantang katitik citrani waduni kasi muning ning pindo jaladri ning ningkat jargo ngat marang pasi baning poro noro projo ingang menten pasi banjawi senajan tu kadah poro wadyo bolo kang wonten pasuan antar menten kang kepar ngayu kejauh sangin dia mantri muko pangarso pepatih ing keraton ngasino ingang pinarian peparap arakino patih sengkuni yura jentri gantal pati haryo suman katitik citrani wadono wis pupu ampas jambul wanen nyoto enton dunggap yuswani perandini masih keparang minungko merangkani noto amargo songko bangkit panget rin projo mumpuni olah kri daning kaprajan ambe berkoncon di kumari telu ngelakan dudungan ngelakan jenggo muko yayah konjem konjem wantolo

Wiraswata Manduro Notagung Binathara kang nguasani Kraton Manduro kepareng jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Raden Kakrasana Prisa Nyaraka tedhak ing Kraton Ngastina Sigra nggih ngacarani wis kepareng lenggah jajar wonten Singgil Gaturata

sembut marang kudu dari dasar iku nalindro kinatek marang sak podo padring ratu ustau tate pinongko jaguning poro hapso.

Lenggah jajar marang nujung Ngastina Pandita Sukalima. Begawan Durna. Rikono Timur kekasih Raden Kumbayana. Pandhita kang limpat ing pambudi winasis pangulang rasa mumpuni bontos sing kawruh kathah para ratu dene satriya kang sing lebur tapa asto marang sang mahawiku.

Kopo Deni Poro Kadang Kurowo Kang Wenten Pasi Banjawi Soho Porabi Dalem Noro Projo Nanyo Koto Munggung Mantri Bupati Wadono Pani Utemang Murah Bekal Sak Pinggalan Kopo Deni Poro Abi Jadar Tun Porabi Dalem Magangan Ingang Merasa Satrep Ngebaki Paswanan Sekokeng Porwadio Bulungan Tumpang Dengkul Pasi Bani Sirutan Wenten Kang Samyo Sabowo Ning Waringin Buya Ubamaruto Datan Lumampah Mung soran ing korabi gemblak gending kemasan ing isang kelandang damel rinten pantor dalu pating jerengling pating terengting wis tumuka ing titiwanti ingkang sinunar so medar sabdo panginer tondo tengarani song song kilap kabuy minggas tinggil binya turoto korwat yuk bulu kawun pasi banjawi tanggap isas mitosak narko ngangset gilis sami marak sowan urking pasi banjo gabah dan intri

0: Nyuwun pangapunten dalem sewu anak prabu. Sak sampunipun ingkang bapa midhangetaken pangandika dalem anak prabu, ugi nderek kuatos ing manah kula awit wonten sasmita ing mekaten. Ewadene amrih jamblang raos ing manah padang trawangan menggaing penggal dalem anak prabu. Mboten wonten awonipun anak prabu kula tri pepanggihan kaliyan ingkang raka Angger Nata Mandura. Jer Angger Nata Mandura menika rumiyin sampun nate jumeneng pendhita. Temtonipun mboten badhe kekirangan menggah pangulaing rasa wangsiting Jawata ing sampun tinampi wonten ngrasa dalem anak prabu. Kasinggihan paman. Nuwun kepareng ingkang mrayi jumadhung ingkang pun koko prabu. Katiparan wangsiting Jawata ing sampun manira aturaken wonten ngrasa waduka. Jagat dewa patara. Estunipun ingkang raka mboten badhe kekilapan. Nanging ngaturaken kawulingan bilih ing raka menika wonten ing ngrasa dalem Yayi Prabu. Kalebet pangayoming para kadang. Mbok menawi wonten telik sandipaya pepeteng ingkang nempuh dumateng ruwet renteng kraton Ngastina. Menika ingkang raka ing wajiban. Kula ingkang mandhegani gandeng menika wedal Yayi Prabu ngendikaken bab wangsiting Jawata senajan to ing raka saged ambabaraken mboten wonten awonipun kula trindangu pamanujum jer menika pendhita Ngastina. Wajibanipun pendhita menika manggen ngantos kula ingkang lajeng mecahaken kawontenan arek paman dulu menika wangi mboten wonten pedamelanipun. Ngono. Estunipun pancen leres ngendikan pun anak Prabu Mandura. Apa mengarep kepenak tengok-tengok yuk ra nyiwara. Ngono kae jare. Kula cemanggaken wong sapa duga pamanujung kados bumi.
1: Kandak legudeg manyar-manyar. Yang jaripun ngaten dicuni. Menggah pecahing kawontenan Bapak Kerti menika ora kok dibagi-bagi ngaten menika ora. Gotong royong. Senajan to kula niki klebet pendhitanipun wonten mriki, ewadene yen panjenengan anak Prabu Mandura menika sampun kagungan kawicaksanan menika mboten wonten awonipun anak Prabu mecahaken kawontenan. Ora kok dikudhokake durna menika ora. Pegawean iki ngendi sing adep ngendi sing melek ngaten. Ewadene yen penyepun anak Prabu Joko Pitondangu dumateng pun bapa lan penyepun Adi Sengkuni kepengin badhe midhangetaken ing dados kesagetanipun ing bapa lan langkung anak Prabu Baladewa badhe nekseni kula mboten badhe kirangan kawicaksanan. Kula babaraken, kula babaraken. Mampan sampun kewajiban kula kok.
0: Narak ngaten.
1: Wonten menapa-menapa jar wis tanggung jawab menika sak ora-ora.
0: Lah nggih.
1: Kulau ini wanita mereka lebet wiku wiku mereka yang wanita menapa menapa mereka kudu cara cerani ngono ngobiongi
0: lagi
1: wira suara mereka kewajiban pun tegesi pun kangge ngobiongi kawanan bab rebak nggih kesinggian kakan cur ewa semanten yang kudune wiku lau mereka wiku dipatah supaya kulau lumaksono upomo cuculen Sinuwun Mandura, kula ki saguh, menika pedamelan kula. Ora ketan ngendi sangune ngaten. Arek yo masalah bati lagi.
0: Pendhita kok tekane kok kaya ngono. Nanti juga saya gulai ke untung upaman ngaturi Angger Bala Dewa mung nang Mandura kok nganti sangune 2000 kok kaya apa sih raya turah separuh
1: lho langkung langkung keparang pun bapak mbak barakan gitu yen anggere Prabu Joko Pitana nampi wangsit ing mekaten. Mitur saking pemanggihipun Ki Bapa menika langkung sae. Lajeng kepareng pun Bapa badhe nyuwun prisa anggenipun nampi wangsit menika kinten-kinten jam pinten. Nganggo perhitungan.
0: Kira-kira lewat jam kok njaluk dijijil meneh ana impen. Ana impen kok dijijil ya ora ketemu nalar. Naim boten lepat sampun wanci bangun rai.
1: Nah, menika kalebet puspa tajem. Awit pas ngantos wonten 3 Titiyani, Gandayani, Madyalatri ing anu puspa tajem. Lah, Titiyani menika wanci santen, Gandayani wanci tengah dalu, nah yen puspa tajem ya gaget bangun ora enak. Menika tetela yen dawuh, terang dawuh. Negari ngetina dipun sumpenaken wonten banjir bandang tanpa sangkan wujudipun Ludira menika anak Prabu istanipun nampi sasmita namung boten secara abenajeng nggih Joko Pitana kowe bakal tak paring rejeki sing akeh digambarke banjir bandang nggih leres Kakang Durna banjir menika rejeki kathah nggih
0: wujudipun kok Ludira
1: abrit menika purwane Wanodaya. Lajeng gandanipun amis bacem menika nggambarke anak Prabu badhe kondang dumgi mancanegari kados puspita ingkang amrik gantanipun.
0: Yen miturut saking pemanggih kula kok mboten mekaten. Ludira menika langkung anggenipun awon banjir bandang ingkang wujud tirta kemawon menika kedah wonten wawasan. Yen tirta butek menika terang yen badhe wonten catur awon yen tirta wening catur sae. Banjir pun Ludira kok paman Durna ngendikaken sae menika ngelemenipun mawi dasar menapa?
1: Lho mangke riyen tengger kene iki penditane kula napa panjenengan?
0: Lah iki panjenengan.
1: Lah nek panjenengan kuwi sing pendhita sak atur kula mboten sah diayari. Mboten sah dipaido iki pun cetha nek mati. Wau panjenengan dipun pasrahi dari kewajibane Durna. Bareng Durna sing matur. Meri.
0: Menika ora kok meri meneh mangpek Kakang Durna. Mboten kok wonten rasa meri meneh.
1: Nah rak ngonten becane dhewe-dhewe tak njur.
0: Yen mekaten negara itu badhe nampi kanugrahan ageng
1: langkung ageng ya tenimbang kanugrahan yang wingi-wingi.
0: Matur kasinggihan sanget.
1: Lah menika langkung utami malih supaya kanugrahan menika tumuli diparingake menika kudu mawi srana panekuk.
0: Srananipun
1: kudu nganake sesajen. Ah wajibipun. Witalan seketi.
0: Weh, lah kok ya Mas. Ana-ana wae.
1: Menika mangke kanugrahan badhe tumuli dipun paringaken.
0: Senajan to wonten srana menapa kemawon ingkang putra kantun nderek ngendikanipun Paman Ujung. Lan kula suwun pambiyantunipun Kakang Prabu supados tumuli nekung dumateng Jawata. Mulih kanugrahan enggal dipun paringaken. Ih, kula kantun nderek lan ngombe kersanipun Yai Prabu. Awit upaminipun ingin roko menika mangke badhe suka uninga ingin kata-kata contohipun namung dipun paiben kalian Paman Ujung.
1: Nah rak ngaten mbok ya makhluk manuk.
0: Makhluk niku bangsane. Tembung makhluk niku cetrang nek pun siji bangsa karo awake dhewe. Makhluk alus niku bangsane jin setan. Mbok ya manut ngono kok makhluk.
1: Lah tembunge jare-jare kok dipaido meneh menemen kok. Ana apa-apa kok dipaido, ana apa-apa dipaido wong anggar tok dirasa kemeren kaya ngono kuwi. Sak tiba Malang iki udah dipaido.
0: Ayo kantun nderek kersanipun Kakang Durna kula namung tut wuri sedayanipun para sesepuh nenengkung kula nderek nenengkung sampun cekap. Yen mekaten namung ngantos kadar warsa tulis Madyo toto. Para kadang pinaryo dawuh sepados anekung dumateng Jawata murih kanugrahan tumuripun paringaken kaluhuran nggih.

kesaru bekering jogo piyak ngarso tangkeping muri nenggih kocapo kawis mancat ponteting ngelongok sepinggil binadroto tanpa kanyono-nyono rakoyot prapterono tondurati Prabu Bathara Kresna.

0: Yai kula tampi kanthi bingah. Yai Prabu Skopa bagi dumateng pun kakang nampi pamuji pun Yai Sopangestri pun sedaya propin sepuh winantu ingkar harjan nirsambi kolo praptani pun ingin ngoko Yai syukur bindagi sewu nun kepareng pun bopo ngaturaken pambagya panakrama ih pangestri pun paman Sengkuni kados mboten kirang setunggal menopo syukur bindagi sewu ngir Yai Kresna podo Basuki Yai uih pangestu dalem koko Prabu Mandura kados mboten kirang setunggal menapa. Syukur binagi sewu.
1: Mangke Basuki nggih, Anggra Kresna.
0: Pangestunipun Paman Kumbayana kados mboten wonten alang setunggal menapa.
1: Iya syukur binagi sewu. Wah, syukur bejo sewu nggih kados diketiban daru. Panjenengan rawuh wonten sedaya upama ta mligi golek urung karwan ketemu. Awak kok sampun ngalami? Sampeyan dateng Dorowati menika kecelik niku sampeyan bisa wangsul. Tak goleki ya mbok menawa ana nggone anakku Jembawati nang kono ora ana. Nah ning Rukmini ora ana, mbok menawa nek Setia Bumo ora ana, apa oleh anyaran meneh.
0: Estunipun kula menika mboten nate jengkar saking negari Ndorowati.
1: Inggih syukur syukur syukur. Syukur nek saking sepuh mah menika syukur. Tegese menika sampun tepi kewajiban.
0: Ih paman. Sak samunipun prayogi lenggah kepareng ingkang rayi badhe nyuwun mriksa. Menapa dukitaning penggalih Koko Prabu rawuh wonten setinggil Ginadurata. Mekaten Yai. Praptanipun ing roko sepisan ing istanipun namung tuwi dumateng kaluhuranipun Yai Prabu tun sedaya para kadang werda warudu ing angka kalih dipun pitados dumateng para kadang kula ing Amarta ing sampun sabiyantu kalian para putra sentana pinanggenah angaturaken sungkem wangsaipun Yai Prabu para kadang ing angkel resmenem
2: kula tampi kanthi bingah kula petelaken wonten ndodo kendel sami-sami
0: menawi sampun katampi estunipun saking panuripun para kadang-kadang kula ing Amarta dinten menika ing roko supados nyuwun keterangan benjing menapa negari Hastina dipun paringaken dumateng para kadang kula ing Indraprasta aut sanget pengajeng-ajengipun sedaya para kawula ing wengkon kraton Amarta kepingin sanget mangertos kawontenanipun negari Ngastina ingin kedah katampi dumateng para kadang kula ing Amarta. Yai. Ingin mengkaten menika wau yen Yai Prabu sak kadang angesti dumateng jarwanipun ing neraka mboten wonten awonipun tinimbang menika mangke ngawontenaken kurban ing matumpa-tumpa awit mbok bilih Yai Prabu badhe manggahi negari tentu kemawon ngawontenaken peperangan ing langkung. Mboten wonten awonipun nyu peketaken kekadangan negari kula atur masraken dumateng pun kakang ingin menika dados badan wakilipun para kadang-kadang kula Indraprasta yen panjen nyanyi nglenggono ingin roko badi nampi tondo tapa astanipun tondo lilanipun para kadang Kurawa nanging menawi Yai Prabu mboten marangaken mboten perlu ngentosi benjing-benjing kula atur ngendika sakmenika terang para kadang Ngamarta sampun sumadiya Brontoido dipun lajengaken.

Ratri Medan Jawi Kurawa Kadawana Siyaga Tata-tata nyepeng Kaka Prabu Bathara Kresna. Ingwasipun negari pun panggai oi ngestokaken dawuh. Pareng pun bapa nyuwun pamit anak Prabu ngatos-atos. Tanpa mandurna semanten ugi kula tu ambiyantu wonten peperangan amrih Kaka Prabu saged karangket kalebetaken wonten pakundhan. Mboten perlu kuwatos. Anak kula satama pun ragi ageng. Sing dek ben kerep melu suwani kok. Saiki pun bisa dipercaya. Wis ora ngintil melu wong tua. Mangih kula dawane anak kula satama siaga tata-tata nyuwangaken. Kepareng pamit nggih. Ngatos-atos pamit.

Yayi Prabu, kula Bapa Prabu. Bidalipun Paman Durna, Paman Sengkuni dan para Kurawa ingin roko kendel kemawon. Awit ing batos anggambaraken kawontenan. Estonipun pemanggih saking Paman Durna ing mekaten menika wau tebih kalian ingkang roko. Yen to negari menika mangke kangge rebat biyodo. Ing dinten menika badhe ngawontenaken peperangan. Kula kinten Yai Prabu munggahing batin ngeman dateng Kurawa, nanging tumraping tata gelar ngriku Yai Prabu malah damel risakipun Kurawa. Tentu kan kathah sakit utawi kathah nyenandang yodi ngantos dumugining kaperloyo. Menapa kinten-kinten mboten banjir ludira negari Hastina cocok kalian pasumunan pun Yayi tatkala dipun pedharaken menika wau.

sak samunipun Koko Prabu ngendika yang mekaten rumaos kejut raosing manah kedung sangat menggah ingin dados jarwanipun ingkang rayi tumrap paman Turo lan paman Sengguna. Anggambaraken yen tot cepet ing pemanggih kula Koko Prabu mboten sanes kula sumanggaken mboten sandi negari ngajeng obati banjir ludira sarah kuwondo. Lah yen panjenengan sampun pitados dumateng ingkang raka dereng kinantenan menawi yai Bathara Kresna menika wau praptanipun wonten negari ngajeng sampun kapitados dumateng para kadang kula Pandhawa. Menawi yai Prabu Nayugyani awit peperangan ingin sampun sinebataken Baruto Widodo menika esanipun kedah mawi dawuh saking Jawata. Langkung prayogi Yai Kresna dalem menika dipun aturi kundur. Yai Prabu tumraping tata gelar kula aturi nglenggana negaripun pasraken para Pandhawa nanging tandha tak pasto nyenampi kedah para kadang kula Pandhawa. Ingin kula kuwatosaken yen ngantos wonten dum sumurping toya. Kasinggihan sangat ngendikan pun Koko Prabu mbok pilih mun ngedadusan mekaten sinten ing mangertos mekaten ya yen mekaten Koko Prabu tumuli kula aturi nututi paman Durna lan paman Sengguni lajeng pinambengana kamurkaning Kurawa ingkang sedaya nempuh dumateng Koko Prabu Bathara Kresna sampun cekap ngendikan pun yai kepareng pun kakang minto pamit nderaken widodo Koko Prabu. Purna sabdaning nata sabda pandita ratu sabda pangutap pandita temen ratu sengaran tan wenten bedane ing atase sabdaning narindra lan wejanganing pandha ngibaratno yaya tirta kresna kang mimbing dancang sita eti marang arsa kundur kraton jelek saking palenggan dinarebek ora bibrawi sinawang saking mandrawa pindha dewa kairing widodara widodaris keti kurang sawiji.

Terus kundur kedaton ingkang sinuwono tongastina. Kundur ya Yayah Amangkuduga anglangkungi Brajana Sri Penganti jumangkah koridana pertapa. Yen to katrita genging Puradana pertapa sak arga suta arga gunung suta anak sak gunungan anggedeni. Dhuwuring ngumpliwit pucang lan tirisan kang kinara dekadek pesi balitung sirap purunggusari nyamati pinaringan inten bumi gedene sak mestaka liman. Mestaka sira liman gajah sak ndas gajah gedene. Yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marayuang pratangga mati. Tetebeng kanan kelawan kiring pinaringan gambar maneka-neka mawarna-warna kang isen-isen gambar tanpa beda marang gelaring jagat. Pintu pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang kain toento lir batoro kumojoyo tuin betali rati yen pintu minep pindu manten pinanggaken yen mengop koyo bidang soang-soangan kanan kering pintu pinanggan reco gupolo reco watu gupolo gandarwo silo kang ginambaruto dendowo candani rikmo kawat nektro kumolo untu silo koilat mas jinggo karno dinoro tulising grono ngelebet pinanggan marcum bono marcum bani kumbang sekebaran. Sentaking kore kageting bermoro mabur gereng-gereng kerto bisa wiloyo jati-jati teman wiloyo. Undak-undan jerambah ke bang jajubinan mergitu sing gedaton sinebaran nilo pekojo nilo cendani sinawuran wedima lilo. Sinampar bedoyo pating gelbiar pating celot yayah kartiko sambut pernah. Undur dalam kasih nun kapapa ingin raisang patmiwur dewi banuati ginandeng astangnya samir totol ngga jarwo jinarwanan. Purwo Madya Wusana sinambya mirengaken gongso kang nyemangrangin keplok pepinjalan surang gedasih ingkang kinar angiringi beksan bedayan wonten salebeting raton sawunya paripurna para dikepar wangsulun papan lo sewang-sewang gisam saksono widagdo panganikin roto marang sang patmiwolo pungkasan ratut keprabun ratu ngagem busono pandito tulisan purabdi kinyamnya nyawasaken dupo ratus kawus madya dupo tumpang agni makantar-kantar kukusu. Sigek ingin wonten pamujan nenggih ingin wonten pagelaran jawi Rekyono Patih Sengkuni delasan ingkeng roko dahnyang turno ngawe poro putra putra Kurawa pengawin ngasto pindoku melepeting tuwejo kagyating poro putra Kurawa nyat saking papan palenggan ngadep marengkeng paman sang nindok mantu watak Kurawa satio kang keladuk wani kurang geduga pating gelidrak barungan ditandani. Thank you.

0: Bungsung Pawarto maning putra cindhi kembang pun puri serowang ing kula ngentosi wonten mriki kados ngentosi kambang watu item sing palu gabus. Wit jam 8 enjang kula sampun teng. Bungsung Pawarto maning putra cindhi kembang pun puri serowang ing kula ngentosi wonten mriki kados ngentosi kambang watu item sing palu gabus. Wit jam 8 enjang kula sampun teng. Kau dengan terus ketangon rasik mana kau ngantos pating keluku. Ingang putra nungsung Pawarto cuman cuman. Ingin putra cuman cuman. Kayak meluk gak yang ngopo. Itu saya aku tak takon. Nek durmo gati kawan ini. Kurungan ada perang nanti tinggal lading. Anu man, gikan dan ngomjung ini cari dan mulakan dari budal, mana budal, kak melu budal dengan tu tengu mak tu. Ilo kau man. Tapi terima kasih pengiritan gue plastik. Randek punom biar era jarum orang. Saiki ngelinting kapok orang gue. Alah, ini apa sih soalnya berjani, man? Anak-anakku ngir bocah ngesinu, klo. Kabeh wae podo semadio toto, tak urungi nompo dawuh. Diko. Elan midanget no apa kang dadi gunemku, kang bakal tak aturake orang ngerasani rakamu angger di Pati Karno. Jadi kau man. Yang ginten-ginten pedamelan Kurawa menika nyekapi, buk buten sangat tak durung buk hati mawon. Nanti kau sih bayar ini. Semanggian sih iso jadi pengalih menu. Melu gak melu ki berduli apa lah hak itu menu. Nyeloi macam-macam. Dinane nganti kaya ora ubyang. Lah iya berarti sakniki iki dudu. Udu wingi-wingi tak kandhane iki wis ana sing gawe dhewe, Pak. Pendene papan sing nguni ngono. Apa hae ulo banyu kae. Dudu ndrembel melu gak apa.
1: Asa tamu ora menyang. Ya, Dur.
0: Ini melampau mah, ini buatan tengkliki diwe ini kok.
1: Ngerang ngono aja, cok kan diwe asal tamang. Kan tadi siji ya. Tapi karuan, kok gak pating becer lah. Karena sing kumanan sing ura-ura. Terasa-rasanya kok daya kaget deh, wong Agung Prabu Joko Pitono. Ini wong Agung pun orang ngerti apa-apa. Ngapa netiannya kuih sing. Kok saya muda oke itu ya, ayo.
0: Ya beda karo adate kaya kang angger di Pati Karno kula paman estonipun rikala wonten setinggil Binaturata ingkang dipun ngendikaken ingkang rayi angger Joko Pitono namung kawontenan pasumpenan nyemanggaken cocok lan botenipun pasumpenan sampun kababaraken kalian penjenipun Kakang Durno ngendi sak samunipun mengaten nembe kemen badhe damel srana sesajen pinangka lantaran aku ngen jawata murih kanugrahan enggal pinaringna dereng ngantos sami bidalan lajeng wonten dadan nglayani dadan nusuli keng raka anggerna Tandrawati rawuh isinipun kapitados para Pandhawa supados njabel negari Ngastina yen anak Prabu Joko Pitono kalian pura kadang kura mboten nayogyani ngedados ngendikan pun anak Prabu Ndurwati isini pun awis mudiyo amanggai kamungten nagari Cina tentu badhe ngawontenaken peperangan mboten tenggo binjing-binjing peperangan dipun angkah dinten menika lak lajeng ngendikan pun
1: Yayi Prabu Joko Pitono kados pundi?
0: Namping aturipun Kakang Durna ingin sampun pun ngendikaken bilih anak Prabu Ndrawati sepatut dipun cepeng dipun rangket tanganipun kalebetaken wonten paku jaran murih para kadang paduka ngamarta sami tipis ing manah lajeng mendo kamurkanipun lantaran anggerna tandha Ndrawati ing kedadipun kunjul rangkung riyin wonten paku jaran kraton ngati karno karno lingani rositik purnaming mancat jajaniro

utang kesino gulo gulo gulo. Wis ngemban ngendikane paman Sengkuni atas songko sudur werdamu Yai Prabu Joko Pitono. Siaga tata-tata gegaman piranti perang kanggo metuake Koko Prabu Bathara Kresna. Yen kersa diperinggake becik aja nganti duwe pengarpar bakal jabel negara Ngastina. Nah yen ora kena digawe becik budi sembadani bonggo dirampungi sendika sendika. Ya ora ora ana ilange tole kok nggo peso niki mbah. Ayo seger dur, ana ngono. Tujuane aku nganggo sepatu karet.

Dimas Sentaki wonten dawuh Kakang Prabu. Anggonipun Kakang manjing ana setinggil Binaturata Negara Ngastina kena tak paribasake ana bejane nanging durung ana daulate. Awit pun Kakang jarwa kang kaya mengkono werdine mengkene. Bisa pepanggihan marang Yai Prabu Joko Pitana. Negara bakal tak suwun pinangka kanggo srana ketemenaning Kurawa nganggo tandha tapakasta. Yen to kepara nyata Yai Prabu tandha tapakasta wis nampa lilaning para Kurawa, sejatine pancen pun Kakang ora dipercaya para kadang Pandhawa mung saka tuwuh rasanipun Kakang pribadi. Ing pengangkah kamukten Ngastina bakal tak jaluk tak jelegi dewi. Aja nganti kawistara marang para kadang-kadang ngamarta. Ewadene rembukan kaya mengkono mau banjur pun Kakang supaya tunggu ana ing sak jabal Stinggil Binaturata bakal dirembuk marang kabeh para Kurawa. Iya menika kantun bejanipun yen menika mangke Kurawa ajrih kalian Kakang Prabu tentunipun negaripun pasraken. Lajeng dados panguwasipun Kakang Prabu kamukten Ngastina tetep benjaring kagungan mengkono. Nanging kosok pangsin pun yang negari itu panggai rawi-rawi lantas malang-malang putung diadepake peperangan. Sencaki mesti wani ngadepake wong Ngastina mboten wantun meniko yang lo adri menapanipun narak mengkono. Yang panjen sampun dibuat antepi rawasipun Koko Prabu badi ngejelegi kamungten negari Ngastina. Ampun malin namung sakit dumugi pecah senajan dados ndek pengamun namun badi klo lampai. Syukur Dimas Sencaki darbi atur kang kaya mengkono, wuh anteping rasa mungguing pun Kakang anggone bakal gayuh kamungten kasindian Kakang Prabu. Dereng ngantos watawis dawuh kocapo gruduging para Kurawa.

ora bakal kesamaran Dimas Jayajatra kang kepara ngarep. Mboten kesupen ngaturaken pangabekti Koko Prabu, tak trimo Yayi. Ngaturake sungkem marang Kadang Werda. Menawi sampun katampi ingkang raisoan ngerso dalem minangka dados wakilipun para kadang-kadang kula Kurawa. Ingkang dinten menika Koko Prabu kula atur menggalih ingkang langkung permati langkung rumiyin. Senajan to ngawontenaken Rembak ingkang isinipun badhe njabel kamukten negari Ngastina. Kula suwun kanthi sanget supados langkung rumiyin nampi dawing jawata. Ampun ngantos namung nuruti ardhaning kamurkaning para Pandhawa. Dimas Tirtanata ora sah melu campur tangan. Kowe kalau Yai Prabu Joko Pitana rak mung kepener Kadang IP. Ing dina iki mingkari negara dulungake utawa ora. Yen pancen kepingin tata titi tentrem wutuh Kurawa negara kudu paslake karo aku. Ora ketan mung separo. Nanging yen pancen diantepi negara bakal dipanggayo aja maju mboko siji Kurawa kon maju bareng. Ora bisa bedah negara Ngastina dudu Bathara Kresna.

Baraka Prabu Bathara Kresna amit-amit aku nungkak krama karo panjenengan. Ora kena dirembug sing kanthi becik, ora kena digawe apik. Malah nantang Bekara jelek urip mercu padha Tirtanata iki. Tetungguling para senopati. Lho, arep apa kowe Tirtanata? Tok bajuke bakal njabel negara itu ora bisa mbondo Bathara Kresna. Dudu Tirtanata sencake ora mung meneng wae dibanar pecah

rasu sang gebok kuncane Koko Prabu Ndrawati Sencaki bisa nglindhingke siramu Tirtanata. Kanthi sukma kadang dewa nganggo kulit dembaga jebol dadamu. Enteni gedung. Gumletak kunarpane Raden Tirtanata depani Bantara. Awit kena dantuk apusaraning Raden Setyaki kang tumama marang mustakane Sang Tirtanata. Marmane Jawata dere marangaken kasiling samira kinarya dalaran gumrikah nuli wuwung.

orang ngerti serapating tangan jemedet onong piling aku sentaki eh. Kowe kakang Tirtonoto isih eling eh. Ora eling apa sebabe dewa kang welas marang aku yen kena pringgake betik sentaki aja wani-wani pun kakang kebener sedulurmu tuh. Apa kelakon cilik nganti tak gawe loro gedhe tekaning pati wong Astina jemung majujen kakang Tirtonoto kerubutan wong sak negara sencak ora bakal mundur secengkang saka ngarepanam. Wah saya gembelo mestakamu keparat tak tebak dadam ora mutah lu sak

Tirtonoto Sencaki pancen lipet peperanganipun pawon. Mongko tanganipun Sencaki dawah wonten mestoko kados pendel besi. Yung yung. Aku gumun karo anak-anak Kurawa bareng ngono kedadian perang. Rumangsa kok dora tajem. Teng klitih wae mlebu metu mlebu metu. Sono-no wae. Njur gek do ngopo, nah ini gini metu. Isine nang jero sandang. Mulane aja kae-kae do ngombe. Temenane bubar anger anu klitah-klitih klitah-klitih reta ya. Yang ngaten pragi kula nyepeng gedamel arep nyekel gegamat iki Sencaki badhe kok tamani godo prayoga mati dening aku Sencaki.

Mati aku. Tenang apa Tirtonoto? Aduh paman, wonten kaelukan. Sencaki sak samunipun kepupuh godo meh boten badhe sambat. Perkewet anggenipun badhe males kalian kula wusana. Leno kaprekanipun ing putra kacokot talingan kula. Panasipun kados mawa bathok edan. Sencaki iso nyokot inggih elah. Saya ndrawasi. Agek sencaki wae perang nyokot apa meneh Kurawa. Ning kacune Kurawa kuwi nek ora ana sing dicokot lah. Kula sumanggaken sampun paman sing kuni. Eh bocah ngastina kula ku lho. Aja maju mboko siji maju bareng sencaki kroyoke kanca maju. Ayo maju.

0: kanca mundur sing saking ngamuk sing saking ngamuk sing saking ngamuk mundur mundur mundur mundur mati aku sing saking ngamuk sing saking wah ini ulah mundur payah ini. Ayo gaweane Durma Gati ki ya ning ana. Nandi ndi ngongklok-ngklok tas. Liyane kuwi ora ana gawean liyane. Ajeng nggawa tangeng lem niku nek gak ana apa-apa. Madai penuh, nggih. Penuh-penuh dengkulmu. Sengit aku. Niku mbaku ini man. Wah, panjen anak-anaknya paling kurang ini warna-warna. Ngiring aku, cuan. Sing jeneng karo bocah ngestina iki sono-ono wae. Tandang grayang iki ora ono sing tau kebenerang. Rusuh kabeh. Saya sing jenenge Karto Marmo kae. Teko nganggo pet. Jaketang. Anggep iki kapten.
1: Abulane karambol.
0: Kakak ini pendak ngetok cok. Ini ada kena pegawaian sing rada remit-remit ki ra teko. Lah iki sibuk.
1: Sekarang bocah-bocah ki cok beda-beda watake.
0: Nggih, nggih. Ana-ana meneh sing nek wis sregep.
1: Abulane karambol.
0: Ning kakak ini pendak ngetok cok. Ada kena pegawaian sing rada remit-remit ki ra teko. Lah iki sibuk.
1: Sekarang bocah-bocah ki cok beda-beda watake.
0: Nggih, nggih. Ana-ana meneh sing nek wis sregep nek ora ana alangan. Bareng wino alangan ana wong mati. Kuwi ora menyang-menyang.
1: Alah nggo kae lantaran ora teko kuwi. Kakang Kumbayana ki kok. Prayogipun aturaken dhumateng Angger Dipati Karna terang yen sencaki bodho kalane ming eloke Kakang Durna sencaki lah kok kaya raseksa bisa nyokot nganti Kurawa bubar kabeh niki pengalaman anyar sencaki gragas ngeten
0: reka-reka wae adat ora tau nyokot kaya nyokot
1: nah sampean sing pendhita kok ora duwe ilmu kaya sencaki
0: nah sing garan men apa untuk lepo nompong. Dipasangkan agar dipati kerman di sini.
1: Ini kakang dulu.

Kulo mundur sedaya amargi Sencaki Setimandra Gunung. Lho, sawengipun Kakang Prabu Ndrawati Dimas Sencaki inggih. Namung tandhaipun Sencaki menika benten kalian adat ing sampun sakmenika saged nyokot utawi ngethak kados diraseksa. Penantaipun Sencaki menika werni-werni nggih. Aja kok ming Kurawa nek perlu dipati karena kan kena rene. Tak tandangane. Kula ragi kemeropok. Wong ora ana kok diucapake lho teng ngriku. Penyakit ora patut banget Dimas Sencaki. Nggih mongso wis jelek urip mertu putra semingkir senjelo kunto mati jeng aku.

0: Yai Karno arep menyang ngendi ae?
1: Badhe merpeki sencaki Koko Prabu arep ngopo? Awit mitur saking ngendikanipun Paman Durna sencaki nantang kalian kula. Dupi saged ngunduraken Kurawa kanthi tandangipun sencaki ingkang benih kelawan adat. Adat ini sampun sencaki menika mboten saged nyokot menika usana ndawaken wisaning siung ngantos Kurawa salang tunjang rebu ducung pelajaripun. Kuwi nggambarake yen Jawata wis maringi pandum anuduhake marang swasana kang gawe kaelokan iki. Pun kakang nembi kewala wawan sabdo marang Yai Joko Pitono. Awit kabeh iku mau durung kinaruwang yen to Yai Kresna iku saknyatane dipercaya dening Pandhawa. Iki putusane gandeng negara Ngastina kuwi ora gampang. Prayoga Yai Kresna dijaluk supaya ngatonake prastiyane. Kelakon tapak astaning para Kurawa dipasrahke marang Yai Kresna nanging sing nampa kudu Yai Punta diusak kadang. Upama to Yai Kresna sing nampa nanging aku njaluk supaya Yai Punta diusak kadang nekseni.
2: Oh iya.
1: Mingga dijukuk tondo ketemenan yen pancen nyata-nyata. Mengko pun kakang dhewe kang bakal ngrembug ora perlu ngepok koncane Kurawa.
2: Oh iya, wis tak kedang.
1: Mundur sak to tak temenane Yai Prabu Bathara Karsa nderekaken tindak jan kontrak.

0: Yayi Kresna aja kaget pun kakang nemoni marang Yayi.
1: Nggih,
0: kasinggihan. Sencaki lerena kamur-kamu ngestakaken dawuh Kakang Prabu. Sakjroning Yayi Prabu iki mau ngujo kadik dari Sencaki nganti ngobrak-abrik barisan ing Kurawa. Pun kakang usak rembuk marang Yayi Prabu Joko Pitono kang isine bakal nglenggono negara pasrahke. Bakal nglenggono negara dipasrahke. Nah yang gue masalahnya Yayi Prabu Joko Pitono tumrap Yayi Kresna njaluk supaya disekseni para kadangku Pandhawa. Wis gatekake jarwanipun kakang.
1: Iya sampun kok Prabu.
0: Yen ora nono seksine para kadangku Pandhawa kang dikumpulake nang Kraton Astina, pun kakang ora tanggung jawab jer negara iku ora cukup direbuk Yayi Kresna dhewe. Kudu sak rembuk marang para kadang-kadangku Pandhawa.
1: Oh iya.
0: Yen panjenengan mekaten kersa dalem Kakang Prabu ning rai mboten badhe selak kula sagahi. Kepareng ing rai nyuwun pamit semadya tata-tata ajeng. Mboyong para kadang kula ngamarta wonten nagari sira nampi tandha tapasan pun Yayi Prabu Joko Pitono sing ati-ati Yayi. Dimas Sencaki tumuli mangkat dina iki monggo kula dhereken Kakang Prabu.

0: wonten caki
1: kula Kakang Prabu.
0: Wilayen ora wicaksana. Anggripun Kakang Rekodaya ora urung bakal kedengangan lelakon iki bakal kawiyak wawadine. Wis prayoga saiki pun Kakang minta sanjata pitulung Sudara Werdamusi Norwedi. Yai Prabu Sosro Amboro supaya ngadep ngarepan aku. Iki sediko Kakang Prabu.

kiai kaget ing pamikir takwe maju. Wonten dawuh menapa Kakang Prabu? Lelakon kang bakal pun kakang tindake kurang bejane bakal kawuyak wawadine amarga negara Cina kang tak lembut Yai Prabu Joko Pitono Ngisabiyantu marang Kakang Prabu Mandura bakal nglenggono. Mung kuciwane dadak njaluk tekane Pandhawa. Wela dalah. Ingin mengangkah yen negara kecekel pun kakang bakal tak nggo mukti lan bakal tak nggo mukti marang Yai Prabu sak keluarga saka negara ing Paranggupita. Piye? Lajeng kersa dalem sampun ngantos kedengangan saking ngene Yai. Dalan saka Ndarawati sing tekan Ngamarta cegaten. Aja nganti Bathara Kresna sing ana Ndarawati tekan negara Ngamarta. Awit yang nanti Kresna tekan ana negara Ngamarta bisa kelakon jumbuh ana Kresna loro. Ih, wis tak ngendhau. Kepareng nyuwun pamit kok kanthi Prawadya Buluk namung dereng ngertos mergi tungki Ndarawati. Tagoh gawanen.

0: Patih Gerjito Pati wonten dawuh sinuwun. Wadya Bala parang Kupita didhawuhi supaya siaga tata-tata sikep gegaman dalan saka Ndrawati dibuntu. Lajeng kersanipun aja nganti Kresna tekan negara Ngamarta awit ora urung bakal kawiyak wewadine Kaka Prabu Bathara Kresna ing sangka ing kraton parang Kupita. Uy. Lajeng beto prajurit pinten buawane kabeh sak anan-anan. Sing bodho sing pinter.
1: Ning ya kudu ana tingkatane aja. Ampun jero Pak, anuwatan memang adil niku ampun ya kudu ditingkat-tingkat. Sing bodho sing pinter niku wong le belajar ki angel. Menyisar ini ku menyisar dompleng-dompleng itu rasanya ora perlu dipenting-penting ake kan.
0: Mbok kowe iki rasa melu usul tolong.
1: Ya dusulke kok ayo masake sing sak aku iki kok. Kowe mono pintro kami tak nggo dhewe anggen andine nyaugi po gading karo. Bagus ora sak kacamata ke wong. Matamu karo kacamata padha kok gok.
0: Anggung ngaling-ngaling liya mbok sitok iki. Iki malah badar-badar. Rasa-rasa kampleng pisan ora.

0: kowe wis apal dalan tekan negara Durwati, Gok. Sampun. Aku tuduhno.
1: Wah, nek gugu kula nek kan nuduke ada tagok ah. Niki niku wong tenagane ku wong dikumresilke. Sejangkah duit sejangkah biaya.
0: Sekarang ya menungso kuwi sing golek ya kuwi kok kuwi senengane kok nek ana wong oleh kabejan iki rumangsaku kok. Iri kok.
1: Nek nah, iki ora iri ngono kuwi kok ya tekan-tekane ngono.
0: Aja omong-omong tendang pisan. Aja kandha-kandha nek kaca iki lagu nyilih.
1: Padahal tak omong ngake
0: lak kersanipun bakal tak cegat Bathara Kresna. Mboten janjane sampean kok duwe Kresna kok arep nyegat Kresna niku njuk pripun. Pancen kadangku Sinarwedi kang nyamudana dadi Bathara Kresna kang sumedya nglembut negara Ngastina. Lelakon niku nek kira-kira mboten apik arep ditutup-tutup pon nganti primpen akhire bakal kedengangan. Mbok nggih mboten sah dibacut-bacutake. Sing sekirane ku rada mbebayani nek bisa disingkiri. Ora usah nuturi, Gok.
1: Wis semen Kang, sing jenenge wong arep mati kuwi werna-werna sekarate. Mbok menawa tekan titi mangsane mergo saka memodo karo wong Agung Darawati, njur nganti ku mawani jawab jabel negara Sina mongko jan-jane ora ngerti ta dongae negara Sina kepiye ta kepiye.
0: Ayo orang ngerti, aku nyela-nyela, aku genane wong wong wis arep tekan titi mangsane mung
1: oncate nyawa ki kok dadak nganggo cara kaya ngono. Nek nah, aku ngono karo Gustimu ki saka penuwun kuwi mbok sing mlaku sing bener ngono. Simpang ana kira-kira sing calon bakal mbebayani.
0: Ayo.
1: Ewandene pituture awak dhewe ki ora digugu anane mung karep mangsa bodho wong aku karo kowe sipate wong ming meh
0: melu.
1: Nah iso sing dilan iki kudune ya dielekake nek kira-kira ora bener ngono. Nah, mengko nek kira-kira nek kira-kira dielekke gelem ya dipek dhewe.
0: Wong elek-elek arep melek dhewe iki. Oke, lagu kok monggo kula dherekake niku.

wis laju ngenyo lumaksana. Nrajang tepasing wana diwasa griting ancala pas wis dadi minggah ukir sengkan-sengkan anu bambing kapereng lemah miring geger mengger argugugu. Sawunya tumengkeng pucang arga Surya wis manjing bantala katitik kawontenan wis peteng dedet laliweran perandini. Datan kerso kendelungnya tiro mulating gegono mendung ketinggal angin danu kumedaping kartiko larutan wenten kang kaeksi kejobo mung jengger ing gunung kang mungging kanan kelawan kiring kang ketinggal pating jengger jurang juru kang labet tanpa wangenan nusuk wana perjaten tan ngitung pringgo baing margi saka kadrung juri penggali suku yayadin uncal uncal no ingkang kene obring saksana mung kumlaping lidah kula lan pradit yen to kacandur tindak wis jangkak maupun pungun pias sing kalbu. Gendhi kang winursita nenggih kocapa kang kinaryo sinambeting cinarita kang lenggah wana setinggil biniaturata negari ing Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna rikala semanten nampi piswanipun utusan saking negari Ngamarta Raden Setiwu. Dun sedaya para kadang putra sentana para wadya bala kang wonten pagelaran Jawi. Akeh para ratu-ratu Mantanegara kang sawis sumkem teluk awit wong agung ing Barata kundang kaunang-unang yen to ratu kang ambek lila legawa lega donya ing Brana.

Sutresno Budoyo. Ingkang tase panjenengan pidhangetaken menika atur giaran Hari Ketua Tucal sedalu atas gagaraken mantar program 4 RRI

nenggih punika warnanipun ing kraton Dwarawati ya negara ing Dwaraka. Ingkang kaluka entuk Narendra Dwarawati tunggaling ratu kang berbudi Bawaraksana. Kundang kaunang-unang minangka dadi sumber kautaman tumraping para ratu-ratu manca negari.

para raja manca negari kang sami teluk tanpa krana ginbaging pancakara kadhe nomong kayuwin marang koyang ing kautaman. Katarita dosa namaning nata dosa wilangan sepuluh nama werdini kekasih menang dan ucap ingkang sinuwun ing Durawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Prabu Alimurti Sasra Sumpro, iya Prabu Padmana.

wis kepareng lenggah dampar kencana angrasuk ke Prabon menggerakkan Prabi Bedoyo ini sami nampil upacaraning pasuwanan nenggih ingkang kepareng ayun ingkang putra ingkang tuhu den tresnani dinama Dama Kinudang Kudang benjang supaya bisa gumantinata satrio parang Garuda Raden Sombo Raden wis nubrata sumuning pasuwanan suku jojo teken janggut ngapu antang ang larapaken marang pisuan utusan saking negari Ngamarta satrio ing bumur talun Raden Sediwo iya sumungka mambeber konco kadeh kamu untuk kalepatan genyo ngabiantoro amang gerakan ingkang rayi sentonon Durwati Raden Setyaki Raden Singomulang Joyo Yuraden Rusukni Wiro Bimo Kunting Yuraden Tambak Yudo Tanah Pisang Nindi Mantri Muka Pangar Sore Kinopatih Udo Kang Kepar Ngatur Pasik Baning Porwadio Bolo Amblabar Pindo Jaladri Mungging Daratan Sirping Pasuan Kawit Jil Sabdai Noto Andangu marang pisuwani pun ingkang rayi Raden Sediwo kang anyolomadi keparang luci tareng riyo.

peluhuran yang digo dalam koko prabu ingin sak panduran anda dosakan tentrem yang mana kulo awet tetelo yang tobab meniko boten kenging dipun damel gampil kedah mawi sarono dawing diwoto iya pancen mengkono ya amrih pro kadang ing amarta mun ngantos sanget anggenipun ngajeng-ngajeng kulo sungkan sanget koko prabu tumuli rawuh wonten ngendro prasto monggo kulo diri akan sombo cuma dong dawuh romo jeneng sira isun percaya tunggu negoro ing isun jengkar saka ing kraton Ndrawati bakal tedhak ngendro prasto niki kundur dalembi kabeh ngonopo kanjeng romo ing isun ora tumuli kundur yen to kananegoro ngamarta durung pinanggih tata titi tentrem nuwun kaluhuran nyuwun tambahing pangestu mugi negara dalem tansah kalis dumateng bebaya iya di masen caki wain di si ono laku yang sun paringi kanti kakang Udawa supaya tutwui tekan onong sak jabani ngerangkap langkabi porwat dia burut pinarin dawuh anjogo toto tentreming kraton ojo nganti ono telik sandi poyo sambun purno dawuh dalam koko prabu keparang kengerai nyun pamit medal jawi sing hati-hati senajan kengabdis keparang nyun tambahing pangestu mbinalkan porwadiyo bulangan titindai pun Raden Setiaki dungki wisak jawi ngerangkah sing hati-hati kakang Udawa.

Iwo Bato ngetekake sayumbara perang sentaki. Oh babam, senajan aku ora bakal digrik nyawang udo dalam waton ora ilang kedhe pangkat cangking siramu bidi singgar dalam.

0: gustimu mungsu karo sencaki ora nganti jam-jaman wis mlendong dadani mergo diantem tangane sencaki.
1: Engko bar perang leren.
0: Lerena wedhus iki. Ben mongko mengar leren.
1: Aku ki sayah tenan ora. Sembrono kowe iki Kang.
0: Ayo sayah kaya ngapa rombongane perang kok. Arep leren. Kono metu kono. Men kecekel sencaki remuk awakmu.
1: Susah tenan ya. Angger ngetutke sing ditutke iki perang wae ngono iki malah. Sing ditutke mono. Ah perang aku ki arep melu perang e.
0: Lah upamane kowe perangi yo dasare apa kowe ora dipangkat apa apa. Melu perang upamane to Gusti mung ki lara. Tekaning pati wong dasare ratu cukup apa-apa.
1: Lah ya kuwi nggon biaya kuwi. Nggon peperangane mono padha dile kendel kok. Ning kalah duit. Wah.
0: Dong ngalih kono. Sing ditutke semaput ora mikirke sing tutke meng ngomong wae. Kendel ora.
1: Mangan sing mau wis mambu. Gak sing perang ora leren-leren. Sing perang mono asing menunggu kuwi.
0: Sentake jam lalu tamani siung kencur pedut.

0: one.
1: Sencaki mundur sapa nang arepan. Takon karo aku Patih Udawa kuwi sapa Prabu Sasrawara. Sencaki kon ketok mrek cangkinge sirai ora sah celemungan suara. Perlu apa ndak tanding Yai Sencaki mung semu Patih Udawa. Wah, keparat. Apane karo Sencaki dudu sanak dudu kadang yen ana pati melu kelangan. Rangkep ora gandeng samu aja mlebu.

Druwajaya, Nun. Iki ratu kok digdaya temen. Raden Sencaki kelindih jurite aku dhewe ora kuat kuwagan mungsuh karo dhewe. Nganti nggunake pusaka tak sabet pedang ora tumomo. Wah, rada isin aku. Kula sawang saking ketebian ratunipun menika ketok niku bulune niku selengkeh. Wong niku anggere patokane gulune selengkeh genah nek lara napas. Kalae mayar nek munggu kula. Mulane wong niku perlu pengalaman. Kalae kapangi. Lah nek panjenenganipun pasrah kali kula kula tandangane. Ngriku cerak kalen mboten. Yang prangkok golek kalen. Yen panjen wani mongso budha ayonono mangih kula labrake limpe orang ngati ketara glusuk-glusuk.

0: aku malah mati kabeh. Wah, pancen rusak temen. Ampuna kula colong piyambakipun ora kalah. Jika sikile brujul-brujulke. Aku kula kok ya melu lemes. Mundur, adus-adus. Gustimu semblempit nangkono. Kepiye ku mau? Peristiwane. Mati aku. Wah. Bali wae kok yo. Lho kale cepet temen yo ngejak bali. Wah, ora kajen aku. Mungsuhku kudu sak layakku. Tanpa nganggut toh-toh ora omong-omong. Jikal karaku tuh ambruk aku dibelusuk-belusuk ke dibanting agok.
1: Agok kalah.
0: Tak wasi pok.
1: Wah, ampun. Kan dibalas dibelusuk-belusuk ya leren-leren kemalam. Rarampung-rampung.
0: Pun gandeng penjinan pun ketitik wadi-wadi nih. Monggo sencak ini kancane mboten mung sedhitik pirang-pirang. Akal-akal niku ana-ana wae. Niku wau jenenge Mban Drawajaya. Isih sedulur karo Udawa. Ning pangkate dhuwur Udawa, panjen dasare ya pinter Udawa.
1: Biyen sekolah ya mungkin ya dhuwur Udawa. Drawajaya iki sekolahane mesti ya ming SD. Mula pangkate ya ming Temenggung ta. Liyane ngono kae ora iso. Tidak akan nabuh liyane ora iso.
0: Ana Drawajaya kok nabuh kowe ora. Aku manut regenmu to, Gok, yen penyandar atur kula. Monggo mundur kemenangin terang yen senajan sencaki medal mriki ning Kresna ora metu kene. Pun cetha niku. Jaran Kresna ngertos yen ngriki wonten panjenengan lajeng medal mergi ngang sisih mereka ajeng kepripun di medok kaya sampean mongko wadiyo bolo penjeningan uraono sing wani dicaketi Kresna kora moplok awake kulomang pendungi

Bogdun, aku manut karo gunemu. Diunduri. Nek senajan aku mundur prawadya bolo kabeh bakal tak dawuh njogo tapel wates wonten negara Ngastina. Aku kuwatir yang ini wadi iki mung bakal koyak suwawi kula derekan yulung to.

Stanley kang dadi ngendikane Kakang Udawa. Ing wektu iki prayoga Kakang Udawa tuwin kabeh para dewa lak parengake bali ana kraton Ngurati njaga negara. Aja nganti ana dom smurping banyu kaluhuran. Lajeng penjaring ngendharaken sinten Raden wis cukup Pak mlaku dhewe wae. Nututi Koko Prabu ana negara Ngamarta mrih rancaking lakuku iwis sanes Andung Basuki. Mugi-mugi sak pengker penjenengan negari Ngurati tansah kalis saking bebaya Kakang Udawa.

Wis telat julumiatiro Raden Setyaki duk rikala nembe Bandayuda arsa anungka marang Kang Rakanata Ndrati tedhak ing Indraprasta minggah arga tumurun jurang curi senadyan kuncanira kecenthel ri bebrundutan datan ginalih pangeringe cipta daya-daya sowan ing kraton Ngamarta kempal mring para kadang werda waruju marmane rikala semana para kadang ing Ngamarta pinuju darbi panuwun nggene sumedya anjabel nagari Ngastina marmane dawata dereng marangaken senajan to kaya ngapa mantenging panuwun para Pandhawa ing kono datan kaiden marang dewa kang linuwih ewadine bisa anjalari prahara ingkang langkung ageng sangka genturing panuning para kadang Indraprasta prahara kang kacarita ing ajeng nganti tumeking kayangan kathah para dewata kang alok yen to kayangan Suralaya kunggan goro-goro.

warsa cerah buga. Ketiga dawa lemah bengkah leduk mangampak panjleng sapi gumarang pengaluping serenggolo. Akeh tanam tukang mati kapentang telo mino kesatan waris satu tanantuk buga. Gagrak roning mandiru. Sing ngakoso mendung angin danu banjir bandang tanpa sangkan udan barat salah mongso kluwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet Irawati gunung longsor tempo padha dene gunung Siti blegak panjur rebah blasah lir babatan pating guru gurita jagat kagiri-giri goncanging pawono. Bumilah langit ketangkep tangkep polintang pinduri nontok rontol lidah dadet pating kelawer selaraton pating telorot maluduk suaran kawah tertok pakang mangambak lirkinutak gambiroloyo. Menceng poting ugalagil pinduri seloman angkep bujat-bujat tongakak tutri santo bugo petit kupat kapitan lir pecut penjalin tinggal. Akeh poro tiyo kang sami kantoko widodari anjleh kepati mulat pucaing gunung jamur dipo kang swara pating galuduk kaya muta mutawa geni sanggilan kini noto preso kaunani goro-goro nyandak tirto kamandanu sigro katetesakan sirpo dosak naliko sirping goro-goro swara kang tanpo sangkan jumegur ing ngakoso kaya mbelah no jagat. Sak nyatan yang hormati marang wijiling repat pono kawan kilurah Semar Badranaya ya Badrayana. Sak peranaane kang sami gegojegan wonten ngororombo

Sutresno Butoyo. Ingkang tasih panjenengan pidhangetaken menika atur giaran ringkit wacucal sedalun atas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ganti ngaturaken lampahan Pendowo kembar dening dalang Ki Hadi Sugito. Ing wusana para kanca ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng enjing sugeng midhangetaken ngantos babaring lampahan.

0: capek gitu.
1: Suara-suara kabeh muni nonton warna-warna
0: sing siji mau muni takon

pun tak dari pun paring gembira loko. Najan to namung tembang ini dikerasa ake panjen yo marai tentrem ayem monong pikir kita ki samu barang utang ki langkabeh kejebanane mengkarek seneng karo gembira. Aku ngenteni Kang Gareng karo Bagong wong 200 bareng kok ora teko. Wong loro kok iso bareng adus, kemeng kepiye? Oh, ndi Reng? Pak Pung. Pak Pung kok gek maem. Mimik terus rupa gong atus baka bareng lah karang ya barang ming sepele gak tinggoni wong pirang-pirang rantul-lentulang wah bagong awake jan dibandingin karo aku tikal teko gede bagong ayo andel ora aku ora iso omong to. Ora ana sing ngalahke aku. Seporte awak. Lah iya. Wong awak semono gedene kok randhep puno kok ora iso gireng ya. Nek omong nek usul kita kaya trajang kae. Iki ngene, kabeh iki digoleki kebenerane. Aku nek wong bener iki karo sapa ae ra wedi aku nek patok bener. Di gelasnya nah esok kan aku orang gendul ini gimana gue bantuku yuk dia yuk mendem ini mendem yuk mana ralunga-lunga rasa dedawa wirang gue kira waduh dini menjaluk kok dememeng Petra mau dolanan apa krungu kadi sumur gembira loko ha gembira loko aku arep dolanan apa ora wala dolanan kok apik temen gembira loko kae ngandake nek kowe dolanan tinduk ngono kae oh kuwi tembang jaman kuno wis rada lawas ning arep sing jenenge lawas ki nek ditembang kuwi kabeh apik kan nah, iya. Luwe-luwe tembang saiki sing pokok kuwi ra intine. Lah bener kuwi, Ding. Nggugane gareng. Karepe gareng iki sing tembang kuwi ditutupi yo disundul tembang sing anyar-anyar kuwi. Sing isine kejaba mung yang-yangan pacar-pacaran alah. Yuk nyekel gitar raketan ramuni. Ngisen-isen kae wong. Nembang sing ape aku tak krungu tembang iki. Aku nek nembang kalah kal kowe isin aku yo. Coba lagune apa? Mbok yo mesem tak krungu aku.

0: lihat. Sing jenenge Mbok Yo Mesem kuwi saking ngapalku. Kowe tak kru tembang Mbok Yo Padu. Burung, burung, goblok, anyaran kowe. Kowe iso ora, Lung?
1: Hah?
0: Iso, Ding?
1: Burung.
0: Alah, tembang Mbok Yo Padu kuwi ora ora iso. Ora. Gampang kuwi.
1: Lek gampang nembangi kepiye?
0: Angger lek ku nang pasar malam tok omongke

0: gunane padha wae ning tembunge nek beda ning intine padha dememeng. Mbak yang guyu susah perlune.
1: Diwalik perlune saiki.
0: Susah pedae apa padha wae ning tembunge sing diganti. Ah mengko ora jaman kemajuan. Karena wong ora iso ki anger dilekke malah cok ngejak padu. Beda karo wong sing iso dilekke metu nyocokake tembung. Nek Bagong ora wis ora iso nek dilekke mah yuk sing dindelke ngejak gelut. Ora nembang aku nek dotok ruru. Pancen ora iso kok dadak. Aja gawe wirang iki nang ndi nggone ora iso nembak tendang sisan saru. Ping nembang kok ngene kok ora. Nek pancen butuh krungu ayo dhewe, do dhewe. Apa umum tro nek nembang kok ijen do ijen kuwi. Kok nek ora galik-galik. Dumumke kok cateti Petro engko. Wong Bagong cak omong bapak mrene nek ra ndelik awake dhewe.

Blagar. Wardo ning sirep kota Pogoro-goro kang bisa amurwani nanging uga bisa amungkasi. Wujuding goro-goro rana liya kejaba mung dewata kang ijo wantah. Ingkang rikala semetina nggenah momong wiji ratu mertapada

yen krungu tembang pocong kaya ngene iki rumangsa keloro-loro atiku. Cok diwaneni karo anak-anakku nolo gareng Petruk Bagong. Agi ibu Waranggana wae nyatet mungguh kebecik aku lan pakartiku. Semariku pamomong ing Wijiratu Traing Widatama. Tut wuri andayani. Lah kok anak-anakku kok padha wani karo wong tuwa. Sing nembangi mopo arimbi apa sapa? Wah, arimbi iki garwane Ndara Werkudara. Njur do menyang endi para menus-menus? Nala Gareng Petruk Bagong lantas padha pating cekiki ana kene. Ming krungu watuke aku. Nala garuwe Petruk Bagong Semar. Kok aku dhewe tak undang. Kowe padha mrene ya, padha mrene aku gumun banget karo anak-anakku telu sing jenenge Gareng. Ora sembodo awake nyrekengkeng. Prandhek puno mblinge ora jamak. Boyong rumangsane awake iki sekeng. Mripate koreting. Orang ngudi marang pakarti ning malah gugu karpe dhe ambok trimbane do mloya mlayu ngetan ngulon kulinakno nyambut gawe apa pakartine apa sing digebeng seneng arep ana seni nang wetan yana gamelan nganti ting sengkeyek ora dilapi neng kulon ya tak sediani gamelan ya ora gelem nutuk ming do diliwat-liweti anggen nyekel kendang orang ladrangan ora condro dangdut dangdut dangdut do goblok ora anake Semar kok do kaya ngono mula Gareng ae lara paru-paru ora mari-mari ya. Yang jenenge Petruk kae saya telular-telular. Orang udi kepintaran, orang udi pegawene bapakne. Angger ngongklak-ongklok anake wis. Anak nek karo aku bapak mbah. Do ora genanger midul anak-anake. Arumbokne weh nganu. Le dolan iki wong loro ngono lho. Lali karo gaweane juga jembrung ora gelem resik-resik. Saya sing jenenge Buagong, Buagong lemu-lemu tok kae. Pendak teko nek ana gaweang sing kira-kira ki ngrejekeni dheweke. Angger keluputan jaluk ngapura pengpengane nggo eblek. Anggepe wis sah. Mongko le gawe iki kaya memean baku kae. Ngono ki terus narik biaya le mung nganggo tuku lese tak nek ana ya kabur kanginan. Do ratu moto prandhek puno kok arep magang keamanan. bocah kok ngono kok iso dadi. Anak-anakku nggih, bocah telu Gareng Petruk Bagong do mrene yo. Bapakmu ki tuwa-tuanggane para bendaramu wae padha ngajeni karo aku. Tuwa-tuanggane wong sak negara Ngamarta padha mresudi karo aku.
nganti ana bocah sing ngusulake mbok menawa mboyong Betari Sri Semar kudu dhisik dhewe.

0: Angger muni Yono sebenarnya jamu.
1: Aduh Yono, Yono, aduh.
0: Jenenge kuwi tembang Yono sesambat. Aku nembang barang miring barang mroyo iki tembayatan karo ibu-ibu warang lho. Ben ketok regeng.
2: Aduh Yono,

Nang Selo. Nang Selo waterbang sisik kencono. Udu.

Kentodoro kuwi sawangan jubin alus kuwi marmer. Kiyo sawangan Indonesia merdika. Wah, pancen lantip-lantip. Adik-adikku para waranggana men. Pinter-pinter ya muga-muga dipinareng tambah rejeki. Lanang ya arep, wedok ya arep. Pancen aman ngono kuwi anggar waranggana kuwi ditutake karo garwa. Nganti diriwayang klebus lan misul.

tak pengkeleh kuyon-uyon kok iki. Ora ngono mengko ndak wong-wong dora kangelan. Kutut manggung wilet rangkep terus dibawani sing kepenak kanggo ngaso tiba gong diwileke selembar terus tak jugeti gambyong. Serem banget ya.

Lu do katekke tembang iki. Gegala dedalane wong akrami apa gegarane wong akrami? Di wong dibujuk ki ora mawas bondo, ora mawas rupa. Nek jaman biyen, nek saiki mbuh.

Wah, jandane mun aku kene. Isih ana piyai sing matah supaya njuget ngono jandane ya isih luwes. Gambyong aku sih sehat. Iki mau wedi kanker. Kunjuk terus wedi nang ngetrek. Ngetak tulung ngetak tulung ati tiba bogong diwalik ketak kuling nadut not not not ketak kuling nadut not not not not dut wudu kendang nek mau eh le nusul ya apa kemau wong kula manteng ngriki pun semer bapak le gambyong tritik niku wae. Nah, gini ki ngerti nek bapakmu ki pinter, nabuh apa-apa ya wasis. Prandek puno medun saka gendarane wong dinyak-nyak. Dinyak-nyak wong pirang-pirang. Hangen ayo kesusu-susu kok. Niku wae gending Kutut Manggung nggih, Pak. Heeh, Kutut Manggung kuwi gending jaman biyen ning mungguing aku pancen sing tak senengi. Ngeri semuanya, sore, sore. Boten ngangge, wah, ngerti boten me, sore, sore. Kutut Manggung, jaluk, ngombe, ngerti ngerti, wah. Iki kuno kok. Zaman biyen ki ngelik. Pokoknya saki dotok gubah, lan dotok rupa koseng luwe becik, karmu ini patuan zaman biyen. Gendeng sing apik nek nyoto kue anakku. Ning njenjing malih niku rada disuda Pak Lejo Ketang. Panjenengane wis wong tuwa niku wajibe ya, Pak. Ming paring pitutur sembur wur-wur. Paring pitutur niku nek ana anak sing kira-kira kurang trep tumindake niku wajib dikandhani sing sak mestine. Niku pitutur. Sembur nek ana anak putu sing mriyang ya disuwuk kanggo lantaran nyuwun karo sing urip. Syukur bisa wur-wur. Anak putu itu ngelih, ndang, glung, ngelibat. Yulah ku anak-anak ku ini suka paling marah munjung karu wong tua kok anggar-anggar wong tua kan ngenai yur. Gue coba wong tua saya suwi, saya sekeng yur ini anakku kepintaran apa dokar aku bendino makan jaluk, ya pokoknya betah yang dijaluk ini. Gue kudu usaha sing sak lurip bapakmu kepintaran ini penangge. Ora takon latihan to, ngrumang sanone kuwi bocah sekeng. Kepiye cara iso tumandang gawe? Lan kepiye cara bisa usaha? Ora kok ming ngetan mangan kula njaluk. Nggih, Pak. Prandek puno. Fotone nganggo kacamata, Pak. Sopo sing arane kowe apik? Lagi Pak. Nggih metine kula nggih. Sak saged saat usaha. Lah kudu ulir budi ki mesti. Jumbuhake panemu lan kowe kudu duwe pikiran, aku ra gumantung wong tuwa. Kepiye carane nggonku bakal bisa urip sing kepenak? Lah mengko nek pancen wis duwe gegebengan sing mesti, iki kowe golek wawasan. Wong sing tok tresnani ngono. Ning ya sing kudune sing padha karo kowe. Ah ya gemang kaya. Ah upama kowe milih sing apik sing seneng ngro diapur. Ngampun ya suwi-suwiya, Pak. Menungso menika dereng kantenan. Sakniki kula diarani urip sing durung duwe kemestian. Ning kanan mundak sasine mundak jaman iku mbok menawa mangke mundak rejekine. Nek ora usaha ya bluk kok ngono kuwi. Dongo kok ngayal coba nek nyelok pinter, gending nek nyoto. Janji gending kamu apik, gero kamu wis turut. Aku nganggep nek kowe pancen wis patut melu ana seni. Loro jajal. Upama kowe arep tak kon matul seminggu rap petel tanganmu. Agi mengkon kulitah kulit cekrah cekri.
Nek karepe muno ya kepenak nyekel duit. Dulan-dulen bae ora ana duit kok teko karepe dhewe tanpa nganggo usaha. Tangge. Kae putu sing ketar kan suwek. Nggih kajenge Pak kenang-kenangan. Kula gending kados bapak napa. Lah, gending sing apik nek dolanan aku sing kira-kira urung tau denger. Nggih. Slendro napa pelok? Entas pelok ya slendro sing apik. Nggih, mangke kula tindai gending. Ponate preso gending godhol sing model sakniki. Wah. Urung le. Nah, mangruwake nggih, Pak. Wonten bawane godhol niku. Apa nek godhol kuwi aku ngerti. Gudril kuwi kendangane kendangan mentaranan. Nggih. Nek saki gudril iki candra apa? Mboten. Coba bawane kaya ngopo? Mangruke, Pak.

0: pancen seneng tenan gending kanger sing gagah sigrak ngono kuwi ketok iki ning pikirku kaya lega. Keplok bebarengan, keplok karo alok, semangat-semangat para anak-anakku seniman, seniwati. Wah, mempeng atiku. Iki dadak mandek iki. Lah nggih. Ngandake mau kae si. Ngandake napa? Sing mau kae arep nggon bribil gobrol. Mboten niki mung karek nerusake Kakang Mbak Ayu. Tolekin yo. Oh. Kakang Mbak Ayu. Apa, Bang? Duduk, Bang. Tole gedhok. Aku nek ora omong cetok kita ora patek krungu. Muni genduk ya krungu gethuk ngono tadi.
1: Kakang
0: merit-merit
1: amun tandang tanduk
0: ya apa tanduk

sok meneh ning gawa Wiraswara jokeh-jokeh. Sebabe ya anggere nyuwara bareng hure Sri Raja Mak. Ha kok sing cetha dhewe gerongan mung hure tok. Kae jenenge nganune suwuk gerupak ni Pak. Lah iya. Eli go kene Petruk Dundang. Engko gek sowan bareng. Wah, ndak tarep-tarep karo bendaram. Petruk kon rene, nggih mangke kula mekane mriki. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong Petruk. Wis gek dolanan jenenge adine tempiling mumet kowe. Ngundangke apa perlune Petruk, Petruk gek rene ngono apa piye tak tong tong tong tong tong tong tong. Nang nek dilagokke kepenak ngundang Petruk. Tong tong tong tong tong tong. Petruk. Rasa bengak-bengok kayak dudang. Orang bocah mana kita ya? Kita mulai gelimbus tu rumah orang kok diundang angel orang jamak. Petruk, Petruk, Petruk, Petruk, Petruk, P. Wo, aku ini agak tiba P mak jedul. Wangi urung tekoi urung mak delosor. Irung mak semene tawanya. Kajenge kang go gawe wangun-wangun ayal. Rasa-rasake mah irung kaya aspit. Ana as kok padhake irungku. Wis jajar anggo bukan aspit kae nggon piringan nek persis iki. Men sak ana-anane wangane iki kobel. Oh iya ya. Iki ase iki bel. Ha nggih to niki nek ana gantra di ting tong ting tong wangun. Nah, dipasang popinya ya, kisik rupai gelo. Orang gina wong-wong tu kok tadi yonder deal gak coba. Wong bodro yono kok buka ini. Tukang nyekrup kok di. Nembango sing apik ngir. Gih, makin kalau tak nembang. Pelok bem nopo. Ah, urut ake pelok bem. Pelok barang bapak. Kakangmu Slendro kowe pelok bem nggih. Mangke kula tak nyuwun tembang kain Ibu Waranggono. Nah, rak ngono. Tembange apa nggih? Dandang Gulo. Wah, apa? Dandang Gulo. Sido asih. Wah. Apik. Wah. Wah, wah, celang. Ora nyendong-nyendong. Kaya ngopo rasane sida disi kuwi.

0: aku anggar kutu bangkong ini kelingan bokmu. Gondem ini orang genggang sak rambutku. Kiki keluarnya disik, sibok-sibok, ini tebang-tebang, orang. Kana mulai, kana? Kiki kawaknya tebang apa-apa kok mandem, memang beralera-alera.
1: Lamun aduh caketing ati.
0: Ketok adon yang caket rati ini wudel.

0: turu. Angger krungu tembang sing kira-kira pikir iki kepenak iki malah lenger-lenger turu. Wis ben karang wong tuwa. Wis ora usah di wungu engko nek diwungu kaget ndak nesu. Nah, masake tak gugah ya, Cuk.
1: Aja ben.
0: Mumpung turu panganane tak colong. Ambangane ra kepangan. Boh. Ana wong turu kok iso ngemplok. Arep nglimpe karo bapak kowe ya.
2: Druhun.
0: Wong tuwa ngasuh ki tunggone apa kepiye? Dijagake nek ana laler sing nyerak digusak kok mah adi seler. Arang yo eman-eman kok ya. Wong tuwa wis diriwangi mengko manan separo mah. Bagong nanti kirang besa. Kula mboten semer Bagong. Saya datang. Film saya datang. Angger nganggo pet jaketan iki anggo iki. Alah. Ora sembodo, Gong. Ora tau teko ngapa kowe, Jadi. Kowe nandile kok ora menyang winginane ya. Karang ngrampungke pondasi kaya. Kan winginane kok pondasi. Ora leren-leren, kae ngantek lumuten kok ngono kok. Reka-reka anggere ditakoni wektu ngrampungke kuwi ngetakoni wektu ngrampungke kuwi. Reka-reka anggere ditakoni wektu ngrampungke kuwi ngetakoni wektu ngrampungke kuwi ngantek batane do ijo-ijo ra mundak-mundak. Karang ya aku ki anggere nyambut gawe ngono ki tak cendel-cendelke. Nyambut gawe ora dong kok ngono. Nyambut gawe ya cocok dine duit karo bapak to. Heeh, cok tak nehi kuwi ya. Ane nek karo bapak kuwi cok dinehi duwe, nek karo gareng aku mung diupahi. Sakarang bas cilik kaya kowe iki. Ngono ki terkadang mung dapusi, ora kenteng-kenteng. Nyelok-nyelok malah. Nek anu mawon do ditinggal lunga. Kaya mambengi kuwi aku arep melu lunga tingak tinguk mah gareng rupane truk bablas. Yo kena ndi kok mloya bumiane yo malah kacau aku. Upama aku ki wah iki upama Semarana kaya ngapa senengku iki. Ah sebabe apa? Arep nonton-nonton ora ndek dhuwit nggo mlebu. Nginjen doyak antra. Men kapok. Wong kok senengane kok blayang wae. Jenengan nyambut gawe minggat, juga jaket. Krunduh-krunduh. Nek takoni bojone meneh, melu Kang Gareng, ngono. Jane ora melu.
1: Aja cocok goroh karo bojo, ndak kualat.
0: Ah, nek karo mantumu wis kepenak kok, Pak. Sing jenenge nyambut gawe melu Kang Gareng, melu Petruk men tak nggo sambil lalu. Yang pokok kerak lek nang proyek.
1: Oh ya syukur ngono gong tegese iki batine iki oke.
0: Ha kae dadi omah.
1: Tegese iki iso cementel.
0: Abangane mung duwit-duwit mung dibreh-breh kaya Petruk wis ora ana gunane. Tak tentel-tentel kene rak ya kena disawang.
1: Ha iya.
0: Ora ketan gawe omah sing gawe aku sing nganggo turu wong. Nganggo turu ki sapa? Ae. Nawe meneng wae ora apa kono tunggokno kono aku ya.
1: Bapak ki njaluk supaya kowe gending, Kong. Orang ngandak kira nyambut gawe.
0: Lho kuwi aku ngomong ke kowe iki ben kowe iki semangat kerja ngono lho, reng ora gebang ateng temen. wong kok ming dimplak demplek melu wong tuwa. Ah iya, conto ki aku kerja ki sing ana nyatane ngono. Ah iya ya apik. Bojo marung. Ah iya. Aku nyambi nang seni iso. Pembangunan beres, dasar tenaga ni kuat. Ah iya iya. Kowe tau mampir ngene Bagong, Tru? Wis. Ning ya ditunge. Mulane iki wingi aku iki mule ngliwati ngene Bagong, aku metu-metu nang njaba kae. Ora mampir Pak Petro. Ora aku. Burung mlebu nggawa dluwange petelot ta ditunge apa. Han, batine wis kok ndi nek kaya ngono kuwi to, Pak Tru. Nek kowe ora cara kaya ngono kuwi ya aku lek untung iso kapan. Ah ya kuwi. Untunge ngapusi karo kancane ngono. Gendeng sing apik. Emang gendeng apa, Pak?
1: Sopo?
0: Kowe
1: Utut Manggung.
0: Gareng. Godril piye ta kowe? Pedro,
1: aku lagu lelagon Setyo Tuhu.
0: Alah, wis gumbal kabeh. Gendeng iki sing kemat-matan kuwi ya, tur girongane mesti kepenak. Hmm. Unang-unang. Oh.
1: Coba. Coba, Bang.
0: Kedawan. Tawa majemuk. Ya kepenak, selindru. Wah, iya, iya, coba, ya. Eh, sampai majemuk kuwi le. Aning kuwi nganwe kenong lima kuwi. Nang nongnya cen lima kak yang ini. Ayun-ayun. Ayo isane minggu esok. Ayun-ayun gerongnya liane midringrat wis ora iso. Wis ora sah werna-werna sak uni-unimu pokoknya tak kepengin krungu lan gending. Slendro napa pelok Pak? Aku manut.
1: Bapak mungkin wong manutan slendro ya gelem, pelok ya gelem. Waton sing apik.
0: Angge tak gendenge sing apik. Njaluk pambiyantu ibu-ibu waranggana ben rada serem.
1: Ayo. Jogete ya sing apik, Gong.
0: Sar gending apa? Gagah apa halus? Ayo sing gagah
1: arak ngono.
0: Wong Bagong nek ndelokke awake sport nek gendengan ora gagah ora wangun. Awake potok kok ngono. Upama gending alus ayo rawangen njoget, guna lemune ra jamak-jamak njoget alus jemen kok wakul. Aja ndelok dedeg piadek kelusan. Apa awak

nangus kaluku yang top pertapan iku gede panguasane. Sekelangkung gawat soho wingit yang to dalu ketinggalan genyong langut yang rinokaton sepi kahanane. Mengkeraken argo ini langkung ageng pepangin gunung kang tinang sepan tanam truh songko pangkal tining poro kawro kang samyamong tani tuh ketinggal anggerem boko aneng semaken ing pandulu sesukuning argo kang dumunung onong pepengkeraning pertapan wenten setunggaling teluk

pekawisaning pertapan kang kinubengan pager watu tinata rapi dengan pertapan mergi kang minggah amayat kurtel kengargo

0: bucah santri wonten paring dawuh penemban ora bakal samar panduluku kaya bendara Abimanyu kang wis ngabiyantara. Kula nuwun inggih penemban, saben-saben aku nyawang marang pasuryane bendaramu yen to pinuju nang Paswanan, tak gambar-gambarake saya nglangut rasaning pamikirku amarga solah bawane udo wedanane ora nyimpang sak rikma pinara sasra karo swargi bendaramu putraku si Pandu Dewanata. Mung kuciwane ora pinaringan panjang umur. Oh Pandu, Pandu ora ngerti gedene anak putumu kulup. Kaya ngapa bungeng pamikir yen to putraku si Pandu bisa nyipati marang para waya-wayahe kang katon kaya mengkono.
1: Oh alah Penembang, malah ngeres-resi ati kula. Mboten sampun amargi kang putra sinuwun Pandu sampun pinaringan papan ingkang sae mboten pripun ngendikaken sakmenika kang wayah pun timbali Penembang.
0: Kile usil ki ngapa ya? Karangan kaya awake dhewe iki jan dadi wong cilaka temenan dadi cantik senenge ora jamak iso mlebu metu. Ayo. Engko yo usil nang mriku. Jane yo kepengin kaya arun-arun wae aku. Ane yo aja kok soal iki wong iki nang pertapan ngono. Lunggu iki iso teng jempali yo neng kono yo neng kene awake dhewe iki maton. Ayo aku anger ndoro Abimanyu sewan pertapan Penemban yuk suwe ora ngendika ngono kaya nglangut anger muni ngendikake karo bendara Abimanyu neng pikir kaya ngeres kelingan sinuwun Pandu. Alah selasah dileng-eling karo kabeh wis ginaris. Diling-iling anaknya kejoba mau ngelangut orang namanya ngomong reng reng itu lho aku kagak ngurung pengantikan pendito orang dememeng putu kungger Abimanyu podo basuki kulup nun kapundi kasuun eyang paring pangan di komiji dateng piswani puningin wayah nampi pangestuni puning yang kadus winantuin karar janir sambikolo angin kulo swan pun ngerso paduko kanjengi yang kejawi saking meniko keparang ukurung aturakan pangabutim gunjuk pun sandap podo mawan tuan tue yang tak tompokan tibungah lumuntring pangastutini pun yang tampan nono kulup kacancang kucing weni mugi rumes pos randuning badan sekadar manipun kanjeng yang Abimanyu ya. Kakang Semar Kakang Badranaya podo basuki kakang.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kakang Badranaya padha basuki kakang. Sang Topo. Nampi pangestunipun sang dipenembahan Begawan Abi Srana kados. Mboten wonten alangan tunggal menapa. Abi sapa, Pak? Mau sapa, Mam? Abiyasa ora Srana. Nggih, sang Abiyasa. Kejawi saking menika kula pun Badrayana ngaturaken sembah pabekti kunjuk sanda pepodo, teman-teman. Yen ngaturake pabekti ana ngarepan aku aja nganti gerah ing penggali kepeksa ora tak tampa kakang. Sabab musababipun menapa? Kan tak anggo musabab. Mbok sebabipun menapa nek tak sabab musabab? Kula menika tiyang alit papa sodro nglamdara sampun mboten mukal malih ngaturaken pambekti wonten kersa paduka lha kok panjenengan kok mboten kersa menika lepat kula menapa dene

Kuwi dene sepisan ngono wae apik kaya dene dene. Senadyan to Kakang Semar katone wong kang sudra nanging mungging batin aku percaya yen Kakang Semar ku sejati mustikaning titah. Ingkang kewajiban momong marang Traing Utama Wijiratu ing Mertapada. Ah, pun. Niku mangke sauger penjani ngungkap sejarah. Ing pengangkah penjingan menika bombong ati kula. Ngaten. Ananging niku mangke tundhonipun anak-anak kula njur do duwe aji pengeplukan. Kon nyambut gawe gemang mergo lemuni anak dewa. Tengriku niku ambok pun napa antene mawon. Nolo garing padha basuki nolo garing. Nyuwun pangestunipun sangat dewa panjenengan kados mboten kirang tunggal menapa nggih suwun wonten ngabentor. Kejawi saking menika kepareng-aturaken pangabekti mugi kunjuk ngandhap padha wantu-wantu panjenengan. Iya tak tampa nolo garing mata pangestuku genti tampan ana nggih. Kula tampi kanthi bingah kula suwun kedadosa jimat radaging kayuanan. Jimat paripih caya nur cahya. Apik lah maturing. Petruk semunuga padha basuki. Eh pangestunipun sandi penemban kados winantu karajan nir sami kala. Dangu kula mboten nate sowan sungkem pabekti kula konjuk penemban. Iya ya petruk tak tampa kanthi bungah rasane ngatiku. Pangestuku tampan ana petruk. Eh kula tampi kanthi bingah kapetraken wendodo mugi dados saca nur cahya jimat paripih caya nur cahya. Radaging kayuanan. Ayo lumpukna. Nek nganggo jimat paripih kuwi rasane ora daging kayuanan. Bagong padha basuki Bagong. Nggih. Wilujeng panjenengan, kula kepareng aturaken pangestu mugi. Pangabekti kok pangestu. Hah? Pangabekti. Nggih, ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten sandhap pepadha panjenengan. Iya Bagong tak tompo pangestu kutuwi tampan ana. Nggih, matur sembah nuwun sangat alah dinggo mengko. Apane sing nggo mengko kuwi apane? Wong pangestu kok njuk mak tek dinggo mengko. Lah tegese nggo pun arep mulih ngono. Nanti kaya apa njur dinggo mindu. Wong kangger wandane kok Bagong kuwi isine iki isi pangan. Nani mangan ora eling-eling karo keluarga. Iya apa ora? Iya apa ora? Hoo. Lah witine nek tak ngangake kowe engko ora urung adem. Apa to gong bakso? Iya to. Eh muga-muga bodho ngudelmu. Sakwise prayoga kang dadi pisuan suruh ngarsanipun yang murta inggal matura paran kang dadi darunan nun kepareng matur won ngerso paduka kanjeng yang sewu kalepatan nyuwun gunging samudra pangasami sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti ing angka kalih dipunutus pepunden kula ing amarta tinanggenah ngaturaken sungkem won ngerso paduka kanjeng yang tak tompo kanthi bunga kang tanpa upama meracih nalian topo putu-putuku Pandhawa ngluhurake marang asmane wong atuwa menawi sampun katampi uwes sing pisuan kula ngemban dawuh supados nyuwun prisa gandeng para pepundhen kula medal menika sumedya kagungan kersa anjabel negari Ngastina mbok bilih kanjeng yang sampun marangaken tumuli pinaringana dawuh mbinjang menapa utusan swan wonten negari Ngastina syukur yen to tanpa ngawontraken peperangan ewa semanten yen pancen pepunden kula Ngastina puguh amanggai kamukten nyuwun idi lilanipun kanjeng yang supados para putra wayah ing ngamarta badhe mat jeng jumeneng senopati ngalogo mengaten yang

yen mekatene yang dawuh ngendikanipun yang sampun kaparengaken ing wayah badhe kula estuaken kula aturaken wonten dalem Kanjeng Prabu keparenga ingkang wayah nyuwun pamit eyang yen saknyatane dina iki ora kena kanggo lumaku awit iki dina kala cakra ya dina tarik wesi standane apa iki janjane kena nggo mlaku awit iki dina apa magam kala cakra karo gudhek wesi kala cakra karo dina gudhek wesi tarik wesi ora gudhek wesi dengkulmu ngomong ngono ora bener kok ndral. Salah wae nang mburi kok dak omong-omongan. Ewadene yen pancen bakal budal ora liwat. Mung sing ati-ati nanging wewalerku medhunmu sangka pertapan. Maca tulak bala telung rambahan. Lan pitung tindak aja ambegan, pitung tindak aja tumoleh. Nuwun ngestokaken dawuh. Wis ora susah pamit enggal kono mangkat to tak rewangi nuwun marang dewata muga pinaringana kanugrahan lakumu tansah pinayungana

0: Gandeng kang wayah Ndoro kula pun Abimanyu sampun pinaringaken bidal kula nyuwun pamit menawi sampeyan kula tilar manggih wilujeng kula wonten mergi pinaringana remen. Iyo Kakang Semar ndherekke sugeng tindakmu nggih. Kok ora lunga-lunga? Sangunipun karang modele bapak kuwi ngono anggere pungkasan ngono kuwi sangune dhewe bibisane dhewe nek dirasake terus-terusan ngono kuwi boros terkadang arep mangkat ya ngombe yen kok bae ngombe glenggeng-glenggeng yuk bis-bisane yuk diropel wong 11 ngaku 15 loka apa ora keteke jemblong ning ora-ora iya iya iya nyotak paringi kanggo gawe mundhut apa-apa mengko mbok menawa ana ing dalan nggih nggih sampun kula istokaken ora tenan kae yuk mangkat kae engko saya gareng ketok nyelekutis wis anggar ngadep penembali nyodor ke lintingang sepuluh iji sesok le narik sewu ala panjang wong-wong ane elek tang seneng ane ke elek wong elek konco diketok-ketok ke anggap ini gulek nama ngono bapak Dene nyuwun gantos tumbasan soto. Hei ra tenan. Ya nyono lo garing. Iki mung ana dhuwit 2000 kono nggonen tuku dud. Nggih, matur nuwun. Besok kae ulung, Reng. Luna kira-kira mlumpuk iki sesuk rasa menyang ngono dadi. Ora menyang dengkulmu kuwi. Agak tak nggo srempeng gawe kolah ra ngono. Eh kana tru sisan. Dadi penditane ben sisane ra ndek apa-apa. Karang yo kowe iki ora genah kok, Gong. Wong okeh ra yo kudune bisa ber budi bawa leksana. Ambendina kan ber budi bawa laksana nek ngeberi ditampa ning kowe mengko nek kon ngeberi ora gelem aku sok mesake tok karo penemban mulane aku pamit-pamit ora tau dijaluk taku soal iki kahanane kowe memelas ngono lho gebangetan dikeruk rono keruk rene nyuwun pamit penemban ya njaluk sangu nggih ya sekarang kena mangkatan rongewu narak ngono saru tenan nih wong-wongan mongko mbok modar sek aku nek sing njaluk ngono kuwi ora gelem tenan awit jagalah nama wong ki ora mesti ajek nek dong gilok mangsane mengko agek dong sengkel penggalih kananmu mule njaluk dundat-dundat kapok ora aku ora tau kok njaluk ngono kuwi. Ajeng nyuwun pamit panjenengan. Iya ya Bagong mangkato. Ajeng anu ngedunke. Ngedunke iki apa? Nyambut. Harta gangsal-gangsal 1000. Konek kowe utang aku ora duwe. Iki nek njaluk tak nehi. Aku lho niki wong nek njaluk ngono kuwi mesake sampean ngoten lho penemban. Kabeh-kabeh do njaluk, kabeh-kabeh do njaluk. Apa iso mundhak rezeki panjenengan angger dinggo bar buti bawa sono. Apa ora kere-kere do duja. Kula niku ora njaluk tegese niku nyambut niku sesuk sak mangsa-mangsa niku di gunake gaweane ya mangkat. Ora ya nyaur. Utang-utang. Nek kula niki wonten niku. Lah wong nyatane wong utang kok ya ora tau nyaur. Sewu biyen iki to. Utang sewu ora nyaur aku dipentungi. Hah? Apa? Utang sewu ora nyaur kae sampean dukung pentungi ming masalah nyolong tebu. Iya nek njaluk tak nai nek utang ora tak nai. Ah, kan. Ora nek apa-apa. Telu lasang. Ora tau nganake duit. Ning nek kowe njaluk tak nai. Wes ngisin-ngisin ki ora. Ora duwe apa-apa. Patak piyani kok. Njaluk. 3000. Ora duwe. Ini nek jaluk sak paringku tak nek ya wis kene lah padha ora dememeng kowe gul nyonya tak neknya karo 10.000 wah masa sudah 500 nek aku isin watak piyayi ora njaluk wae nek utang gelem nek njaluk mestine ora gelem nek watak bagong dibalekke alah balekke ora tuku apa-apa tenan nah aku isin aku ora isin pancen murak
1: cantrik
0: kula perban
1: manjing sanggar pelanggatan.

0: molo garing
1: kulawa
0: darat sak pungkur kue yang ngendika kepiye mboten wonten dawuh menapa-menapa namung wis kana tututane bendaramu molo garing ngaten mengko nek kira-kira kowe nang dalan ora duwe sangu butuh apa-apa njaluk karo bendaramu yen upama kowe nyuwun supaya karo aku nggih ora ana welingan ngono kok ya kowe ora wong kok ngalor ngidul mek golek pati kowe ireng mboten diwuling wonten niku nggih pun disangoni nggih wau Petro iki ya jan kebangetan temen ambok mongko nek pari diparung ya apik ta kowe paten kabehmu senajan gorek kompak ngono lho Dua dremis ora. Aku terima randih duit aku. Oh, apa itu, Gong? Penemban itu karpekar ngetes, papi. Tak silih duit lah, oleh. Nek jaluk tak nanya, ngono. Mongko aku nak kon jaluk lagi megah. Nengko sih duit, ora. Ora. Ora duit, kenapa apa aku? Kodoh jajano, lar jaluk aku. Nek ento ya tak nimbrung. Mengkarek siksa welasmu karo aku ngono. Lha nek pancen ora diparingi mengko nek aku jajan ya tak nehi kok ngadhe semelang wong karo kowe sedulur. Nah ora kuwi sing iku welasan. Ha iya. Aku dadi sapa iki? Hah? Iki nek sak mburi iki. Wis. Konangan. Wong-wonge nang arep dhewe ndekke dhuwit kaleh sak mburi ayo ketok mete-mete. Neng arep lek ndelike ning sak ngarep gong ora ning sak mburi. Ketok ning mburi ki primpen bolane mah ketok kadhe kono. Ah ketok katoke suwek. Wong anger curang katok konangan. Takoni ra ndek dhuwit. Barang gogrok tibol goleki nyak-nyakan mayit. Aja ana wong welas ra tuduke kapok ora kowe. Pandai punya karo aku tu. Aku nak mengelangan duit pira tu kan biar kasih saya ketemu tu terurap apa apa. Ya mengnangis. Tadi mana balik kiki dengan tanya menangis, sih orang nangis nangis. Mengetok derbabak. Yen pancene yang orang ngendiko apa apa lagi sakit ayu enggal podo diserang laku ni. Doyo-doyo bisa swan ing raton ngamarto
2: mangga darah
0: yang pancene yang orang ngendiko opo-opo lai saki ayu inggal podo diserang lakuni doyo-doyo bisa swan ing raton ngamarto
2: mangga darah kula dherekaken
0: ini sing hati-hati lho Gus wana mriki rada gawat Bagong munduro nggon mulu mengkwe nono opo-opo mundak mindon gaweni
2: ligo burikini Gong
0: nek kira-kira nek ngarep ora nyukupi iki lemu niku ki mbul dhewe. Dadi nek nang mbul dhewe iki ya waton lambene ketok mangap ngono wis. Kanggo nek ngarep ora cetha konangan kowe. Wah, nang mbul ya. Aku tak ngematke lambemu aku rek. Tak njeng ngematke lambeku ora.

Raden Angka Wijaya nggenya lumaksana saya dangu manjing telengi wana kang saknyatane wana peteng dedet leliweran. Dasar ing kono wana gawat kaliwat-liwat kepir ing katebian. Swaraning satu ingkang galak wisa kang mandi. Kebasan sukuning wisma tumpang sila berjinggo tameng wastra. Jalma besus jalma linuwih. Ing kunang gondo kusumu kang andung saksono sampe mladar kapiandem manjing wono sanes kayu kang angker lemak kang wingit kang saknyatane akeh jim setan pri prayangan prandiri datan wentekang kumewani angrubido marang sang pekik kang andung saksono kendelur sangat bagus wonting dendo catur dendo dengan gede catur welang papat kendel wonin delanggung pro sekawanan sinabi midhangetaken kukilo kang sami matarwan prandi kang aneng semangkening ing penggalih mung suara maruk seri gunting lan cing cingguling upama ta bisa tata jalma kaya angsum panembrama marang sang pekik kang andung saksono rekating carita tatkala Raden Abimanyu kandhek wonten matyane wana tatan kanyono-nyono kocap gerutuking para kandarwa.

0: wis lanak deg-degan. Aduh, ati mambu menungso ni.
1: Wah, kaya tak pangan-pangan nom.
0: Aja perlu wong akeh. Mengko tak paten nanti je jur pangan ana coba jur ruto pan pek saya dia. Ngaku jadi sopo mamu nanti mamu sopo yang aku takon raduan.
1: Wah, kaya sila orang kuat ngampa. Tak pangan tak kawan nonong gerumbuk. Halo Gong, kuat di pangan Gong.
2: Apa piye?
1: Mau di pangan kok mambengok. Apa piye? Buta sing ngarep iki mesakake buta kok kuru kok. Ning kuru kae galake. Nek itu bentuke. Hati-hati wae terus kuwi mesti trajan buta sing ngarep kuwi ayo. Nungguri-mburi lemu-lemu kaya ngono ya medeni-medeni siwe ting celekata.
0: Kok rumangsa kok kaya dogebol kates to kae.
1: Wetenge ten gede-gede ngono kae. Saking lemune ora kok njur gawa kates ki ora. Ndara apa nola garing dipun ngendikane ndara. Buta takon ngampyak kowe wong jolong getak kaya manuk genti aku takon buta ngendidang kamu sapa pracek kamu.
0: Apa?
1: Ditangkon durung aku genti pitakon. Jamak lumrah nang dalan takon genti pitakon. Kurang pangertimu ki buta songkon ing kraton parang gumita. Paring damno aku titiyo klantang mimes aku. Singonong buri sopo, woi takon karo aku titiyo sindung riwut aku. Kulo pangane sak niki
0: mengko nek tak panetek mati. Jurganen mulih panganan, kanan kene aja.
1: Tak ibu segeri lah.
0: Sing isor kuwi sapa?
1: Gareng.
0: Gareng.
1: Heeh.

0: Aku Sinrung Rewut.
1: Ayah. Mak kuat. Malah kuali wong mangan buta iki kepiye to? Umrah kono iki sing mangan kowe kok kowe mangan kono. Mbangane kepangan kedung mangan. Aku ya iso galak kok. Ha iya iya. Galak kendel aku mumpung ana ndara. Yen ngelap ring kaki becik bae coba lakumu. Kena yo mbacut ora kena mbacut. Rajang papalisan. Ora ana gawar kenteng tanpa gawar tanpa kenteng seribu tepating jenglek untune pating srengangah. Tak sampar tak sandung kurang bejo tak tubuh. Kaci gede dhuwur kurang gede kemula mega kurang duran cancik gunung. Opat kapita kaya tapangi kejaman bancak saut pedot pangkamu, eh?

pusaka iki Kris Kyai Sambar nyawa. Wis tau-tau ke kanggo materi pendhita Sanga Wilangan genepe 10 angka Wijaya.

0: Jaya Mrata untap-untap sasat podo. Ayo kerubutan buta-buta parang kupita. Oh, modar butane.
1: Aja mati aku atur. Yo aja larane ora jamak kaya ngene yo.
0: Oh, isih urip ta kowe iki?
1: Nyuwun tulung Kang, kula nyuwun gesang aduh, keris kula temantep dumateng awak kula dhewe Kang.
0: Karang aku sing jenenge wong duwe rasa kamanungsan. Senajan to kowe buta ning nangger muni, kena keris ngantek getihmu mbledhek-mbledhek ngono. Anane kejebung melas karo asih.
1: Nggih. Mang copot Kang keris sing temancep niki nggih Kang.
0: Ya tak copote nggih tak tambanane ya.
1: Nggih.
0: Lamun dadi buta leren.
1: Nggih.
0: Nek kena tak pringgake becik, kowe leren buta engko njur melu aku.
1: Nggih Kang nggih.
0: Meneng wae rasa sambat.
1: Aduh, mati aku, aduh, lorot temenan, aduh, yung, aduh, yung, aduh, aduh, aduh, aduh, yung.
0: Ush.
1: Sakit, Kang.
0: Langkarang, yung, keris kok, yung. Mau gua agak pisah lagi kena keris.
1: Nggak.
0: So, mungkin nek, nek perukir latihan, tadi sak mongso-mongso kena gegaman, ini mana juga rasa lorot. Ini becek aja nganti sepi karo latihan.
1: Nggak. Yo ngaduh. Ya, mati ceplek kaki semen jeru nih, yo ngaduh.
0: Akhirnya dicopot kok malah bengak-bengok. Kon meneng wae sing anteng tadi. Undak kru Bagong. Tak copot eno. Mula-mula kowe ndadak omong-omong krungu Bagong iki. Nutra gentenan. Nyopot buta mati kena kerira sing alon-alon kok kesusu-susu ya.
1: Nggih.
0: Alon-alon dadi butane iku ora krasa lara goblok. Ayo. Iki lak dingutan pang, heeh. Ya aja tak gugu Petro.
1: Nggih. Yo aduh, yo kalah, yo aduh. Lara aja mayu aduh yo kan.
0: Ngapa, Bang?
1: Aku kan nyopot kremah digeguyung.
0: Ya copot. Dong ale. Panulungi buta kemasake kok.
1: Yo aduh.
0: Mati, truk.
1: Yang
0: butane kuru kok ngono kena krise gedhe ning jamak-jamak.
2: Utot-totok kalono kalayat takut maringkut.

yaning wana kang kinepung para dobreksa. Rikala Semraden Angka wujud nglepasaken pusaka Kanjeng Kyai Pasopati landhepe pitung penyukur ing kulo kasipataken para raksasa inging tangsah anggiri gudha marang Sang Bagus ing akathah sami sirna marga layu wangkining buta pating kletak pindha babatan pajing sajuga kang dereng ketamaning pusaka lena kapriyane Raden Angka Wijaya datan uninga playuning buta glundung curang kapiyandhep.

0: Soko Prabu Kadang Kulo Werda angaturaken pambagya panakrama raupaduka Koko Prabu. Nun nampi pamujipun Nyai kados mboten kirang setunggal menapa praptanipun ing raka Nyai syukur binagi sewu. Seno lan Dimas Arjuna Murto ngaturno sungkem marang Kadang Werda Yai. Kula nuwun ngestakaken dawuh Koko Prabu. Nun keparang ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu ingkang nembe rawuh. Iya Dimas Arjuna tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula tantang puceng weni mugi rumesepa sanduning badan. Mengkono Yai. Jliteng kakangku sawise prayoga lenggah sembahku tampanono jliteng kakangku. Iya Dimas Werkudara tak tampa. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap padha Koko Prabu. Iya Dimas tak trima kanthi bungah. Rikala semanten ingkang rayu utusan ingkang rayi Kadang Kulo Dimas Sediwo. Supados angaturi rawuh Koko Prabu satemah rawuh paduka mboten kadherekaken ingkang rayi ragil. Mbok menawi ingkang raka jengkar saking kraton Durawati Dimas Sediwo nembi sowan. Dados mboten wonten kedadosan ingkang raka abenajeng kaliyan Nyai Sediwo. Mekaten menapa ingin dados dukitaning penggalih Koko Prabu mboten rawuh wonten negari Ngamarta inggih mongko sedaya para kadang tuwin sedaya para kawula tansah sanget anggenipun mangarsa-arsa namung semedya nyuwun katrangan mbinjan menapa anggenipun badhe nyuwun kamukten kraton Ngastina jermenika dados pengajeng-ajengipun para kadang kuin para kawula Koko Prabu jagat iwo padoro Nyai langkung kasinggihan sanget estunipun Nyai Prabu dereng ngantos medharaken bab menika inggih raka menika wau nembe saking kraton Ngastina inggih pepanggihan kaliyan Nyai Prabu Joko Pitana inggih wosipun negari badhe kula suwun pinaringna dumateng para kadang namung sangking kersaipun Nyai Prabu Joko Pitana tuwin sedaya para kadang Kurawa kalebet ingkang raka Koko Prabu Baladewa Anengsena tandha tapak asta saking lilanipun para kadang Kurawa menika badhe pun serahaken dhateng raka para namung kemawon nyuwun supados para kadang Pandhawa nekseni sasampun para kadang menika mangke pepanggihan kalian Kurawa negari dipun pasraken tanpa wonten kedadusan peperangan lestantun kamukten badhe kagem Nyai Prabu Sakadat Seno
1: opo baru kakangku
0: durungantipun kakang lawan Dimas matur nanging Koko Prabu malah mus nembe rawuh saka negara Ngastina mengkono kang dadi ngendikane Koko Prabu Bathara Kresna apa ra bombong penggalimu awit bakal ngedohake pasulayan nanging nyaketake marang kekadangan.
1: Wah yen mengkono mung kari nyuwun prisa prayoga besok kapan dina kang becik kanggo nyadong sik kadarmane Joko Pitana kakangku
0: keparingipun Koko Prabu mbenjing menapa malah sak saged-saged yen to Yai Prabu Sabyantu en para kadang mbok inggih dinten menika kemawon menapa mboten tenggo sakwangsulipun Dimas Sediwo sauger nek kula sampun wonten senajan mboten wonten Dimas Sediwo mboten menapa-menapa ya.

0: Dimas Sedewa, kula kok Prabu. Lho kok aneh temen. Sepen Kraton Ngamarta. Mung Gatotkaca kang tunggu ana kraton kok dadi weruh aku kok meneng wae kok. Kula trindangu kok Prabu Gatotkaca,
1: wonten dawuh.
0: Kok dadi Kraton Ngamarta sepen iki sebabe apa?
1: Ngaturaken kawuningan. Estunipun Wa Prabu nembe kemon rawuh jengkar sesarengan kalian Wa Prabu Ngamarta sakadeng.
0: Loh. Sopo
1: panjenengan?
0: Ingsun nembe kiyi Prabu nang Kraton Ngamarta,
1: nembe kemon jengkar.
0: Aja sembrono lho, Nger. Koko Prabu sing nderekake aku.
1: Paman Sedewa ngendikan pun boten pepanggihan kalian Wanata Ndrawati. Mangke gek sujo wonten Trik Sandipaya Koko Prabu.
0: Coba dongengno kepiye pambukane?
1: Wa Prabu rawuh nembe saking negari Ngastina. Badhe nampi kamung ten negari namung kemawon nyuwun seksi supados pepunden kula Ngamarta nderek tedhak wonten negari Ngastina. Dinten menika sampun bibar nderek penyandalem Wa Prabu.
0: Kresnane ya karo Sencaki.
1: Nggih, kalian Paman Sencaki.
0: Ya ana Sediwane
1: mboten wonten.
0: Wiladalah. Sedewa wonten dawuh, iki mengko gek sujana Telik Sandipaya ingkang mangendrajala kamukten Kraton Ngastina Yayi. Nggih, amun ngantos kadaluwarsa. Lajeng kepareng Kawu Prabu kagungan pemanggih kados pundi murih kaya ginipun ora ana lain ditututi. Gatotkaca wae Kakang Montorjo dikandani. Siaga tototot tutno lakuku di Sendikawa. Sedewa Sencaki tototot Sendika Kawu Prabu.
1: Monggo kondangan Kawu Prabu.

Purunan Kuangka Wijaya. Inggih wo ngaturaken pangabekti tak tompo nggih. Paman Sediwo kula ngaturaken pangabekti. Iya Abimanyu tak trimo. Karo Kakang Semar nggih. Sinuwun. Sinuwun Prabu Pademanapa. Nek dane sing abing dines iki Padma ora Padma. Murih jamblange. Padha Basuki Kakang Semar. Nggih, pangestunipun sinuwun Prabu Padmanaba kados widodo. Ngaturaken pabekti kula sinuwun. Iya Nala Garing. Kula semantun nggih ngaturaken pabekti sinuwun. Iya petuk tak trima. Kula nggih. Apa? Nggih bekti kaya wong-wong ngene. Iya tak trima. Pangestune? Ditekoke apa ngestune? Ora dene ya meneng wae kok takon. Nembe saka kendi nggir? Kula saking sowan pertapan nyuwun preso bab anggenipun jabel negari. Nanging Eyang Abiyasa dereng marengaken karo pancen dereng dugi titiwanti. Sediwa, kula kok ora bu padha ora kelawan pun Kakang. Ih, leres. Lenging mongko iki mono telik sandipaya kang mujudake Bathara Kresna. Mboyong para kadangku Pandhawa kang bakal nampa tandha lilaning Ngastina dipasrahke marang Yayi Prabu Puntadewa. Wujude Bathara Kresnaan. Iya Kakang Semar, lah ora karo-karuan. Lah niki nek mboten penjaring ngriyini mesti kamung ten kraton Ngastina dipasrahke wong liyan brayan sing mindha warni panjenengan mengkono. Lah upama mengko aku tedhak ana kraton Ngastina tanpa kanthi para kadang ingin isine balik akhir rembuk ora sida dijaluk. Lah bukti nyatane Yai Puntadewa sak kadang ora ana kang bareng karo aku. Pun sakniki ngoten. Amrih ampun nganti dipaiben. Ngrika ana nekula, ngriki pun wonten Sediwa, pun boten bedane. Mangke bab Ndara Werkudara, Ndara Sinuwun Ngamarta, Ndara Janaka cekap Gareng Petruk Bagong. Supaya Pak Kabeh niku men nayogyani yen negara durung mangsane dibalekke rembuge aja dijaluk sakniki. Banjur Werkudarane Petruk kadhinge dandan Werkudara sing gagah. Lah mingkarek Gareng karo Bagong milih salah siji punta dewane apa Gareng apa Bagong? Janakane apa milih siji apa Gareng apa Bagong? Aku manut Bagong kok kowe milih punta dewa apa Janaka, Gong? Nek ngenani nggon le tepung karo putri iki Janaka ning cok kerep gelut. Kalae nang kono kuwi apa-apa dipintos raya kae Janaka tandang ngono aku memang nang kono kuwi apa rating penyonyong. Nek Puntadewa senajan adoh karo wanita ning renes. Renes. Ayo tegese iki monggo dar sinuwun yo. Mengkarya obo ora bayar. Aku tak munta dewa aku. Nah, kowe munta dewa, aku Janaka Petruk Werkudara. Ayo dandan yuk. Yuk.

Lagi niki nek nyandang ya apik-apik. Kowe wujud Werkudara to? Wis. Sing tok nggo kuku kuwi apa? Gedang. Anggo nek rampung Werkudara ora kena dipangan. Sing punta dewa kae kula. Lelenggah kene. Lah niki. Ngadeg. Oh. Abimanyu Kulawa kowe kono wae Yayi Yayi Puntadewa Kula Yayi Kaka Prabu le oh Kula Kaka Prabu Ndwarawati Mboten wonten awonipun Yayi Prabu kalian kula tedhak wonten negara Kidina ingkang perlu batalkan rembak noningge dibatalke iya manjere bali tikel Werkudara wah

0: Apa?
1: Itu temu.
0: Aja kebangetan keseron lemuni. Iya, iya, iya. Wah, apa celideng kakangku?
1: Yai Prabu Punto Dewa diderekake di Mas.
0: Wah, iya mbar kakangku.
1: Apa sendok? Seno, seno.
0: Ayo diderekake celideng kakang.
1: Oh, ayo padha diderekake celideng kakangmu.
0: Wah, jan Punto Dewane goblok tenanan.
1: Janaka kula kakak Prabu lemu pupuran keputihan
0: mboten menapa-menapa.
1: Ayo enggal tedak onong Wirata. Anapa nang Wirata?
2: Lah temu ndi?
1: Ngestina. Oh nang Ngestina.
0: Monggo kakak Prabu kula dherekaken.
1: Sedewa, kula kok Prabu ayo tata-tata mangka Dimas.
2: Iya sedika, semat.
0: Eh. Wonten apa sinuwun?
1: Tulung sarungku gawak.
0: Ana pun todok blegi watu. Dir bapak kon gawake sarung.
1: Ampun ngantos dipun lajengaken jabel negari Kacehna pancen dereng raga titiwancina ninggih pancen dereng Kacehna.
0: Kacehna ki tegese durung tekan raga titi mangsa.
1: Lah iya ora usah tak omongi kok. Monggo Kakang Prabu Batara Kresna.

0: Gaga Prabu, kula Yayi menika kadang kula ngamarta sampun sami tedhak. Wah, syukur. Lajeng kula aturi ngacarani. Gaga Prabu Ndurati sampun saged kadherekaken para kadang manggih raharja. Nuwun nampi pamuji pun Yayi kados mboten kirang setunggal menapa. Yayi Kresna padha slamet. Ih pangestunipun Gaga Prabu kados mboten wonten alang tunggal menapa. Yayi Punta Dewa manggih raharja Yayi.
1: Oh inggih raharja. Sakunduripun Kang Selira manggih raharja.
2: Aja muni Kang Selira.
0: Kados mboten kurang tunggal menapa.
1: Syukur alah.
0: Dimas Werkudara lan Arjuna padha basuki. Wah. Pangestune Joko Pitana kakangku kaya ora ana sami kala.
1: Nampi pangestu dalem Gaga Prabu kados mboten kirang sekara-kara. Kula ngaturaken sembah pangabekti Gaga Prabu Ndurawati. Oh inggih Yayi, kula tampi. Yayi Prabu Punta Dewa manggih raharja Yayi. Oh inggih. Kados mboten wonten alang setunggal menapa panjenengan wilujeng, Mbak.
2: Yayi Ratu.
1: Yayi Ratu.
2: Sing muni Yayi Ratu ki aku yen ku ya kakang Mbok Ratu.
1: Oh, kok mulak malik.
2: Kae iki Yayi Ratu ora kena sebut Mbak ngono lho.
1: Oh inggih Kakang Mbok Ratu, kados mboten wonten alang setunggal menapa Kakang Mbok Ratu Kidul.
2: Kakang Kidul.
1: Nyanyi Prabu kok beda temen karo adat, Sena padha besuki Sena.
0: Ah. Mbayuku Banowati kaya ora ana alangan siji apa
1: jagat Mbah Janaka padha slamet Nyanyi. Nuwun. Pangestunipun Kakang Mbok Banowati kados mboten kirang setunggal menapa Kakang Mbok. Syukur pinagih sewu. Apa rada gerah apa piye?
0: Nggih.
1: Mriyang.
0: Lajeng kepareng ingkang rayi badhe nyuwun pirsa. Menapa dipun lajengaken kersanipun Gaga Prabu tatkala semanten.
1: Yayi Praptanipun ingkang raka sabiyantu kain para kadang nyuwun pangapunten rembak ingkang sampun rumiyin. Estunipun para sesepuh dereng marangaken pramila dinten menika kepareng kula badhe njabel rembak kula. Bab negari mboten tentu dipun suwun sak menika. Syukur, syukur. Lah, rak temenan. Tegese iki mandi laku masang guna piranti. Bang tak reka daya trum lempem pikire para Pandhawa niku adicune becike teng riku niku.
0: Lah nggih nggih Kakang Jun. Mboten tentu kakersaken. Mboten Yayi. Wah, syukur bejo sewu.
1: Gandeng negari mboten tentu dipun paringaken menapa kepareng lajeng kula tata-tata bujana kangge ngaturi dar kembul bujana saking bingah manah kula.
0: Prayoga Yayi.
1: Awit sampun sedipun sediaken dumateng para abdi.
0: Iya.
1: Pingaing manah kula sinuwun. Kula kepareng badhe jejer kan Janaka sekedhap. Ampun ngantos sinuwun lajeng kagungan penggaling ing boten-boten.
0: Oh, wis kana jejer TKT ora sida njaluk negara.
1: Aku tak lenggah kono ya Dimas.
0: Mangga.

0: Mas ana kok ora nate tindak ana mesti napa sebab e? Kathah pedamelan. Sok menek karo sedulur cocok lali, gilok mangsane cocok ditiliki ya dia. Inggih kakang Mbok. Awit katresnanku marang Dimas ana kok arep dilapis nganggo waja ora bakal lali. Jer Dimas ana kok pancen tak tresnani. Inggih. Hooh. Main tadi kere. Kowe iki meneng wae. Mangkel.
1: Gandeng sampun pinanggih sae saking bingamanah kula. Koko Prabu sak kadang keparengo nglenggahi wonten kedaton Kembul Bujono. Ih, sediko. Ayai, lenggah kedaton.
2: Iya kok Prabu.
1: Dar sengeco. Seko bunga-bunga pun kakang.
0: Nyanyi. Dun.
1: Saking bingah-bingah pun poro kadang pura-pura. Poro kadang pandu samun cinausan pasugatan. Sepatus Kembul Dar.
0: Oh alah, enggak. Jangan kau rasa domani.
2: Untuk dia kok luduk kau.
0: Monggo, Yayi. Monggo, monggo. Nuwun sewu,
1: Yayi Prabu, kula kepareng manjing kedaton. Monggo.
0: Paman Durna mboten lenggah. Monggo, monggo, mangke kula ngopi iki mangga. Monggo, Yayi, monggo. Nuwun. Monggo. Monggo, monggo. Nalike. Dimas lenggah pungkuran Dimas Kembul Dar. Monggo kakang Mbok. Aku anjlik.
1: Dimas tak parangi lenggah pungkuran. Oh. Ndak kedisian punto dewa.
0: Eh Janaka. Kula Kakang Prabu, pupune aku. Jodoh rebutan
1: kinari toko capo ingkeng tedak wantos tinggi binatroto wangagung durati sang pindo.

0: Kakang Mbok Banowati kok kalian Punta Dewa.
1: Jagat iki Punta Dewane ya loro iki. Bingung aku mah.
0: Panjenengan Prabu Punta Dewa.
1: Nggih. Slirane nggih-nggih.
0: Inggih. Kula Nalendra Ngamarta.
1: Yo ajeng perang.
0: Saklaminipun kula menika mboten nate pancakara.
1: Prayogi Punta Dewa padha Punta Dewa dame. Mboten sah peperangan gunane apa marai lara ning awak. Enggak. Ampun dar,
0: sampun
1: syukur. Lempun. Pun lenggah mriki mau mboten tindak-tindak sinuwun.
0: Inggih sinuwun.

0: Iki kaya punanku Gadut Kaca.
1: Inggih, kula.
0: Karo
1: karo sapa ya jane? Kula sinten ya?
0: Karo pono kawan
1: sinten? Bagong.
0: Nun. Ngale kono. Ora ditimbali kok selupan-selupun.
1: Pun genah niku sing gadungane agek nyebut Petruk ora iso ngono. Kuwo Prabu, Kanding kula ngemban dawuh anjagi mrih kawontenan tentrem. Ing wekdal menika Kuwo Prabu Bathara Kresna kedah maringi prisa dumateng ingkang putra Pusaka Ndrawati Senjata Cakra. Kula suwun ngampil
0: supaya aku nuduhake pusaka

telik san dipoyo kang modho marang aku ayo nutut tak tekel weh iki ana sencaki ingkang kumawani ngembari karo aku terang yen kuwi ngremake peningal padang manut tak bondo tanganmu gandeng nyawamu sing amarga kaproyo aja mlayu keparat.

0: wis ana bukti-buktine Kang Gareng. Telik Sandipaya sing Mangendra Jala calon cintakane para bendoro. Tandingan dicekel Ndara Gathotkaca kresnane ampuh tenan. Karo sencakine padha adane Kang apa? Nyokot.
1: Nyokot. Lha blaikan.
0: Bagong ngurung judul.
1: Kuwi mau maca pengumuman ora, Truk?
0: Pengumuman apa?
1: Wong sing kumawani nyandang piyayi mongko dudu piyayi. Nek konangan bakal dipidana hukum gantung.
0: Ay!
1: Lho kok cucul, Gong? Kok nek dukum gantung kowe iki cok ora?
0: Mongko jane ora.
1: Celeng iki.
0: Banjur le seru celeng iki. Ajare kancane deting klompret kok besusi dhewe. Nyandang ratu ketinak-ketinik.
1: Ana pun punta dewa kok.
0: Klompret. Nih ya nek dilokke piyai ya ngisin-isinke Sinun Ngamarta, Gong. Ora ana punta dewa kok grupuk.
1: Adune anjaluk kok. Apike aja nganti kesuwen mungguing angkor murka tumuli kedengangan. Wadi wadi kecekel daturke Sinun Ndarawati, Truk.
0: Ayo.

0: Dinuwun.
1: Apa petro?
0: Mboten mokal leres ngendikanipun Gusti Natagung. Kresna sing gadungan dicekel pancen angel Seti Mandraguna. Lah.
1: Telik sandipaya kang kaya mengkono mau padha karo napuk mukaku. Angge
0: jan nglumpati widangan nyampar talingan.
1: Memodo kaya memodo ratu mbok tadi ngembar iki gareng ngono lho.
0: Panjenengan bakal digugahi kudung ini bakal njaluk kamungten negara Ngastina sing mongko durung tekan titi mangsane. Ya wis karben.
1: Muga-muga kamurkan jagat tumuli tinumpes marang Kang Murba dumadi lantaran saka kautamaning para Pandhawa. Anggih. Lajeng tandingipun sinten iki sinten? Awit Kang Putra Ndara Gatotkaca kawon Ndara Antarja mlayu. Ora. Piye ora? Kono. Kae iki ratu kok ya kalau umuman karo bapak yuhur atau biyeh yuhur wis ojo semulang jajal tak titip periksa ni onong kocok paesan

No, wiwit jaman semono pancen bodo kalah orang banjur aling-aling mega malang kedengangan lho oh, aling-aling mega kok ana sing nggawa genter aku yang ratu muli bali ana selo selaning aselo ora urung bakal kuwirangan ilang musno saking pandruwang

Sutresno Budoyo kanthi mekaten sampun paripurno atur giaran ringgit wajujal sedalu natas kagiraken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta kanthi ngaturaken lampahan Pendowo kembar dening dalang Ki Hadi Sugito ing wusana para kanca ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan

Rumpat, suara budaya Jogja. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Namun apabila hati kita sedang lelah, pikiran sedang penuh, atau hidup terasa berat, semoga firman Tuhan hari ini sungguh menjadi penyejuk dan sumber kekuatan bagi kita. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan para pendengar sekalian dalam siaran penyejuk iman Katolik RRI Pro 4 Yogyakarta, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Saya Roland Modestus Jemuru, penyuluh agama Katolik Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini selalu serba kurang? Uang terasa kurang, waktu terasa kurang, tenaga semakin terbatas, kesabaran juga kadang mulai habis, harapan pun kadang menipis. Kita ingin menolong orang lain, tetapi kita sendiri sedang mengalami kesulitan. Lalu kita ingin hadir bagi keluarga, tetapi kok pekerjaan sudah menyita waktu kita. Kita ingin melayani Tuhan, tapi merasa kemampuan kita itu sangat kecil. Lalu kita berkata dalam hati, Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya mempunyai sedikit. Hari ini gereja memasuki Minggu Biasa ke-18. Melalui bacaan-bacaan hari ini, Tuhan ingin menyampaikan satu pesan yang sederhana, tetapi sangat meneguhkan. Jangan hanya melihat betapa sedikitnya yang kita miliki, bawalah yang sedikit itu kepada Tuhan, lalu di tangannya yang sederhana dan sedikit itu dapat menjadi berkat yang besar. Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya menyampaikan undangan Allah. Dalam kutipannya, datanglah hai semua orang yang haus, datanglah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, datanglah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Undangan ini tentu sungguh menenangkan. Tuhan tidak berkata, datanglah kalau hidupmu sudah berhasil. Tuhan juga tidak berkata, datanglah kalau imanmu sudah sempurna. Tuhan justru berkata, datanglah hai semua orang yang haus. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang terkasih, kita boleh datang kepada Tuhan justru ketika hati kita sedang kosong, sedang terluka, sedang mengalami kekecewaan, atau sedang merasakan ketidakberdayaan. Zaman sekarang di mana kita ditawarkan oleh berbagai hal yang membuat kita hati kita terpuaskan, itu justru menjadi sumber godaan. Ada orang yang mengejar uang, jabatan, pengakuan, lalu popularitas dan penampilan yang sempurna. Namun, meskipun semuanya telah diperoleh, hati manusia kok masih terasa kosong ya? Kita bisa mempunyai banyak teman di media sosial, tapi merasa tidak mempunyai seorang pun yang sungguh memahami kita. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, tapi kok suasana keluarga terasa dingin. Kita bisa terlihat bahagia di depan orang lain, namun di dalam hati kita, kita sedang merasakan kelelahan. Lalu pertanyaannya, kenapa sih seperti itu? Sebab ternyata ada rasa lapar dalam diri manusia yang tidak dapat dipuaskan hanya dengan barang, uang, atau prestasi, ataupun popularitas. Ternyata di dalam diri manusia,

kerinduan terdalam yang hanya dapat dipenuhi oleh kasih Allah. Nabi Yesaya berkata dalam bacaan pertama, "Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan?" Pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat kembali hidup kita. Untuk apa selama ini kita menghabiskan waktu? Untuk apa selama ini kita menghabiskan tenaga? Apa yang paling banyak memenuhi pikiran kita saat ini? Apakah segala kesibukan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama? Ataukah kita justru semakin kehilangan kedamaian? Tuhan tidak melarang kita bekerja atau memiliki cita-cita atau memperjuangkan hidup yang lebih baik. Namun Tuhan mengingatkan agar kita tidak menjadikan semua itu sebagai pengganti Allah. Sebab hanya Tuhanlah sumber kehidupan sejati. Dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pesan Nabi Yesaya pun nanti akan diteguhkan di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur dikatakan, "Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala yang hidup." Melalui kutipan ini kita diingatkan bahwa Allah digambarkan sebagai Bapa yang membuka tangannya. Tangan Tuhan terbuka untuk memberi, menopang, menyembuhkan dan memberkati. Namun, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan memberi makanan pada waktunya. Nah, bagian inilah yang kadang sulit kita terima. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, tetapi kita ingin pertolongan itu datang sekarang juga. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana, tapi kita ingin rencana itu sesuai dengan jadwal kita. Ketika jawaban dari doa-doa kita belum terlihat, lalu muncul keraguan di dalam hati kita. Tuhan, apakah engkau mendengarkan doaku? Tuhan, kenapa masalah ini belum selesai? Tuhan, kenapa kok aku berusaha tapi belum ada jalan keluar? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan pada waktu, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Namun Tuhan memberikan apa yang kita perlukan pada waktunya. Percaya pada penyelenggaraan Tuhan bukan berarti kita berhenti berusaha. Kita tetap harus bekerja, belajar, berusaha sekuat tenaga, merencanakan dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Namun di tengah semua usaha itu, kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Perempat Yogyakarta yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sebenarnya sedang mengalami kesedihan. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis wafat. Yesus kemudian pergi ke tempat yang sunyi, tujuannya untuk berdoa. Namun ternyata orang banyak mengikuti dia. Ketika Yesus melihat mereka, Injil mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Inilah wajah Allah yang kita imani, Bapak Ibu sekalian. Allah yang peduli, Allah yang melihat, Allah yang tidak menutup mata terhadap penderitaan manusia. Hal ini sungguh meneguhkan. Yesus ternyata melihat kita. Ia melihat air mata yang tidak diketahui orang lain. Ia melihat perjuangan kita untuk tetap setia. Ia melihat usaha kita untuk mempertahankan keluarga. Ia melihat niat baik yang mungkin tidak pernah mendapatkan pujian. Dan ketika Yesus melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kamu harus memberi mereka makan. Dalam Injil kita tahu bahwa para murid sudah menyerah dengan situasi itu. Mereka meminta Yesus untuk menyuruh para pengikut, para orang-orang banyak itu untuk pulang untuk mencari makan. Yesus justru melarang mereka, meminta mereka untuk menyediakan makanan itu bagi semua orang. Tentu itu tidak mungkin karena jumlah orang itu sangat banyak. Dan yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Sekali lagi, pertanyaan Yesus sungguh menggugah kita semua. Apa yang ada padamu? Ya, bawalah kemari, bawalah kepadaku. Justru itulah inti iman kita. Tidak menertawakan pemberian kita yang sedikit. Ia tidak berkata bahwa 5 roti dan 2 ikan itu tidak berguna. Yesus meminta agar semuanya dibawa kepadanya. Apapun yang kita miliki, bawalah kepada Tuhan. Bawalah kemampuan kita meskipun terbatas.
Bawalah keluarga kita meskipun sedang mengalami masalah. Bawalah pekerjaan kita meskipun penuh tekanan. Bawalah masa lalu kita meskipun penuh luka. Bawalah rasa takut, kecemasan, dan ketidakpastian kita. Ketika semuanya hanya kita pegang sendiri, kita pasti akan merasa berat. Namun, ketika semuanya diletakkan di tangan Tuhan, keterbatasan kita dapat menjadi tempat bekerjanya rahmat Allah. Menyerahkan kepada Tuhan tentu bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Para murid tetap harus membagikan roti itu. Mereka tetap harus berjalan dan melayani orang banyak. Tuhan yang memberkati, tetapi manusia diajak bekerja sama. Kita berdoa bagi orang lapar, tetapi kita juga dipanggil untuk membagikan makanan. Kita berdoa bagi orang yang kesepian, tetapi juga dipanggil mengunjungi dan mendengarkan mereka. Kita berdoa agar keluarga kita harmonis, tetapi kita juga harus belajar berbicara dengan lembut, meminta maaf dan mengampuni. Kita berdoa agar gereja bertumbuh dan berkembang, tetapi kita juga perlu terlibat dalam pelayanan. Doa yang sejati selalu menggerakkan kita untuk bertindak. Injil mengatakan bahwa Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti, lalu membagikannya kepada mereka. Hal ini mengingatkan kita kepada Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Roti diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Dalam Ekaristi, Yesus tidak hanya memberikan sesuatu kepada kita. Ia memberikan dirinya seutuhnya sebagai roti yang hidup. Kita datang kepada Ekaristi membawa hidup kita apa adanya. Perasaan sukacita, syukur, luka, kegagalan, pekerjaan kita yang terasa berat, keluarga kita yang sejahtera ataupun keluarga kita yang sedang terpuruk, dan membawa seluruh harapan kita kepada Tuhan. Semua kita letakkan di hadapannya. Kemudian kita menerima tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu menguatkan iman kita dari dalam. Komuni dengan Kristus, kita doa harus melahirkan pelayanan. Iman harus menghasilkan kasih yang nyata. Kita tidak dapat sungguh-sungguh menerima Kristus dalam Ekaristi lalu menutup mata terhadap penderitaan orang di sekitar kita. Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Perompa Yogyakarta yang terkasih, saya ingin mengajak kita melakukan 3 langkah sederhana setelah kita mendengarkan bacaan hari ini. Pertama, datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Katakan kepadanya apa yang membuat kita takut, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita lelah. Sediakan waktu untuk berdoa. Bacalah kitab suci dan datanglah dalam perayaan Ekaristi. Terimalah sakramen tobat ketika kita membutuhkan pengampunan dan pemulihan. Yang kedua, serahkan 5 roti dan 2 ikan kita. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai berbuat baik. Mulailah dari apa yang ada pada diri kita. Berilah perhatian kepada keluarga. Hubungi seseorang yang sedang kesepian. Sisihkan sedikit rezeki untuk membantu orang lain. Gunakan kemampuan kita untuk melayani. Doakan orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan Tuhan tidak bertanya mengapa kita tidak mempunyai lebih banyak. Tuhan meminta agar kita setia menyerahkan apa yang ada pada diri kita, meskipun itu sesuatu yang sedikit. Poin yang ketiga yang ingin saya ajak kita refleksikan adalah, percayalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ketika doa belum terjawab, tetaplah berjalan. Ketika hati terluka, tetaplah datang kepadanya. Ketika jatuh dalam dosa, jangan menjauh karena malu. Datanglah kepada Tuhan. Kasihnya lebih besar daripada kegagalan kita. Rahmatnya lebih besar daripada kelemahan kita. Pengampunannya juga lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Mungkin kita bukan orang terkenal.
Mungkin kita juga tidak mempunyai harta-harta yang berlimpah. Mungkin kemampuan kita biasa-biasa saja. Namun Tuhan tidak membutuhkan hidup yang terkenal untuk melakukan karya yang besar. Tuhan justru membutuhkan hati yang bersedia. 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat bukan karena jumlahnya banyak, melainkan karena diserahkan kepada Yesus. Hal yang sama dapat terjadi dalam hidup kita. Satu kata yang lembut dapat menyelamatkan sebuah relasi. Satu tindakan pengampunan dapat menghentikan rantai kebencian. Satu keputusan untuk jujur dapat mengubah masa depan. Satu doa seorang ibu dapat menguatkan seluruh keluarga. Satu pelayanan sederhana dapat membawa seorang kembali kepada Tuhan. Jadi, jangan meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Kita mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, namun Tuhan dapat menggandakan buahnya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Di sekitar kita ada orang-orang yang lapar. Bukan hanya lapar akan makanan, tetapi lapar akan perhatian, penerimaan, pengampunan, harapan, dan kasih. Mungkin Tuhan ingin menjawab doa seseorang melalui kehadiran kita. Mungkin, dan bisa jadi, senyum kita menjadi kekuatan bagi seseorang yang kita temui. Mungkin kesediaan kita untuk mendengarkan menjadi jawaban atas doa seseorang atau sahabat kita. Mungkin hidup kita yang sederhana ini dapat menjadi roti yang bisa dibagikan bagi orang lain. Sebagai penutup, marilah, saudara-saudara yang terkasih, ketika hidup terasa kurang, jangan hanya memandangi kekurangan kita. Dengarkanlah suara Yesus. Bawalah kemari kepadaku. Bawalah keluarga kita kepadanya. Bawa pekerjaan kita. Bawa rasa sakit dan kelemahan kita. Bawalah kegagalan. Bawalah harapan dan cita-cita kita dan seluruh harapan kita ke hadapan Tuhan. Bawa juga 5 roti dan 2 ikan kehidupan kita. Kemampuan kita yang kecil, waktu kita yang terbatas, iman kita yang masih rapuh, dan kasih yang masih perlu bertumbuh. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Dia mengambilnya. Biarkanlah Dia memberkatinya. Biarkan Dia membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab tangan kita mungkin terbatas, tetapi ingat, kasih Tuhan tidak terbatas. Kemampuan kita mungkin kecil, tetapi ingat, kuasa Tuhan tidak pernah kecil. Dan apapun yang sedang kita alami, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saya mengajak kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami datang kepada-Mu dengan segala rasa lapar dan haus dalam jiwa kami. Engkau mengetahui kecemasan, luka, dan perjuangan kami. Ampunilah kami ketika kami lebih sering menghitung kekurangan daripada mempercayai penyelenggaraan-Mu. Hari ini kami membawa kepada-Mu 5 roti dan 2 ikan kehidupan kami, kemampuan kami yang sederhana, waktu yang terbatas, keluarga, pekerjaan, serta seluruh harapan dan cita-cita kami. Terimalah dan berkatilah semuanya ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami roti yang dibagikan. Berilah hati kami yang peka terhadap mereka yang lapar, kesepian, sakit, dan kehilangan harapan. Kuatkanlah mereka yang menghadapi persoalan ekonomi. Teguhkanlah keluarga-keluarga yang sedang mengalami konflik. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Hiburkanlah mereka yang berduka, dampingilah mereka yang kehilangan arah dan pekerjaan. Tanamkanlah dalam hati kami ya Tuhan, keyakinan bahwa tidak ada kesulitan, penderitaan dan kegagalan, bahkan kematian yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Jadikanlah kami alat kasih dan berkat-Mu bagi sesama. Sebab Engkaulah roti hidup, sumber kekuatan dan harapan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita dalam program Penyejuk Iman Katolik. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk datang kepada-Nya, mempercayakan seluruh hidup kita kepada-Nya, dan membagikan apa yang kita miliki kepada sesama. Ingat selalu ya, ketika hidup terasa kurang, jangan menyerah, bawalah kepada Tuhan, lalu di tangan-Nya yang sedikit itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Gending Utan Mas laras pelok padhet barang. Gending Utan Mas mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayogya karta. Gending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawinujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, pustakawan UMY Novi Diana Fauzi prihatin melihat efisiensi anggaran perpustakaan nasional atau Perpusnas. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan program penguatan literasi yang selama ini menjangkau masyarakat, baik melalui perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, lembaga permasyarakatan, hingga di fasilitas kesehatan. Padahal program penguatan literasi terbukti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perpusnas juga menyatakan program penyediaan 1.000 buku untuk setiap taman bacaan masyarakat belum dapat didanai kembali. Padahal menurut Novi, perpustakaan daerah bukan sekedar tempat meminjam buku. Perpustakaan juga menjadi ruang publik yang menghadirkan berbagai kegiatan edukatif seperti bedah buku dan ruang belajar untuk berbagai kelompok usia. Beralih ke informasi lain, Fakultas Peternakan FAPET UGM saat ini memiliki pusat kajian dan pelatihan olahraga berkuda. Peresmian pusat kajian dan pelatihan olahraga berkuda dirangkai dengan kegiatan senam bersama. Dekan FAPET UGM, Profesor Budi Guntoro menyampaikan, pusat kajian dan pelatihan olahraga berkuda ini sebagai bentuk komitmen bersama mendukung pengembangan olahraga berkuda, terutama dalam riset pendidikan pembinaan atlet, pelatihan, dan kompetisi. Sebanyak 185 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas pimpinan universitas dan fakultas, dosen tenaga kependidikan, mitra kerja, perwakilan sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan. Profesor Budi juga menyampaikan pendirian pusat kajian ini sebagai jawaban atas kebutuhan pengembangan sekolah berkuda dengan dukungan kurikulum, pelatihan, dan fasilitas yang terstandar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perempat Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjing. Katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Tansah mangke sehat lan semangat ya Sutresno Budaya. Tentunya di pagi hari ini Minggu Legi 2 Agustus 2026 kembali bertemu lagi bersama saya Gilang Sutowiyoso tentu di giaran Matuk Gatuk lumantar program Mampat Raringa Yogyakarta. Jih, Sutresno Budaya di kawasan Kota Baru masih agak redup, belum terlalu cerah, tapi tentunya semoga hari ini selalu diberikan kecerahan, keterangan dan tentu juga semangat yang luar biasa gitu ya Sutresno Budaya. Dino Minggu gitu. Dino Minggu tetap kudu semangat ora gak terus ngepluk. Jadi monggo, ya sudah bangun pagi tentunya dengan ngopi, sarapan, jalan-jalan, olahraga lah monggo dengan senam. Oke, monggo. Dan juga monggo bisa bergabung di giaran Matuk Gatuk tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang gamping-gamping saja mboten sangel-angel atau nggih. Sing penting napa gegayengan sareng-sareng mboten perlu sepaneng pokoknya jawab bareng. Monggo Sutresno Budaya nanti bisa bergabung di telepon di 5403333 dan juga di WhatsApp 0895014410666. Pertanyaane napa? Pertanyaane niki nggih. Aku memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa membuka satu pintu pun. Nah, apakah aku iki apa? Aku memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa untuk membuka satu pintu pun. Nah, monggo saged buat jawab di Sutresno Budaya wonten ing telepon gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng jeng matuk gatuk.
1: Wilujeng jeng matuk gatuk.
0: Injih sugeng jeng Pak Di.
1: Gilang Sutowiyoso.
0: Inggih. Monggo Pak De Paimin. Pangestunipun alhamdulillah sehat. Pak De Paimin ugi sehat dari keluarga nggih.
1: Nggih. Iki Mbah Noyo kok dereng telepon kalih eyang Duwijo kula tenggo jawabane ngene iki nggih ngoten
0: e. Oh nek ajeng tenggo jawabane ra dengku.
1: Iki tak jawab dhewe.
0: Jawabane napa?
1: Kunci
0: Inggris.
1: Ini kan ke Pak Sakir man kali Pak Yono sing teng pedes e.
0: Oh ngaten.
1: Nggih ngoten mawon.
0: Ngaten nggih Pak Di.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Kunci Inggris. Kae nggo bobol anu pintu ya isa. Monggo matur gaduh sugeng enjing. Halo.
2: Halo.
0: Monggo.
2: Matur gaduh.
0: Celep napa niki?
2: Dapat.
0: Wah, monggo, Mbah.
2: Nggih.
0: Ya. Monggo niki napa jawabane?
2: Kunci sepeda niko.
0: Nun?
2: Kunci sepeda.
0: Ah niko ya iso nggo buka lawang.
2: Mboten.
0: Mboten apa? Anggo bobol ya. Oh, mboten saged niko. Oh ya kunci sepeda. Nggih.
2: Kunci wasian.
0: Kunci napa?
2: Kunci wasian. Mumet
0: kunci. Oh, nggih kene iku, Mbah. Nuwun nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matuk gaduk sugeng enjing.
3: Matuk gaduk sugeng enjing Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Nggih, sugeng enjing.
3: Saya nomor 3.
0: Nomor 3. Enggak apa-apa dapat anu medali perunggu.
3: Oh iya.
0: Ini sudah saya share lho Bu Sriwi, nanti jadi ditagih lagi.
3: Lali ora Mas Gilang karo sapa
0: iki? Ini dimonjali napa nggih?
3: Nggih.
0: Oh, nggih.
3: Esok isik mendung repet-repet sini.
0: Heeh, mendung repet-repet.
3: Iya.
0: Nggih, enggak apa-apa. Bilang
3: guyune wis cerah ceria.
0: Wah, ya kaya ngedung ngono kuwi. Cina aja urung madang.
3: Iya, foto madange
0: moto sik. Heeh, betul, betul nggih. Mangga Bu Sriwi.
3: Nek aku jawabe.
0: Napa?
3: Kunci ning kunci sing dinggo masak. Kunci kanggo masak bening kan ana masak. Bayam jagung itu pakai temu kunci
0: jenenge. Oh, jenenge temu kunci. Oh, iya. Oh, iki.
3: Ya, kuwi ra iso mbok buka-buka. Lah iki ben mlebu nang kamuse.
0: Ha, dalem kaju tau biasa. Nah, engko tak catete nggih, Bu.
3: Iya, kunci nggo masak sedep. Oh,
0: kunci nggo masak nggih.
3: Dadi ora nggo buka-buka.
0: Heeh, ora oleh.
3: Nggih, ngaten jawaban kula bener syukur ora.
0: Ora ya wis biasa. Matur nuwun, nggih. jeng, Gus Riwiji, tansah sehat, jeng. Matuk gaduh, sugeng jeng.
4: Sugeng su,
0: matuk gaduh.
4: STW.
0: Ye, halo, main ye, ya.
4: Dina minggu sing tak
0: tunggu.
4: Ayo mlebu
0: nang
4: matuk gaduh.
0: Heeh, wis kedisian Pak De Payumen lho niki.
4: Yo, biasane Gus Jurjan kok iki ning ndi iki.
0: Ayo ra popo. Kala-kala ya Pak, moh apa piye ya tak mule.
4: Pokoke ora nang jelehe.
0: Heeh, iso apa kok men kudu semangat terus ya Mbah ya.
4: Iya. Ya, Gus Jawa rupane soklan.
0: Heeh, senajan tuwa.
4: Tetep semangat.
0: Tetep semangat.
4: Heeh, Pak De Payumen.
0: Iya.
4: Pak Siti barang kuwi ayo
0: mari
4: Pak Rimbang aku.
0: Lah kok disini pripun?
4: Lah soalnya ngampiri kanca-kanca iki.
0: Oh.
4: Anak karo Pak Mursid.
0: Ayo ora apa-apa iki. Dina Minggu Senin yo ora apa-apa.
4: Senin mlebu Pak Rimbang ayo.
0: Ayo.
4: Aku tak jawab kunci gitar.
0: Kunci gitar. Wah,
4: kunci piano.
0: Iki takon sapa ayo.
4: Takon Mbah Gus. Kok bae aku.
0: Kok nek le blok
4: gitu. Lah iya.
0: Ngatur ya Mbah.
4: Salam sehat bersama Perempat
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noya nggih. Matuk gathuk sugeng esuk.
5: Sugeng esuk, matuk gathuk yo.
0: Sugeng esuk Mbah Uyut.
5: Mak mesun to.
0: Heeh ya Ben.
5: Nek karo wong tuwa rak wani to.
0: Eh sing ngajari ya sing biasane dinis esuk ngene iki. Ketularan iki hawane ter iki kita Mbah Uyut.
5: Apa wancen niket goyang kaya
0: ngene. Hai nggih, Mbah Uyut tansah sehat ya Mbah Uyut.
5: Paring donga pangestunipun.
0: Nggih, alhamdulillah.
5: Padha karo Yusriwi karo padha karo WA aku.
0: Oh, wapun WA iki. Anu kunci napa temu kunci? Oh ya, jadi nemu kunci napa
5: berapa? Kunci ki jenis empon-empon.
0: Jenis salah satu empon-empon, ngoten
5: nggih. Bumbu masak.
0: Bumbu masak niku kunci ngoten, Mbak.
5: Tangane sing senenge jangan anu brambang asem.
0: Wah, iku enak kan.
5: Kunci sing dimasak kuwi apa bayam bubut.
0: Oh, ngaten.
5: Bodone tempe gak karo sambal terasi nyuh.
0: Waduh, ya mene le omong.
5: Aduh. Mesin elektrik ya kunci piano.
0: Kunci piano. Ya. Jawabannya oke engko sing bener sing ngendi manut.
5: Kunci warna-warna kaya.
0: Ya, warna-warna ya Mbah Uyut nggih.
5: Karo nebeng karo Bu Sriwi.
0: Nggih.
5: Iki Pak Sipaimen anu bisik dhewe ning ya pinter tenan.
0: Wah, nah pri.
5: Lah sing iki bengkel anu kaya bengkel kondang to ya.
0: Bangke.
5: Mas Adi jelas bener.
0: Bangke niki mengke cobi ya, Mbak. Ditunggu profesor.
5: Kuntine ning tempatmu Mas Adi. Heeh,
0: ana profesor iki.
5: Profesor.
0: Nggih, Mbak Uyut.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Nggih.
5: Warga.
0: Wah, matur nuwun sanget, nggih. Matur nuwun tansah sehat, nggih, Mbak Uyut Dwija. Monggo matuk gaduh sugeng enjing.
6: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Nggih, sugeng enjing monggo-monggo. Tamu tebe.
6: Nggih, leres.
0: Sehat to, Mbah?
6: Alhamdulillah.
0: Derek remen. Nah niki monggo.
6: Jawab nggih.
0: Jawabane napa?
6: Kunci gitar, Mas. Kunci gitar iku kan enten kunci A,
0: wah.
6: G minor, G minor.
0: Apa meleh? Wah, warna-warna niku akeh ya.
6: Lah nggih, mboten iso nggo mbuka pintu niku.
0: Gak le mbuka arep pripun ya, Mbak?
6: Lah nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matuk gaduh sugeng enjing.
7: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Dinggi.
7: Dalam bantu.
0: Oke. Sehat ya Pak Muladi.
7: Alhamdulillah sehat-sehat mawon.
0: Alhamdulillah derek remen.
7: Mas Gilang nggih sehat.
0: Pangestunipun nggih Pak Muladi.
7: Nggih.
0: Monggo niki jawabane napa Pak Muladi?
7: Nggih, kula nggih jawab menawa singkat mawon.
0: Napa niki?
7: piano.
0: Oh, mari main. Wah, piano. Wah, itu nanti sore ya. Iya,
7: nanti sih.
0: Gitu nje Pak Mul nje. Pian. Nje, sami-sami. Waalaikumsalam Pak Muladi. Oke, nje. Matuk gaduk sugeng esuk.
8: Matuk sugeng esuk.
0: Monggo.
8: Gaduk.
0: Gaduk mboten nih. Monggo Kang, wah sehat ten iki?
8: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen.
8: Sehat jenengan.
0: Nggih.
8: Yo monitor.
0: Sehat sedaya.
8: Jenengan keluarga yo sehat to?
0: Wah, sehat alhamdulillah. Saya lemu kabeh pokok
8: men. Wah, mesti kok ya.
0: Heeh, mesti.
8: Makmur.
0: Wah, alhamdulillah digawe makmur. Nggih. Napa niki jawabane, Kang?
8: Kunci jawaban doa.
0: Den?
8: Kunci jawaban.
0: Kunci jawaban.
8: Soal-soal
0: kaya kaya. Oh, kunci jawabannya napa? Ngata nih kaya, nih kaya kaya kaya kunci jawabannya.
8: Nggak napa-napa warna-warna.
0: Nggak nih, rasa gue buka lawang nih.
8: Pun ngatur-ngatur.
0: Ngatur, Ji. Sami-sami, matur-ngatur-ngatur, Ji. Matuk-gaduk, sugeng ijing.
7: Ngijing, ngopo ini minggu-minggu esok.
0: Ayo rapopo, ya main meruput minggu-minggu, rameng tangi jam 10.
7: Bang, ini nang rumah kaya demen dong.
0: Adem ya, Raduan ya, Li.
7: Adem banget, Iki.
0: Wah, Iki kita ya, dereng nganu, Niki Pungun, Iki.
7: Oh, itu turu meneh aku.
0: Lah ya ra tenan dong kita. Cuma lele gak lele penuk nih kalau. Lah
7: itu turu meneh aku.
0: Wah, cacik kita ya.
7: Anggir buka kok ono piano ayo.
0: Wah iki.
7: Ya wis nenten mawon.
0: Ngaten jalek ya to,
7: Ji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ji. Matuk gaduk sugeng enjing.
9: Sugeng enjing, halo.
0: Ya ya halo. Siapa mele?
9: Ini menyenangkan sekali.
0: Iya, ini mangga Pak Prosesor.
9: Salam nggih Bu Dijo, sehat selalu. Tapi kula mboten melu-melu nggih wong mboten tukang masak kunci. Amin di sehat, di sisi sama Allah, di Yanti, monggo. Jadi jawab, kita sakit-sakit. Jawabannya itu menikah menurut kula.
0: Nje.
9: Kunci piano.
0: Nah, ini gue Mbah Google ini.
9: Ayo, Mbah, ini kok pertanyaan umum.
0: Oh, ya. Ya, ya aku sih kalah, ya, ya.
9: Pokoknya pada kamu Mbah Suto. Iya. Paling soal makanya kunci dengan komputer waktu itu kapan. Itu umumnya piano nih kunci ya.
0: Oh, ya ngaten tuh Mas Rinde. Ya, dadah. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, iki ling aja lho saya banter. Mantuk gaduh sugeng esuk.
9: Mantuk gaduh sugeng enjing.
0: Mangga bergenggeng.
9: Mukun rindu.
0: Tansah
9: Mariono.
0: Wak Mariono yang tansah bergenggeng.
9: Pokoke sehat.
0: Sehat.
9: Sarapan.
0: Waduh, pun sarapan ugi. Nggih.
9: Kan niki pengajian.
0: Nggih, oh lak ngaten to, kira-kira nggih.
9: Sarapan buku.
0: Waduh, enak e. Aku gek kepengin.
9: Jawaban kula.
0: Napa niki jawaban niki?
9: Kunci piano.
0: Oh, kunci piano.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, nggih. Sak lajengipun monggo matuk gaduk sugeng enjing.
9: Kata
0: adik, gimana sih? Eh, mangga, mangga, adik. Mangga, adik, wah pagi-pagi udah bangun.
9: Iya, mas. Oh, tadi sudah dibangun oleh kakak.
0: Oh, kakak siapa? Wah, ayo. Wah, gara matuja.
9: Kak Suto.
0: Oh, Kak Suto. Kak Suto malah belum bangun itu. Susah ele bangunin nak. Nggih, ya. Wah, gara matuja. Sami sehat to niki kalian Ibu?
7: Alhamdulillah sehat Mas Dilan.
0: Alhamdulillah.
7: Niki kula jawabe apa yo?
0: Napa yo?
7: Kunci buku utawa kunci jawaban.
0: Oh.
7: Nek menurut Mbah Noyo kunci gitar.
0: Nggih.
7: Itu Mbah Noyo kali Mbah
10: Gigi.
0: Ya. Oke.
10: Gih, ngatain mawon.
0: Ngatain ya mawon.
10: Anu nih ngatain, ngatain profesor segugo, anu pengukuhane niku matok gatok.
0: Oh, ngatain. Pengukuhane, ten matok gatok mawon je, ramon je.
10: Matok gatok nih gini.
0: Ah, ngatain. Aje. Sami sami, waalaikumsalam matur nuwun. Ya, ah, profesor le pengukuhan ten matok gatok ngatain je, ramon je. Matok gatok mangga, sugeng ejing.
5: Kita
0: ngejeng
5: masuk
0: ke Mas Bimbal Subawiyoso.
5: Ya, monggo masuk-masuk. Mami Sartika masuk.
0: Ya, Mami Sartika monggo. Sehat ya, Mami, nge?
5: Sehat, sehat.
0: Sehat, Mbak Landong. Sehat,
5: Mbak Landong. Masih baik. Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Muah, muah, muah.
5: Rezeki lancir.
0: Lancir, amin, amin. Mami Sartika.
5: Ya, Mbak Melu jawab.
0: Jawabannya apa?
5: Kunci piano atau kunci gitar.
0: Oh, lak ngaten. Estu niku.
5: Kunci gitar.
0: Oh, ayo kunci gitar
5: ngono ya. Dalam saking Mbak Eni sih.
0: Oh, ji, matur nuwun Mami Sartika nggih jape kunci gitar. Waduh gaduh sugeng enjing.
11: Tok gaduh sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo.
11: Nggih, sehat, Mas.
0: Bang Estu nipun.
11: Mas Aldi juga sehat, matur nuwun Mas Aldi.
0: Iya, alhamdulillah. Amin nggih.
11: Keluarga Mas Aldi juga sehat.
0: Amin, sedaya sehat ta nggih.
11: Nggih, lan pendengar juga sehat.
0: Bang Estu nipun. Amin.
11: Iki Bu Sumilah utawi Bu Tres nggih sehat.
0: Ugi sehat alhamdulillah.
11: Kalih Bu Aswati nggih sehat.
0: Wah, iya sedaya sehat.
11: Nggih. Kula tak jawab.
0: Napa niki Pak Amin?
11: Kunci keyboard.
0: Kunci, oh keyboard ya piano mau ya keyboard.
11: Oh elang alias bodoh baik.
0: Ya, gitu ya.
11: Eh, matur nuwun.
0: Sami sami, matur nuwun, matur nuwun. Apa menah niki monggo matok gaduh sugeng esuk.
12: Matok gaduh sugeng esuk.
0: Ya, halo.
12: Halo.
0: Dari Mendut 2.
12: Betul.
0: Nah, Mendut.
12: Lah betul.
0: Wangga, lek ya, Raimbang. Bang Estunipun mugi-mugi lek Rimbang dan keluarga kita tansah sehat nggih.
12: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
12: Sedikit pengumuman dulu. Oh,
0: pengumuman.
12: Ini sudah masuk Agustus toh?
0: Oh, sudah.
12: Ya, ya. Jangan lupa semua pendengar
0: nggih,
12: bukan hanya apa? Paguyuban pamotnya ya pendengar RRI semuanya.
0: Semuanya saja
12: yang mau menghadiri pertemuan monitor RRI Perempat tanggal 6 September.
0: 6 September.
12: Ini boro-boro iki kuwi persiapan mungkin kelompok ketang atau bagi waktu niku lho sing
0: mesti. Nih pokoke sangune niku.
12: Lah, ini ada yang penting lagi satu undangan.
0: Nggih.
12: Buat profesor kita saya undang.
0: Wah iki ya.
12: Loh, yo memang di pamotojo belum ada orang yang dianggap gitu, jadi ada profesor, siap. Ada cendekiawan, ada guru, mungkin Bapak siapa itu? Mas Aldi.
0: Mas Aldi profesor.
12: Nanti bisa memberi acara iki yo apa yo? Pengertian tahun sama semua monitor.
0: Nah, nggih.
12: Ini undangannya sudah dua ya, Pak Murtidi sama Mas Aldi.
0: Wah,
12: semoga
0: gitu.
12: Bisa hadir.
0: Luar biasa. Ya,
12: untuk meramaikan
0: ya,
12: pertemuan yang akan datang.
0: Nggih, ngaten. Lek ribet.
12: Ya, jawabe kunci ngan lu ae.
0: Kunci napa?
12: Kunci pas.
0: Apa sih malah ora jawab pas ngono kira.
12: Kunci pas.
0: Ngaten.
12: Kunci pas kunci bengkel ku lho ade buka pintu.
0: Oh, nggih
12: nggih. Ya gitu saja
0: pikiran. Ngaten jelek.
12: Matur nuwun
0: lek Rimbang nggih. Matuk gaduh sugeng enjing.
13: Halo.
0: Hey.
13: Halo. Gaduh.
0: Ya. Halo tanteku. Aduh, iki. Iki pun dandan plitit.
13: Ini aku mau apa senam dah sampai ini apa warung tuh.
0: Wah, sudah di lokasi senam?
13: Belum nih mau belum mau sampai 15 menit lagi.
0: Wah, jangan elak, empun meruput senam nih Pak Men. Kulo tunggu jogetane.
13: Yang penting absen.
14: Ya, betul ya. Nah, jawab.
13: Jawabannya napa? Kunci siter.
14: Kunci napa? Oh, siter. Ah, wis golek sing liyane ben ora padha. Seneng aku
13: nek ngeten iki. Lah, aku nek padha.
14: Amah. Ya, amah to demi.
13: Mas Aldi, apa jawabannya Mas Aldi?
14: Mas Aldi anu kunci anu piano.
13: Mas padha karo aku ya.
14: Nah, ya wis padha. Ora apa-apa.
13: Iya, terima kasih ya Dimas
14: Bukanta. Ya, Bu Agianti, semangat terus. Dadah, dadah. Ya, ampun meruput senam Bu Agianti, Ji. Maduk gaduk sugeng esuk.
15: Sugeng esuk. Matu mandu.
14: Maduk gaduk.
15: Antuk mantu.
14: Enggak le.
15: Isih rada ngantuk.
14: Ah, wis ngantuk berat nek niki tok e.
15: Kaya minggu-minggu yo mangkat ngopo lho.
14: Ha, aku arep mulih bar iki ben.
15: Mulih turu.
14: Arep ngopo?
15: Penak-penak nang omah turu kaya minggu-minggu mah.
14: Ya ayah lek Pak Edi. Ora apa-apa wis ben ketemu lek Pak Edi nek minggu-minggu ngeten iki.
15: Ya, makam.
14: Sehat
15: toh Mas.
14: Pangestunipun lek Pak Edi ugi ulegi sedaya keluarga sehat to niki.
15: Alhamdulillah sehat semua Mas, nek ora sehat yo ora iso nyambut gawe.
14: Wah nggih niku sehat perlu disyukuri. Golek
15: tukang pulsa.
14: Tukang pulsa nggo ngebel kering.
15: Eh,
14: mongko jawabane napa niki?
15: Jawabane aku tak beda Mas Yoan.
14: Nah, kudu beda lho ya.
15: Kunci hati.
14: Waduh, aduh, alah-alah yung, alah-alah. Ayo
15: dikunci royo lagi, ayo
14: ngomongnya. Oh, serapet lagi, dibrogol.
15: Serapet sih. Is dobe pintu nih.
14: Nje.
15: Ih, ngatan mawa.
14: Ngatan jalan, Pak Edi. Sugeng ijang matur nubun, nje. Maduk gantuk sugeng ijing.
16: Sugeng ijing, Mas Gilang Sutowiyoso.
14: Nje. Monggo-monggo, melebet.
16: Nggih, dibuka ning lawange.
14: Nggih, pun niki pun kula biyake.
16: Dar kagung godhog iki.
14: Wah, niki sami sehat ta niki sedaya.
16: Alhamdulillah.
14: Kalian ibu, nggih, alhamdulillah. Monggo niki wapun sami rembakan niki, ha, jawabane napa?
16: Jawabane kunci Inggris.
14: Kunci Inggris wapun diketok niku nggih, kunci Inggris. Pun sepakat ya. Nggih. Ngaten nggih.
16: Nggih,
14: sami-sami matur nuwun.
16: Tegas nganti ngantos paripurna.
14: Nggih.
16: Sehat lancar rezekine.
14: Amin amin amin. Matur nuwun warami nggih, kalian ibu nggih. Sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih menika ugi sampun kathah ingkang rawuh lumantar WhatsApp mangke pun pikak setunggal bakal setunggal nggih Sutresna budaya sabar rumiyin menika kita istirahat terlebih dahulu ngopi lan nggih sarapan monggo setunggal nomor lagu menika saking Deni Caknan lan ugi Niken Salindri wonten gelombang asmoro menika Sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing atur giaran Matuk Gathuk.

0: DJ musik loh ini.
1: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Semar Mendem. Bahan utama makanan ini beras ketan. Kualitas beras ketan menentukan hasil makanan ini. Hampir sama dengan lemper, semar mendem juga berisi daging sapi atau ayam yang dicincang. Bedanya digulung dengan dadar telur yang telah disesuaikan ukurannya. Sementara lemper digulung dengan menggunakan daun pisang.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngini Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Perumpatan ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing giaran Madro Gado lumantar program Perumpatan ring Yogyakarta. Tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Sutawiyoso. Sutresno budaya monggo nanti juga untuk panjenengan semuanya yang tadi belum bisa bergabung monggo saged bergabung juga di WhatsApp di 0895 01441066 dengan pertanyaan tadi nggih Sutresno budaya. Namun untuk juga sebagai sedikit informasi menikah Sutresno budaya untuk menjaga tubuh agar tentunya tetap bugar, monggo bisa mungkin di minggu pagi ini untuk banyak Sutresno budaya juga yang untuk mengawali harinya dengan berolahraga, monggo tentunya Sutresno budaya menjaga tubuh agar tetap bugar, ya itu merupakan langkah penting jih untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan juga meningkatkan kualitas hidup. Kebugaran tidak hanya untuk ditentukan oleh kemampuan fisik saja, tetapi juga dipengaruhi pola makan yang seimbang, waktu istirahat yang cukup, serta kondisi mental yang sehat. Dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, tubuh akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga risiko penyakit. Nah, salah satu cara menjaga kebugaran, nah salah satunya dengan rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Berjalan kaki bisa, menika nggih, bersepeda yang gues terus, nah menika supaya nggih luar biasa. Berenang ataupun senam, nah sesuai kemampuan masing-masing saja, yang enteng-enteng saja. Juga selain itu mengkonsumsi makanan bergizi ya, mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan juga serat juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi serta menjaga fungsi organ tubuh. Mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup dan membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam serta lemak itu juga bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Kebugaran tubuh juga dipengaruhi ya oleh kebiasaan hidup yang baik seperti tidur selama 7 hingga 8 jam setiap hari. Lalu juga mengelola stres dengan aktivitas yang menyenangkan serta menghindari kebiasaan. Nah ini merokok dan juga mengkonsumsi alkohol berlebihan itu tidak boleh. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga perlu dilakukan menikmati untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini sehingga dapat segera ditangani. Tentu dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, pola makan, istirahat, kesehatan mental, tubuh akan tetap bugar, produktif, serta mampu menjalani berbagai aktivitas dengan lebih optimal. Ngaten Sutresno budaya, karena memang sehat itu mahal harganya dan itu perlu kita syukuri ketika kesehatan itu masih tentunya terjaga. Ngaten ya Sutresno budaya. Jee, monggo kita buka juga yang ada di WhatsApp. Monggo kita kembali ke pertanyaan kita di Madok Gadok pada pagi hari ini, yaitu aku memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa untuk membuka satu pintu pun. Apakah aku iki apa? Ah, monggo menika. Yang ada di WhatsApp menika nggih, Bu Widyaningsih menika. Jawabnya piano. Ah, Ibu Sriwi kalau wong nggih matur nuwun. Pak Untung, selamat pagi Mas Gilang, jawabannya kunci Inggris. Wajih Mas Indra dicuncat menikon je, ya selamat pagi. Permisi menikon jarak jawab napa menikon je, kunci Inggris je matur nuwun. Pak Suryo menikon, ngintun voice note monggo monggo Pak Suryo. Monggo monggo.
1: Itu jawabannya kunci gitu.
0: Kunci mas, gitar.
1: Iya. Ada kunci A, B, C, D,
0: G. Iya.
1: Iya, Pak Mas.
0: Ngaten.
1: Nggih, jawabannya kunci gitar.
0: Kunci gitar. Nggih, matur nuwun Pak Surya. Mbak Mulyana Gotirto derek jawab menika kunci rumus matematika, kunci nada dan kunci nama sayur. Wah, iki kabeh dijawab. Makasih ana monggo.
2: Matuk gatuk. Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Sugeng enjing Pak Kasyono.
2: Pak Kasyono mbolawen. Di badhe ngaturaken jawaban punika.
0: Menapa?
2: Kula menika batangan kula, jawaban kula menika kunci bahasa.
0: Kunci bahasa.
2: Bahasa menika wonten kuncinipun.
0: Oh nggih.
2: Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Ngaten.
2: Sugeng
0: enjing matur nuwun berkah dalem. Ibu Esti kulan praga piano, Mbah Jio ugi ndherek jawab menika jawaban tes semester anak sekolah. Oh, spesifik niki. Mbah Noyo kalau nggih kunci piano dan kunci gitar. Pak Fras Monosari menika lah jawabannya kuncinya lagu. Oh, kan ada C sampai dengan G. Ah, ini siap ke kebaktian minggu ya Mas, berkah dalam. J Pak Fras, berkah dalam. J Pak Barno ditempel meninggal. J kunci gitar Mas hilang. Siap Pak Tejo, kunci Grace matur nuwun. Ibu Tin mboten jawab niki. Pak Agus Prastowo dara jawab kunci jawaban. J Ibu Dwijo Bauyut kalawan. J kunci alat musik piano. J matur nuwun. Kang Men menika monggo.
3: Sugeng yang Mas Gilang.
0: Ye, sugeng enjing.
3: Jalan kulan terwita di pajangan.
0: Ngaten.
3: Cuaca agak redup Mas Diki Mas.
0: Redup ya.
3: Boten asrep.
0: Boten asrep.
3: Jawaban kulang yang menika kunci jawaban.
0: Kunci jawabane. Jawabane kunci jawaban.
3: Rempah.
0: Oh ya, kunci rempah-rempah.
3: Menika Mas.
0: Oh nggih.
3: Walaupun kata ora kena ngbuka.
0: Ora kena ngbuka napa-napa. Nggih, matur nuwun. Lestari budayaku. Nggih. Salajengipun Ibu Supriyati menika nggih monggo.
4: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang.
0: Sugeng enjang Bu Supriyati.
4: Kados pundi pawartosipun keluarga ibu kalian bapak sami sehat.
0: Pangestunipun
4: nggih.
0: Menapa?
4: Temu kunci.
0: Temu kunci.
4: Bumbu dapur meninggal ya Mas.
0: Oh nggih.
4: Kangge masak sayur bening.
0: Sayur bening.
4: Saya menikah oleh jagung manis.
0: Oh, enak banget. Wah, ini.
4: Matur banget. Sugeng
0: enjang. Sugeng enjang matur nuwun Ibu Supriyati. Oh, iji. Salah jengi pun Pak Wiono menikah juru kunci. Kuncinya akeh ora. Pak Trimo ya dikricak menikah jadi keyboard tapi piano. Pak Sutarno jadi jawab menikah kunci jawaban matur nuwun. Mas Teo menika keyboard ya. Mas Klawor, monggo.
5: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi, Mas Klawor.
5: Kunci gitar niku.
0: Kunci gitar.
5: Ya. Apa-apa niku. Nek kunci surga.
0: Heeh.
5: Mengibadah ya.
0: Nah, niku digoleki ya, bareng-bareng monggo. Nggih, sugeng tugas matur nuwun ya, Mas Klawor. Bye Mah menika darah jabuki monggo.
6: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Monggo sugeng enjing.
6: Nggih. Jawab.
0: Monggo.
6: Niku kunci Inggris kunci temu. Temu kunci.
0: Temu kunci. Nemu kunci. Matur nuwun nggih Bye Mah nggih. Pak Yanto Puncak Suralaya menika nggih kunci jamu atau temu temu namine nggih kunci sebangsa kunir matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Pak Untung menika kunci Inggris. Pak Toyo ding luar kunci pas di bengkel nggih. Mbah Lan tambah bantul kunci jawaban soal matur nuwun. Mas Adidi gamelan menika nggih piano atau kunci nada salam budaya lestari budayaku. Ibu Sutini menika nggih matuk gaduk Mas Gilang niki namine boros kunci. Boros kunci nggih matur nuwun Ibu Sutini. Ibu Salamah menika jawabnya kunci motor, kunci mobil, kunci jawaban kunci rahasia itu aja. Kok itu aja banyak banget ya orang ping aja ini nggih. Matur nuwun Ibu Salamah nggih. Pak Gading menika juru kunci nggih. Pas Pri di Playen menika nggih tukang kunci ya nggih. Ibu Jumirah menika nggih ing Waras Sariharjo ndara jawab jawaban kula kunci Inggris matur nuwun. Mami Sartika kalau sampun njih matur nuwun sangat mami. Pak Tupar monggo.
7: Sugrinjing Mas Gilang.
0: Nggih Pak Tupar.
7: Niki. Mas Jordan talak seru teng pundi niki?
0: Nggih gek anu jombet.
7: Jawab nggih, kula jawab loro ya Mas Gilang.
0: Wah ya boleh.
7: Nek mboten kunci Inggris
0: nggih.
7: Gitar niko kuncine ya oke ta Mas.
0: Oh, kathah.
7: Ning kan mengunine kuncine oke ning ra kena nggo buka lawang.
0: Nggih. Oh iya. Sami-sami matur nuwun. Salajengipun Ibu Sarmiatur menika kunci rahasia. Nggih, Ibu Pipit monggo.
8: Sugeng esuk Mas Gi.
0: Nggih.
8: Jawabanku ngan Mas kunci jawaban soal-soal pertanyaan kayak tadi nek gue buka lawang pombo buka apa kan tadi so
0: wis
8: ngono ya Mas ya bikin jenengan tansah sehat lur.
0: Amin.
8: Ayo tak tunggu le jogging karo Mas Jurjo.
0: Wah ya anu jogging yo je matur nuwun Bu Pipit je. Mbak Ana monggo.
9: Sugeng enjang Mas Gilgi.
0: Wah ya halo.
9: Mbak Ana monggo.
0: Nggih.
9: Mampang-mampang arep nelpon ya Mas sebulan
0: ini.
9: HP-ku jadul ki baterene ngedrop ya Allah.
0: Aduh, nganggo batu bata.
9: Ya wis lah. It's not extreme mau sik penting ketemu sama penyiar idola.
0: Halah. Nggih, ana nggih matur nuwun. Sehat terus.
9: Lindungan Tuhan.
0: Amin.
9: Pokoke ya wis aku mau jawab kunci itu adalah kunci bumbu pawon.
0: Kunci bumbu pawon.
9: Aja ya, Mas Gil. Semoga Mas Gil selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin.
0: Matur nuwun banaje. Sami-sami dadada. Matur nuwun. Kang Dirjo menika gitar tua. Senje matur nuwun Ibu Wit. Dara jawab kunci bahasa nggih. Ibu Atun menika nggih kunci Inggris nggih. Matur nuwun. Pak Sayid Ahmad menika njerek jawab jawabane kucing. Nun kok kucing. Jawabane kucing. Kucing apa kunci ya niki nulisnya kucing nggih. Matur nuwun. Mbak Jaga monggo.
10: Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
10: Kita mempunyai banyak kunci.
0: Banyak kunci.
10: Tapi ora iso buka pintu.
0: Mboten saged.
10: Jawabane niku.
0: Napa?
10: Kunci jawaban.
0: Kunci jawaban.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Bu Partina menika nggih jawabane kunci gitar Pak Bambang Sutarno kunci gitar atau piano Mas nggih matur nuwun Ibu Wati kunci gitar atau piano Mbak Sidi jawabane piano Mas Arif ugi piano Jalan Jengpen Ibu Ningsih di Wonosari kunci bumbu dapur nggo nyayur bobor karo kunci gitar C D G dan lain-lain matur nuwun nggih matur nuwun Ibu Ningsih Jalan Jengpen Ibu Dewi Budia menika nggih kunci bahan sayur kunci oh ya utawa kunci piano matur nuwun budaya budia Ibu Narti di luar menika nggih sugeng njeneng matur gathuk nderek Mas Gilang mawon jawabane nggih Ibu Yuyun menika nderek jawabe kunci piano Pak Untung Raharjo bumbu dapur kunci bumbu dapur nika oh nggih matur nuwun sangat Pak Damaskus Sugeng aja Pak Guru jawabannya kunci Inggris. Ya, matur nuwun. Saklajengipun menika wonten Pak Teguh FD menika nggih, matur gantung sugeng njing Mas Gilang dereng jawab jawabannya kunci piano. Bu Sri Harjono, Pak Sri Harjono, kunci empon. Oh, kunci empon-pon Mas Gilang sing go nyayur, matur nuwun. Mbak Anggun, aduh. Glo kurang sekedhik dijatuhkan ibu bagian ti. Heeh, nika nek nyenggal-nyenggor ngeri. Jawabane apa jari-jari tangan yang benar nanti jawabannya derek profesor. Ya, matur nuwun Mbak Vina Ayu Wonogiri kunci Inggris. Mbak Popi di Muntilan kunci Inggris, Ibu Atun jawabane kunci Inggris. Pak Sutrisno di Gamping jawabane aku adalah kunci jawaban. Pak Eko Mulyono sugeng ngeting Mas Bro. Ya, halo. Jawabane itu kunci bumbu sayur, Mas Bro. Matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo, kunci cinta kau. Oh, kunci cinta kau ngono ta niku. Jih, matur nuwun. Pak Sunaryono, jawabane kunci jawaban Ibu Sri Sugiyarti, kunci nada Mas. Matur nuwun. Pak Budi Santoso, jawabane kunci gitar. Ya, matur nuwun. Salah jengipun menikah Ibu Hartini monggo.
11: Sugeng Injang matuk gado.
0: Inggih, sugeng Injang Bu Hartini.
11: Kula nderek jawab.
0: Monggo jawabane napa niki?
11: Kunci ingkang kagem buka pintu mboten saged. Nika kunci ingkang kagem nyayur bening bayem.
0: Oh, ngaten. Nggih. Ngaten. Temu kunci kala wau nggih. Wah.
11: Kunci menika. Nggih,
0: matur nuwun.
11: Nggih, matur nuwun Mas.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Hartini. Disalam. Babe monggo.
12: Sugeng matur kagak.
0: Nggih, monggo Ibu Hana.
12: Nggih. Jawabanku kunci piano.
0: Kunci piano. Ya.
12: Sehat salam budaya.
0: Lestari budaya ku matur nuwun Ibu Hana. Pak supaya meniki monggo.
13: Sugeng esuk matur gaduh.
0: Nggih.
13: Sugeng esuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih, Pak supaya.
13: Kunci lawang.
0: Kunci lawang.
13: Terus matur nuwun lepat nyuwun ngapunten bakune guyu ora tuku.
0: Heeh.
13: Keplok ora.
0: Ora tombok.
13: Bakku seneng atine.
0: Seneng atine.
13: Tetep
0: goes, sanja sehat nggih Pak supaya.
13: Kula niki badhe.
0: Ten pundi niki?
13: Kita wonten ing gereja.
0: Oh, ngaten.
13: Sehat. Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Matur nuwun tansah sehat nggih Pak supaya gue selalu nggih. Mbah Syura monggo. Halo Mbah.
14: Sugeng Enjang. Ya. Gatuk Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Sugeng Enjang. Selamat pagi dong.
14: Kok men seneng.
0: Seneng heeh.
14: Kunci hati.
0: Kunci hati.
14: Kuncine oke.
0: Heeh, hatine siji.
14: Ono sing cocok dadine burung oh. Payu kilo tekan hati.
0: Oh, curhat curhat ta.
14: Mekatine mawon Mas Gilang sing penting kebahagiaan.
0: Ya nggih.
14: Tersinggung.
0: Betul.
14: Mesti guyu.
0: Mesti guyu. Sami-sami matur nuwun Mbah Syura gak terus payu ya Mbah Syura nggih kita show dulu Mbah Syura ya. Aduh madinonga ya Mbah Syura. Nggih. Salajengipun menika Pak Ferry di Gunung Kidul menika.
15: Cinta padamu.
0: Oh, kunci tamu.
15: Cinta padamu.
0: Ya, aku cinta padamu nggih. Nggih, Mbah Glendi kalau mau sampun ta Mbah nggih niki. Oh, Ibu Jainem, nggih ceme badhe jawabe kunci wasiat menika. Nggih, matur nuwun, nggih. Kunci wasiat ya, matur nuwun, Mbah Glendi menika nggih. Cobi ingkang lumantar telepon tasih wonten napa mboten, monggo kula bikak malih wonten ing gangsal 03333. Matuk gaduh sugeng enjing.
16: Matuk gaduh penutupan denge nggih.
0: Ya, penutupane lek gonge.
16: Nggih, yen kula kunci saking akeh.
0: Nggih, wah ya.
16: Heeh. Nggih, lha entuk disile iki kunci kunci hati.
0: Kunci hati kuwi ora leh disile-silehke. Nanten ya, Lek.
16: Kunci alat yo mile le nile.
0: Heeh, anggere balekke ya, Lek ya.
16: Anggere ana sing ngene ya ora balek.
0: Oh, ya ana ta. Oh, ya.
16: Kok pirang-pirang.
0: Anjing, ngaten ya, Lek.
16: Mawon sing penting yo cinta hati.
0: Heeh, matur nuwun, matur nuwun.
16: Nom nek cinta hati.
0: Ah, betul kudu, nggih. Matur nuwun, Lek. Kana nggih, tansah sehat. Matuk gaduk sugeng esuk.
17: Sugeng esuk, matuk gaduk.
0: Mangga.
17: Nggih, Mas Gilang.
0: Nggih.
17: Jawaban kula.
0: Kok keren-keren tadi.
17: Nggih, jane gegong.
0: Oh ya, gonge gung.
17: Jawaban kula kunci jawaban.
0: Kunci jawabane kunci jawaban, nggih.
17: Ya, yeah,
0: sami-sami matur nuwun matur nuwun. Siji menah yo gak lho ya yo yo yo. Matur gaduh sugeng esuk.
17: Sugeng esuk, aku tadi pas kena dingga, aku arep ketemu sama Mas Ki.
0: Wah, ya jaluk ibu. Ah, heeh. Ah. Ya. Matur nuwun matur nuwun, nggih. Ah, sing penting mlebu. Ah, matur nuwun sangat tansah sehat ana nggih. Ugi wonten Pak Suwardono Raharjo menika wonten ing WhatsApp kunci Inggris apa nggih matur nuwun matur nuwun. Sutresna budaya matur nuwun sanget nggih sampun semuanya menika. Ingkang lumantar WhatsApp kuwi sampun sedaya nggih matur nuwun sanget dumateng panjenengan Sutresna budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Maduk Gaduk ing enjing menika. Sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi sampun nyawiji lumantar WhatsApp dengan jawabannya sangat banyak sekali berwarna-warna bermacam menika beragam jawabannya padahal pertanyaannya iki mung siji ning jawabane iso warna-warna niku gayeng iki ten riku niku nggih Sutresna budaya nggih mboten dados menapa nggih sing penting gegayengan sareng-sareng nggih to mboten perlu sepaneng pokoke jawab bareng ngeten nggih oh iki nyusule butik di Sleman jawabane kunci rahasia juga nggih. Aku memiliki banyak kunci tetapi tidak bisa untuk membuka satu pintu pun. Apakah aku? Nah, jawabannya pun kata dengan alasannya masing-masing, dengan kengenyelan masing-masing, ora apa-apa. Menurut kamus besar dalam kasutawiyasan, menika jawabannya kunci piano, kunci gitar. Nah, sing padha show, sing beda ora apa-apa wis biasa. Pokoknya dengan jawabannya dewe-dewe temu kunci mah nggih mboten apa sing penting seger gonjangan lak ngaten di Sutresna Budaya nggih. Matur nuwun sangat sehat anu kita tetap semangat di Sutresna Budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Matuk Gaduk dinten candhaipun matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus mempercepat program vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Targetnya sebanyak 27.500 dosis vaksin dapat tersalurkan hingga akhir tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali wabah PMK yang sempat merugikan para peternak. Hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul telah mendistribusikan 11.500 dosis vaksin ke 17 kapanewon. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Bantul, Novrieni menjelaskan, alokasi vaksinasi tersebut menyasar sapi, kambing, domba, hingga kerbau. Untuk ternak sapi dan kerbau diberikan satu dosis penuh, sedangkan kambing dan domba hanya mendapat setengah dosis. Beralih ke informasi lainnya, kebijakan penyediaan loker ponsel di SMP Negeri 1 Turi Sleman membawa dampak positif bagi para siswa. Selain meningkatkan konsentrasi belajar, aturan ini membuat siswa kembali aktif berinteraksi dengan teman-teman saat jam istirahat. Kebijakan ini diterapkan setelah pihak sekolah melihat siswa lebih sibuk bermain gawai daripada bersosialisasi. Kepala SMP Negeri 1 Turi, Hospita Heni Kurniati mengatakan, pihak sekolah telah menyediakan 12 loker khusus yang ditempatkan di setiap kelas sejak awal tahun 2025. Setiap pagi, siswa wajib menyimpan ponsel mereka di loker sesuai nomor absen dan loker tersebut kemudian dikunci dan kuncinya disimpan di ruang guru hingga jam pelajaran usai. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.